Dan tidak sedikit para ulama-ulama yang buta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Buta pandangan matanya, namun hatinya melihat kebenaran. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak orang yang matanya terjaga daripada kebutaan, namun hatinya benar-benar buta. Di depan matanya hanya perhiasan dunia. Di depan matanya hanya kenikmatan yang akan diraihnya. Yang menyenangkannya. Yang mempesonanya. Tetapi hatinya buta. Tidak mengenal al-haq. Tidak mengenal kebenaran. Tidak mengenal agama. Tidak mengenal jalan bagaimana mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fasyubihat. Biman basaruhu a'ma an ru'yati ahaq al-asyia'. Diumpamakan penglihatannya kepada kebenaran itu seperti orang yang penglihatannya buta daripada melihat an ru'yati haqqil asya, melihat segala sesuatu. Wa sam'ihi asam an sima'il aswat, dan pendengarannya tuli daripada mendengar suara-suara. Orang yang tuli benar-benaran tidak mendengar suara apa-apa. Diumpamakan seperti itu. Namun wal fariq al akhar basirul qalbi. Ada kelompok yang lain tadi, dua kelompok, al-ama wal asam. Sekarang kelompok yang lain al-basir, basirul qalb, orang yang hatinya melihat. Ka basir al-ain. Orang yang hatinya melihat, diumpamakan seperti orang yang matanya dapat melihat. Orang yang teliti matanya, jarum yang jatuh pun di malam hari bisa dia lihat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Al-basir, basirul ain, wa sami'ul udhun. Orang yang mendengar diumpamakan seperti telinga yang benar, telinga yang dapat mendengar. Lalu Syekh mengatakan fatadammanat al-ayah qiyasaini wa tamtsilaini lil fariqain. Kandungan ayat ini adalah menganalogikan, memisalkan dua kelompok. Mengumpamakan, menganalogkan orang yang matanya buta daripada melihat kebenaran seperti orang yang matanya buta tidak melihat apa-apa.
Orang yang telinganya tuli daripada mendengar suara, seperti orang yang tuli hatinya tidak mendengar apapun daripada Al-Quran, daripada ajakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua perumpamaan ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah nyatakan berbeda tentunya. Dengan apa? Dengan memberikan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya tidak perlu dijawab. Yang artinya adalah meniadakan, menafikan kesamaan. Kama nafiya at-taswiya 'anil fariqain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan kesamaan di antara dua kelompok tersebut. Hal yastawiyani masada? Apakah kedua kelompok tersebut sama? Tentu ya Allah, tidaklah sama. Kami berharap ya Allah, pandangan mata kami zahir dan batin, mata yang zahir melihat dan mata batin melihat. Kami berharap ya Allah Subhanahu wa taala, telinga zahir dan telinga batin dapat mendengar. Karena tidak sama, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentunya kita berharap taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan itu semuanya. Intaha daripada apa yang dikatakan oleh Nuqayyim. Coba kita cermati lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yaqulu ta'ala hal yastawiyani masala. Artinya hal yastawi hadhani al-fariqan al-ikhtilafi halataihima fi anfusihima indakum ayuhan nas. Apakah kedua kelompok ini sama dan perbedaan keadaan keduanya? Menurut kalian hai manusia, apakah sama? Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan seperti itu. Maknanya keadaan kedua tersebut, diri kedua tersebut, orang kedua tersebut, apakah menurut kalian wahai sama manusia? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ini, maknanya sebagaimana kalian melihatnya tidaklah sama menurut kalian. Maka demikian juga keadaan orang kafir dan orang beriman tidaklah sama menurut Allah Subhanahu wa taala. Penilaian adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Diberikan perumpamaan kepada kalian antara orang buta dengan orang yang melihat, orang yang tuli dengan orang yang mendengar, sama atau tidak? Manusia mengatakan tidak sama.
Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang yang beriman tidaklah sama dengan orang kafir, tidaklah sama dengan orang munafik. Tidaklah sama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kebutaan yang ini adalah kebutaan yang sangat parah. Tidak melihat kebenaran. Ini kebutaan yang sebenar-benar buta. Tidak dapat mendengar kebenaran. Ini ada ketulian yang benar-benar tuli. Lebih parah lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hatinya buta, hatinya tuli. Bagaimana pula perbedaannya? Orang yang buta saja namun bisa mendengar dengan orang yang buta dan tuli sekaligus. Apakah sama? Tidaklah sama, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau buta dan tuli hatinya? Hatinya buta, telinga batinnya juga tuli, berkumpul kedua kekurangan yang berbahaya ini dalam keimanannya. Luar biasa kaum muslimin yang rahmati Allah. Termasuk kaum muslimin yang rahmati Allah. Di saat-saat sekarang ini kaum muslimin yang rahmati Allah. Bukannya buta. Walaupun sebagian buta. Buta melihat kenyataan Rafidah Syiah. Ada orang yang minus. Sudah minus 15 melihat Syiah. Mata hatinya. Sehingga tidak melihat bagaimana kehancuran Islam, bagaimana buruknya citra Islam, bagaimana pengkhianatan Syiah terhadap kaum muslimin. Tidak bisa dilihat oleh orang yang minus 20 pandangan matanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sampai-sampai sudah di depan matanya tidak dilihat. Sudah tebal sekali kacamatanya pun tidak bisa melihat. Sangat tebal. Tidak bisa melihat. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika melihat kesalahan ahlu sunnah wal jamaah, terang matanya. Terang sekali matanya. Ketika mendengar ceramah-ceramah ustaz terpleset katanya, menjadi luar biasa, jelas, nampak terang.
dibesar-besarkan. Ini tidak ahlu sunnah, ini tidak ahlu sunnah. Datang kepada masalah Syiah, mereka berusaha untuk membelanya. Buta mata mereka melihat kekejaman Syiah, pengkhianatan Syiah. Tapi ada da'i-da'i yang mengajak orang supaya tidak mencari berkah kepada kubur-kuburan. Ini bukan ahlu sunnah. Buta mata mereka melihat kebenaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan afala tadzakkarun. Maknanya adalah afala ta'qilun. Afala tatafakkarun, ini maknanya. Apakah mereka tidak mengingat? Afala ta'tabirun. Apakah mereka tidak bisa mengambil ibrah? Apakah mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari dua permisalan seperti ini? Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kekufuran. Ibn Abbas mengatakan masalul fariqaini kal'ama wal asami wal basir was sami' qala al'ama wal asamu al kafir al basir was sami' al mu'min. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Perumpamaan yang Allah berikan kepada orang mukmin dan kepada manusia. Ya ayyuhan nas, duriba masalun fastami'u lah. Wahai orang-orang yang, wahai manusia, diberikan permisalan kepada kalian, maka dengarlah permisalan tersebut. Cermati. Karena permisalan-permisalan tersebut, kaum muslimin yang dirahmati Allah, akan lebih mendekatkan pemahaman akan lebih memudahkan kita menangkap permasalahan dengan cara yang benar. Kita cukupkan sampai di sini. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tanamkan dalam hati kita penglihatan yang terang, pendengaran yang jernih, dan Allah lindungi kita daripada mata yang kabur daripada melihat kebenaran, apatah lagi buta daripada melihat kebenaran. Dan telinga yang berdenging-denging melihat daripada mendengar kebenaran. Kita berharap telinga kita jernih mendengar kebenaran. Bukan telinga yang dicampur oleh hiruk pikuk daripada mendengar kebenaran. Ataupun lebih parah lagi, tidak mendengar sama sekali kebenaran. Na'udzubillah.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushb al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat kepada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
7: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansa' fa inna ladidhal 'aysh fil nasabi inni ra'aytu kufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha an-nasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firaqul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: جنوده وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan.

0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap kerana telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, kerana kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'azhim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa aydan min al-ma'asi allati turidu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madarr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: Malaikatullah wa yudhurra binas ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. Ala kulli muslim yahdharah. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa kullu dalalatin finnar.
5: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
6: بدعه itu apa?
7: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
8: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama.
6: Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
5: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan.

0: kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka.
1: Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان.
6: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
5: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
7: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
8: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
9: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
8: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
8: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus
9: di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
0: Hidayah 103,4 FM.

Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggung, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi afu. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: رغم أنتم، رغم أن تلقى celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua. Atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua. Harta yang kita berikan kepada orang tua. Tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya. Tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat. Bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad. Kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: معروف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
5: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali. Adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
4: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
4: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
4: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
7: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-ngundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
5: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
10: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
9: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah, itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jusmani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية FM معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan. Hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi afu. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: قدوات نبوية.
6: رغم أنتم، رغم أن تلقى celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah.
7: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa lul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizukni fahman saudaraku seiman seakidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antunna berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, kota di mana? Anzinillah wa'ayyakum, dimanapun antum-antuna berada, seperti biasa. Di pagi menjelang siang, setiap Sabtunya kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM Afidahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, kota liman azanallahu wa iyyakum, dimanapun antum antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A yang mana antum antuna berada. Kita akan buka Q&A yang mana antum bisa bertanya secara langsung di 0811-753-30.000 atau di 0811-754-5444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0811-745-45-444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah, dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'uyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifa halukum Ustaz?
1: Alhamdulillah bikhair. Gimana antum?
0: Alhamdulillah khair Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz, telah menyempatkan waktunya di kesempatan yang berbahagia ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kota liman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di bawah naungan rahmat Allah yang hujan yang Allah turunkan di Kota Pekanbaru saat ini. Ya, semoga Allah juga mengangkat musibah di negeri kita Kota Pekanbaru dan juga khusus Indonesia dan juga bertempat Ustaz, yang mana saat ini kita dilanda musibah yang asap begitu tebal, dan semoga Allah berikan tentunya keselamatan untuk kita semuanya di dengan rahmat yang Allah turunkan dengan hujan di hari ini, baik di Pekanbaru dan juga di seluruh Indonesia. Baik, kepada Ustaz kami persilakan. Falitafaddal mashkura.
1: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis yang berkaitan tentang masalah kesetaraan dan hak pilih di dalam nikah. Kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anha anna an-nabiyya صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا أباهن وانكحوا إليه وكان حجاما روى أبو داود والحاكم بسند جيد dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai bani Bayadh, nikahkanlah Abu Hindun dan tawarkanlah putri kalian untuk dia nikahi. Abu Hindun adalah seorang tukang bekam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Hakim dengan sanad yang baik. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan ini adalah sanadnya hasan. Hadis yang kita bacakan ini sanadnya hasan. Hadis ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya makna kafaah dalam pernikahan atau makna kesetaraan di dalam pernikahan adalah kafaah dalam hal agama, bukan dalam hal terkait status sosial ataupun pekerjaan. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan status sosial seseorang. Baik dia sebagai mantan budak ataukah dia orang merdeka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Fatimah binti Qais, seorang wanita merdeka, untuk menikahi Usamah bin Zaid yang merupakan bapaknya adalah seorang budak, mantan budak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan juga Bani Bayadh, sebuah kabilah yang ma'ruf di bangsa Arab, agar menerima pinangan Abu Hindun ketika melamar putri mereka. Padahal Abu Hindun adalah mantan budak yang dimerdekakan dari seorang bekam, ya, ahli bekam. Ini sangat jelas dua sikap Nabi dalam masalah ini. Sangat jelas Nabi SAW tidak memandang kesetaraan itu dari sisi status sosial. Tapi yang Nabi pandang adalah kesetaraan itu cuma dalam hal agama. Selama dia muslim, baik, soleh, taat, nikahkan. Maka tidak ada masalah menikahkannya. Tapi kalau dia bukan muslim, maka tidak boleh kita nikahkan. Atau kalau dia tidak ahli maksiat, maka tidak kita nikahkan putri kita. Dari hadis yang mulia ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kafaah atau kesetaraan dalam pernikahan tidaklah dilihat dari nasab dan juga tidak dilihat dari pekerjaan. Tapi yang dianggap di dalam Islam setara itu agama. Muslim harus nikah dengan muslim. Muslimah harus nikah dengan muslim. Tidak boleh muslim atau orang muslim jangan menikah dengan Yahudi, dengan Nasrani, atau yang berbeda agama. Atau seorang muslim jangan menikah dengan wanita fasiqah. Ini dimaksud dengan setara. Ini dimaksudkan dengan kesetaraan. Kemudian, yang kedua, disunnahkan kita memberikan nasihat kepada kemaslahatan seseorang, meskipun orang tersebut tidak menyukainya. Ya. Jadi, ya. Kalau Anda melihat ada orang yang perlu dinasihati, nasihati. Dan Anda melihat nasihat ini bermaslahat kepadanya, maka nasihati. Walaupun orang yang Anda nasihati tidak suka, mereka tidak suka, ya. Anda menasihati mereka. Tapi kalau Anda lihat di situ ada maslahat, maka nasihati. Dan itu lebih baik ketimbang kita tidak menasihatinya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, bolehnya suku Quraisy menikahi maula atau mantan budak. Jadi ada stigma pemahaman bahwasanya Quraisy tidak boleh menikahi mantan budak. Tidak. Stigma ini dipatahkan oleh Nabi SAW. Bahwasanya Bani Bayadah itu suku Quraisy. Dan Nabi mengatakan nikahkan putri Anda dengan Abu Hindun. Yang mana beliau mantan budak dan ahli bekam. Artinya Quraisy boleh menikahi mantan budak. Kemudian di antara faedah yang keempat dari hadis yang mulia ini. Orang yang memenuhi perintah Nabi, ajakan Rasulullah, bersegera menjawab suruhan Rasulullah SAW, maka itu akan membawa kepada orang tersebut pada kebahagiaan. Dia akan bahagia. Baik di saat dia menjalani kehidupan, ataukah setelah dia menjalani kehidupan. Maka dia akan bahagia, karena setiap orang menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, dan keberkahan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'aluhumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, maka Allah jadikan di antara mereka rasa kasih sayang. Jadi orang yang bersegera memenuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya, perbuatan mereka tersebut membawa kepada kebahagiaan. Membawa kepada apa? Membawa kepada keberkahan di dalam hidupnya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita, boleh ya, bagi seorang perempuan yang dipinang beberapa orang agar memilih salah satu yang cocok di antara mereka. Ya, boleh bagi seorang perempuan yang dipinang untuk memilih beberapa orang yang cocok untuk mereka. Jadi kalau seandainya ada wanita ya dipinang oleh banyak orang. Ini tentu kita katakan wanita pada asalnya tidak boleh memasuki pinangan orang lain. Tapi ini misalnya kalau tidak tahu. Misalnya ada laki-laki meminang wanita ini, kemudian datang lagi laki-laki ini meminang wanita ini. Laki-laki ini yang meminang wanita ini tidak tahu sudah wanita ini dipinang orang lain. Nah, wanita ketika dia dipinang oleh banyak laki-laki, boleh dia memilih di antara pinangan tersebut. Dan mesti dia memilih pinangan yang pertama. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam pernikahan yang paling pokok, yang paling penting diperhatikan oleh pasangan, baik itu dia sebagai seorang suami atau dia sebagai seorang istri, paling urgen, yang paling penting yang dipilih adalah agama. Kalau orang itu baik agamanya, maka ya pilihlah dia. Jadi memilih agama itu bukan serta-merta langsung agama di awal. Tapi pilihlah calon pasangan Anda itu, Anda cocok apa tidak sudah dengan dia. Kalau Anda sudah cocok dari sisi wajahnya, parasnya, dari sisi yang lain Anda sudah cocok, barulah Anda lihat agama. Jadi agama itu jadikan penentu. Makanya dia dilihat paling terakhir, bukan paling awal. Maka lihat agamanya. Kalau agamanya Masya Allah, orangnya misalnya agamanya adalah ya bagus, terima. Tapi kalau seandainya agamanya tidak bagus, ya tidak baik, walaupun Anda suka, walaupun dia cantik, Anda tolak. Karena agama adalah yang paling pokok dalam pilihan. Tidak boleh kita ya mengalah dalam pilihan agama. Tidak boleh kita bertoleransi dalam pilihan agama. Maka tidak boleh ini tawar menawar. Kalau masalah agama, pasangan kita tidak ada tawar menawar. Harus yang baik. Saya harus memiliki pasangan yang soleh. saya harus memilih pasangan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada istilah tawar menawar dalam perkara agama. Kalau masalah yang lain silakan tawar menawar. Masalah harta misalnya, asalnya pengen cari suami yang PNS misalnya. Kemudian ternyata yang datang adalah pegawai swasta. Enggak apa-apa. Enggak mesti saklek seperti itu. Ya bisa tawar menawar. Ya mencari suami misalnya tingginya 180 misalnya, yang datang 160 suami. Enggak apa-apa, bisa tawar menawar dalam masalah pasangan. Dalam masalah selain kriteria agama. Tapi kalau kriteria agama, enggak ada tawar menawar. Dia saklek, tidak boleh mundur. Tidak boleh dia turunkan kriteria agama tersebut. Jangan seseorang, nanti gampang aja kita didik dia, kita ajari, jangan. Karena Anda tidak tahu ke depannya, bisa enggak Anda mendidik atau tidak. Maka di sini Anda bertaruh. Dan bertaruh sesuatu yang sangat besar. Ya. Dan ini sangat berbahaya. Maka agama paling pokok yang harus diperhatikan dalam ini pasangan. Kemudian, di antara faedah juga dari hadis ini adalah bagi seseorang yang tidak tahu tentang agama orang yang meminangnya, maka dia wajib dan dia harus bertanya kepada ahli ilmu. Ya. Atau bertanya kepada orang yang ngerti tentang laki-laki ini. Jadi kalau Anda tidak tahu ya laki-laki ini baik apa tidak, soleh apa tidak, cari tahu. Cari kepada orang-orang yang tahu tentangnya. Ya. Temannya, tetangganya, keluarganya, kerabat dekatnya. Ya. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya orang berilmu hendaklah dia menjelaskan kekeliruan dan kesalahan yang terjadi di masyarakat. Jangan orang berilmu diam seribu bahasa ketika melihat kesyirikan, kesesatan di tengah masyarakat. Ya. Ini penting. Orang berilmu tidak boleh dia diam. Orang berilmu tidak boleh dia tidak menjelaskan kepada umat tentang kejelekan yang terjadi di tengah masyarakat. Dia ingatkan, dia tegur, termasuk dalam pernikahan. Kalau di masyarakat ada adat yang salah, misalnya darah biru harus nikah dengan darah biru, ya ningrat harus nikah dengan ningrat, ada kesalahan adat, orang ahli berilmu harus bicara, tidak boleh dia diam. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini, Nabi mengatakan, wahai bani Bayadah, nikahkan putri kalian dengan Abu Hindun. Ya. Kenapa? Untuk mematahkan stigma bahwasanya seorang yang merdeka tidak boleh menikah dengan mantan budak. Ternyata itu boleh di dalam Islam. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat khuyirat Barirah 'ala zawjiha hina ataqat mutafaqun alaih fi hadisin tawil wa li muslimin anha radhiyallahu taala anha anna zawjaha kana 'abdan wa fi riwayatin anha kana hurran wal awwalu asbatu wa sahha al-Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma indal Bukhari an kana 'abd. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan ketika Barirah merdeka, dia diberikan hak khiyar, pilihan untuk mempertahankan atau cerai dengan suaminya. Mutafaqun alaih, dalam sebuah hadis yang panjang. Dan di dalam riwayat Muslim, darinya dijelaskan bahwa suaminya ada seorang hamba. Juga dalam satu riwayat darinya disebutkan bahwa dia seorang yang merdeka. Namun yang pertama lebih kuat. Dan diriwayatkan secara sahih oleh Imam Bukhari dan Ibnu Abbas bahwasanya dia suaminya adalah seorang hamba. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hadis ini menceritakan antara kisah cinta Mughis dengan Barirah. Jadi, Barirah seorang budak wanita yang cantik. Dia sama tuannya memperlakukan mukatabah. Mukatabah itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, seorang budak dikatakan oleh tuannya, kalau engkau bisa mengumpulkan misalnya dalam satu tahun 10 dinar misalnya, maka kamu bebas. Bisa kamu mencari uang 10 dinar dalam setahun, kamu bebas. Akhirnya pun budak ini kerja dengan giatnya sampai mengumpulkan uang 10 dinar dalam setahun. Kalau dia bisa memenuhi target yang ditetapkan oleh majikannya, maka dia bebas. Nah, ini yang disebut dengan mukatabah. Mukatabah. Nah, Barirah dimukatabah oleh majikannya. 8 uqiyah. Akhirnya pun Barirah datang kepada Aisyah minta tolong untuk membantu dia membebaskan dirinya, mengumpulkan uang 8 uqiyah. Maka Aisyah pun membantu Barirah. Dan subhanallah, Aisyah yang membayari Barirah. Akhirnya pun Barirah bebas. Dan Barirah ini subhanallah, dia punya suami yang bernama Mughis. Mughis ini suaminya Barirah. Dan mereka nikah di saat mereka dalam kondisi budak. Jadi Barirah dan Mughis ini suami istri di saat mereka masih budak. Dan kepada Allah kedua-duanya budak. Dan Barirah dibebaskan. Barirah dibebaskan oleh Aisyah. Tinggal Mughis. Mughis masih merdeka, masih budak. Akhirnya pun Barirah radhiyallahu ta'ala anha datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, saya ingin berpisah dengan Mughis. Dan itu boleh. Kalau istrinya merdeka, suaminya budak, boleh. Istri itu minta cerai. Ya. Karena beda kafa'ah. Beda kafa'ah, beda kesetaraan. Yang ini merdeka, yang ini budak. Maka boleh dia minta cerai dari istri. Makanya Barirah datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, saya mau khuluq, mau berlepas dengan Mughis. Akhirnya Nabi datang kepada Mughis. Kemudian Mughis tidak mau menceraikan Barirah. Dan Mughis bersedih dengan permintaan istrinya tersebut. Didengar hal itu oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka Abu Bakar datang membebaskan Mughis. Dibebaskan oleh Abu Bakar. Kalau Barirah yang membebaskannya adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau Mughis membebaskannya abinya Aisyah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Akhirnya pun Mughis dan Barirah ini sama-sama merdeka. Tetapi Barirah tetap ingin bercerai dengan suaminya. Tidak mau dia tinggal dengan. Akhirnya pun Mughis datang kepada Nabi. Ya, bilang dia bagaimana dia cintanya kepada Barirah. Akhirnya pun Nabi tersentuh. Nabi pun datang kepada Barirah. Wahai Barirah, lihatlah Mughis. Bagaimana ya, dia ingin mempertahankan rumah tangga. Tapi Barirah bertanya, wahai Rasulullah, engkau menyuruhku bertahan dengan Mughis? Ini wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Apa ini cuma sekedar pendapatmu semata? Bukan wahyu dari Allah. Kata Nabi, ini sekedar pendapat semata. Keinginan saya semata, kata Nabi, agar engkau tidak bercerai dengan Mughis. Kata Barirah, tidak wahai Rasulullah. La hajata fih. Saya tidak punya hajat lagi sama Mughis. Saya tetap ingin bercerai, kata Barirah. Akhirnya hal itu disampaikan oleh Nabi kepada Mughis. Ya. Bahwasanya Barirah tetap ingin bercerai dengan. Akhirnya terjadilah perceraian antara Barirah dengan Mughis. Maka di saat bercerai mereka berdua, ya, Mughis jalan di gang-gang kota Madinah. Ya, sembari dia meneteskan air mata dan janggutnya basah dengan berlinang dengan air matanya Mughis. Saking cintanya dia dengan Barirah, kata Nabi, ala ta'jab. Apakah kalian tidak heran bagaimana cintanya Mughis kepada Barirah dan bagaimana bencinya Barirah kepada Mughis? Kata Nabi, apakah kalian tidak heran bagaimana dua orang ini, ya, bagaimana dia cintanya Mughis kepada Barirah dan bagaimana bencinya Barirah kepada Mughis? Ya. Hadis ini, subhanallah, hadis yang sangat banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah kata para ulama rahimahullah ta'ala, dan antara faedah yang bisa kita ambil di hadis yang mulia ini. Yang pertama, apabila seseorang diberikan pilihan di antara dua hal yang mubah, kemudian dia memilih yang paling bermanfaat untuknya, maka hal itu tidak mengapa. Barirah sejatinya dia bisa mempunyai pilihan mempertahankan rumah tangga atau bercerai. Kedua-duanya diperbolehkan bagi dia. Dan Barirah memilih bercerai. Dan dia merasa itu yang lebih bermanfaat baginya. Dia tidak mengapa. Dan itu diperbolehkan di dalam Islam. Kalau seandainya ada seseorang memilih ya pilihan bercerai dan itu dia memandang itu sesuatu yang lebih bermanfaat, maslahat, itu diperbolehkan. Ya. Muslim, dia selalu memilih maslahat yang lebih besar. Maka itu tujuan utama Muslim. Kalau dihadapkan dengan dua pilihan, Muslim itu selalu memilih yang paling besar manfaatnya dan maslahatnya. Kemudian yang kedua adalah kondisi merdeka termasuk kesetaraan dalam pernikahan. Oleh karena itu di dalam Islam, kalau ada salah satu pasangan merdeka dan salah satu pasangannya budak, maka mereka diberikan pilihan untuk berpisah atau masih tetap dalam satu ikatan pernikahan. Karena susah. Kalau suaminya budak, istrinya merdeka, susah. Suaminya kadang gak bisa melayani istrinya. Kenapa? Karena suaminya berkhidmat kepada tuan. Makanya di dalam Islam, boleh budak itu meminta cerai ketika dia merdeka sedang suaminya masih budak. Yang ketiga, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini adalah menjual budak wanita yang telah menikah atau memerdekakannya tidak serta-merta membuat wanita itu cerai dari suami. Jadi kalau ada budak wanita yang sudah menikah, kemudian dijual oleh tuannya, apakah dia cerai dengan suami? Tidak. Atau budak wanita yang langsung dibebaskan, apakah dia langsung cerai dengan suami? Tidak. Sampai dijatuhkan vonis cerai itu oleh hakim. Kemudian, yang kelima, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, pada saat budak wanita yang dimerdekakan lebih memilih dirinya dibanding suaminya, maka suaminya tak lagi memiliki hak rujuk. Jikalau suaminya hendak rujuk, maka harus dengan keridhaan istri yang sudah dimerdekakan tadi, ya, dan harus dengan akad baru, ya. Maka kata para ulama rahimallahu taala, ya, jika wanita itu sudah dari budak menjadi merdeka, kemudian dia milih untuk tidak bersama suaminya, maka terjadilah perceraian. Suami tidak bisa rujuk. Tidak bisa rujuk. Kecuali dengan akad baru nikah lagi dengan istri. Dan ini yang terjadi pada Barirah radhiyallahu ta'ala. Nah, dia milih dirinya sendiri. Suaminya Mughis tidak bisa rujuk. Dan Barirah tidak mau melangsungkan akad lagi kepada Mughis. Ya. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kehidupan di dalam rumah tangga. Kadang ada namanya perceraian. Kadang ada namanya ya, istri tidak mau bersama suaminya. Kadang suami tidak mau lagi bersama istrinya. Banyak sebab di dalam rumah tangga terjadi perceraian. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Walid-Dhahhak ابن فيروس الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وألّه البخاري Ibn Dhahhak bin Fayrus Ad-Dailami dari ayahnya radhiyallahu taala anha. Dia berkata, aku mengatakan, wahai Rasulullah, aku sudah masuk Islam, sementara aku memilih dua orang istri yang bersaudara. Rasulullah SAW menjawab, ceraikanlah salah seorang dari mereka yang engkau inginkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan empat imam ahli hadis, kecuali An-Nasa'i. Ia disahihkan oleh Ibn Hibban, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi. Setelah Bukhari mengklaim hadis ini memiliki cacat. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat cacat di dalam sanadnya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan hadis ini di dalam sanadnya ada rawi yang majhul. Ada rawi yang majhul. Tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Oleh karena itu Imam Bukhari mengatakan hadis ini hadis yang ma'lul. Hadis yang ada cacat di dalamnya. Kenapa? Karena ada seorang rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Wallahu a'lam. Secara sanad hadis ini lemah. Hadis ini merupakan dalil sahnya, kata para ulama, pernikahan orang-orang kafir manakala mereka masuk Islam. Maka tidak perlu pernikahan mereka diulang. Ketika mereka masuk Islam, maka tidak perlu sang suami dan istri mengulang pernikahan mereka dengan cara Islami. Dan jadi dalam Islam, kalau misalnya nih ada kafir dan kafirah, ada laki-laki kafir dan wanita kafir menikah sesuai dengan agama mereka, anggap agama mereka Nasara, jadi orang Nasrani dan Nasraniyah nikah dengan cara Nasrani, dan subhanallah ternyata kedua-duanya masuk Islam setelah menikah. Jadi setelah puluhan tahun menikah baru masuk Islam. Apakah pernikahan mereka yang puluhan tahun yang silam atau yang baru misalnya diulang pernikahannya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengulang pernikahan sahabat yang masuk Islam padahal di masa jahiliyah mereka sudah menikah. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bahwasanya Nabi pernah mengulang pernikahan sahabat di masa jahiliyah. Ketika mereka masuk Islam disuruh oleh Nabi mengulang pernikahan, tidak ada. Kemudian yang kedua, kalau pernikahannya, di dalam pernikahannya ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat kita. Seperti seorang laki-laki misalnya menikahi dua istri. Yang mana dua istri tersebut bersaudara. Yang ini kakaknya, yang ini adiknya, dinikahi oleh orang tersebut. Mungkin di agamanya dahulu boleh. Misalnya. Sedangkan di dalam Islam tidak boleh digabungkan antara dua saudara dalam satu pernikahan dari seorang laki-laki. Nah, Fihs Dailami yang terjadi, bapak beliau, ya, dijelaskan bapak beliau memiliki dua istri yang bersaudara. Maka Nabi SAW mengasih pilihan kepada bapaknya Fihs, kepada bapaknya Dulha, yaitu Fihs Dailami, untuk memilih salah satu di antara keduanya. Artinya dia satunya dipilih, yang satunya diceraikan. Dikasih pilihan oleh Nabi SAW. Kemudian, bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang kita bacakan ini, ada banyak faedah yang bisa kita ambil. Pertama, haram seorang mengumpulkan dua saudara dalam satu akad pernikahan. Maka tidak boleh seseorang itu mengumpulkan dua saudara, kakak adik dalam satu pernikahan. Dan juga tidak boleh juga orang itu dikumpulkan antara dia dengan bibinya. Maka tidak boleh. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilarang? Karena akan menimbulkan putusnya hubungan antara suatu rahim. Sebagaimana kita ketahui, susah dua wanita itu akur. Ya. Susah dua wanita itu bisa kerjasama. Kerap kali seorang wanita dengan madunya kerap kali bertengkar. Nah, Islam melarang digabungkan antara antara keponakan dengan bibinya. Kenapa? Takutnya terputus hubungan antara suatu rahim. Ya, antara bibi dengan keponakannya. Keponakannya marah, ya, bibinya marah, akhirnya pun terjadilah putus hubungan antara suatu rahim. Akan pecah dua keluarga besar. Maka dalam Islam dilarang untuk dikumpulkan. Termasuk juga dua saudari. Dilarang untuk dikumpulkan. Kenapa? Akan memicu pertengkaran, memutus tali suatu rahim. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkumpul pada seorang laki-laki dua wanita bersaudara, mana yang dia pilih? Mungkin ada yang bertanya, apakah yang dia pilih di nikah yang pertama, yang kedua yang diceraikan atau seperti apa? Maka Islam tidak mengatakan tidak mesti berurutan. Ini kembalikan pilihan ini mutlak kepada laki-laki tersebut. Dia milihnya yang mana? Istri yang pertama dia nikahi atau istri yang kedua yang dia nikahi? Kalau misalnya dia memilih istri yang kedua dia nikahi, ya sudah. Berarti istri yang pertamanya harus dia lepaskan. Walaupun secara urutan, istri pertama adalah yang pertama kali dia nikahi. Tapi di dalam masalah ini tidak. Sang suami memilih di antara dua, salah satu istri tersebut kena harus dipisahkan. Karena salah satunya haram. Kemudian, faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini. Para ulama mengatakan, pernikahan orang kafir itu sah. Walaupun dengan cara dan adat mereka. Pernikahan orang Yahudi, pernikahan orang Nasrani, pernikahan orang Hindu, pernikahan orang Buddha. Di dalam Islam, ketika dia masuk Islam, walaupun dia menikah dengan cara agama mereka terdahulu, maka tidak perlu diulang. Pernikahan mereka dahulu sah. Dalilnya apa? Perbuatan sahabat. Ribuan, puluhan ribu sahabat masuk Islam dalam kondisi sudah menikah. Dan tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan kepada kita Nabi menyuruh mereka untuk mengulang pernikahannya. Ya. Kemudian, kita ambil satu hadis lagi yang terakhir. Wa an Salim an abihi radhiyallahu ta'ala anna Ghailana ibna Salama aslam walahu ashur niswatin fa aslamna ma'ahu famarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yatakhayyara minhunna arba'an rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu Ibn Hibban wal-Hakim wa'allahu Bukhari wa'abu Zur'a wa'abu Hatib. Dari Salim, dari bapaknya, bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam. Sedang dia memiliki 10 orang istri yang ikut masuk Islam bersamanya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memilih 4 orang dari istri-istrinya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban, Al-Hakim dan Al-Bukhari mengklaim hadis ini memiliki cacat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini hadis yang lemah. Bahwasanya yang betul hadis ini adalah hadis yang mursal. Hadis yang mursal. Mursal itu terputus sanadnya. Orang sahabat tabi'in meriwayatkan langsung kepada Nabi SAW. Maka disebutlah hadis mursal karena terputus sanadnya. Karena tabi'in tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Hadis ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, menjelaskan apabila seorang laki-laki memiliki istri lebih dari 4, maka dia harus memilih 4 di antara istri-istrinya yang ada. Ya. Jadi seorang suami kalau misalnya di masa jahiliyah sebelum dia masuk Islam punya istri misalnya 6. Sedangkan di dalam agama kita istri itu paling banyak 4. Dan Allah mengatakan fa'ankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kata Allah, nikahilah dari wanita itu ya 2, 3 ataukah 4. Allah mengatakan demikian. Maka kata para ulama rahimallahu taala, tidak boleh seorang laki-laki memiliki wanita lebih dari 4. Tetapi kalau itu terjadi di masa jahiliyah sebelum dia masuk Islam, di agama terdahulu, dia memiliki istri lebih dari 4, apa yang harus dia lakukan? Maka kata para ulama, dia pilih 6 istrinya tersebut cuma 4 saja. Berarti 2 harus dia ceraikan. Bagaimana cara memilihnya? Itu kembali kepada laki-laki. Tidak harus dia memilih yang apa namanya? Yang pertama, ya, tidak harus dia memilih yang pertama menikah, enggak. Tidak harus dia memilih, oh ini urutan yang pertama, tidak. Tetapi yang dia pilih adalah ya, dari istri tersebut yang mana cocok untuknya. Oh dia lebih cocok istri yang 4-6. 1-2 saya talak. Gak apa-apa. Karena gak mesti pakai urutan. Ya. Dan ini juga, hadis ini juga menegaskan sahnya nikahnya orang kafir di dalam Islam. Ya. Taib. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kami sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya-jawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara studio.
0: Nah, demikian ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum, di sisa waktu yang kita yang ada kita buka Q&A, mana antum antuna bisa bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811 753000 atau di 0811 754 5444 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa, di mana Ibu?
3: Hamba Allah di Pekanbaru.
0: Baik, silakan dengan pertanyaannya.
3: Baik, Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema Ustaz. Begini Ustaz, apakah harta, ini zakat mal yang anak tanya Ustaz, apakah harta yang sudah kita zakatkan di tahun sebelumnya Ustaz, seandainya harta itu masih ada, masih cukup nisabnya gitu, malah bertambah, apakah itu wajib dihitung lagi zakatnya Ustaz, atau yang pertambahannya aja gitu Ustaz? Nah, itu
2: zakat
3: aja Ustaz, mohon.
2: Zakat apa dulu?
3: Gimana? Iya Ustaz.
0: Zakat mal bu.
2: Emas apa bukan?
3: Zakat, ya emas sama uang gitu Ustaz.
0: Ah baik. Itu saja Ibu.
3: Ya itu saja baik. Ustaz. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz.
2: Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama, zakat itu kalau dia terpenuhi nisab dan haulnya, maka itu harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Maka kalau setiap tahun terpenuhi nisab dan haulnya harus dikeluarkan. Tahun tadi sudah Ustaz. Tahun ini terpenuhi lagi nisab dan haulnya. Bahkan bertambah. Tetap juga dikeluarkan. Tetap juga dikeluarkan zakat. Zakat tersebut. Jadi zakat itu dia tidak akan pernah berhenti dikeluarkan tiap tahunnya kalau terus terpenuhi haul dan nisab. Kecuali haul dan nisabnya tidak terpenuhi, maka baru mengenai masalah saya tanya emas tadi. Maka emas ini, umahat dan akhwat, bapak ibu ikhwan dan akhwat, terjadi kelebihan para ulama. Ada zakat apa tidak? Emas yang dipakai untuk perhiasan, bukan diproyeksikan untuk diperjualbelikan. Kalau emas batangan ataupun yang lainnya diproyeksikan untuk jual beli, itu ada zakat, sepakat ulama. Tapi ini emas yang dipakai seperti gelang, dipakai ibu-ibu, kalung, anting yang dipakai ibu-ibu misalnya, yang mana beliau cuma pakai, tidak ingin menjualnya. Ya, cuma pakai untuk apa namanya perhiasan bagi dirinya. Nah ini di sini khilaf di dalam rumah. Ada zakat apa tidak? Khilaf yang kuat. Wallahu a'lam, hadis-hadis yang menyuruh zakat wanita yang punya perhiasan hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Wallahu a'lam, dari secara dalil, pendapat yang mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan emas, pendapat yang sama. Tapi dari sisi lebih kehati-hatian, kita berzakat. Dari sisi lebih berhati-hati, kita berzakat dari perhiasan kita. Wallahu a'lam.

0: orang tua pegang aja dulu. Nah, itu zakatnya yang mengeluarkan tetap si anak atau orang tua, Ustaz? Memang terkadang orang tua ini tiap tahun dikeluarkannya, Ustaz, zakat itu tadi. Zakat termasuk uang-uang anaknya yang dititipkan tadi. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Dan juga emas, Ustaz. Apakah bisa kayak gitu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, yep. Kita bertanya sedikit. Berarti uang tersebut bersama orang tua ya, dalam jumlah yang besar ya?
0: Iya,
1: Bu. Emas itu siapa yang megang, Bapak atau juga orang tua?
0: Orang tua, Pak. Jadi baik. Kalau misalnya ada kayak emas antar misalnya gitu, jadi titipkan aja ke orang tua gitu.
1: Baik.
0: Ya, terima kasih, ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Nam terputus.

0: Ya, oke. Ya, siap.
1: Baik, hadirin azan Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah dengan izin Allah tabaraka wa taala kita sudah terhubung
0: kembali.
1: Tapi Bang,
0: kembali. Itu
1: baik, okay, Ustaz.
0: Silakan.
1: Kita buka sedikit dulu Ustaz tadi.
0: Kedengaran suaranya?
1: Pertanyaan tadi Ustaz dapat dipahami Ustaz atau kita ulang?
0: Halo.
1: Halo, dapat kita ulang Ustaz pertanyaan tadi Ustaz?
0: Bisa Ana enggak dengar antum ulang.
1: Okay. Ah, baik. Baik, alhamdulillah ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, kita sempat terputus tadi koneksi bersama Ustaz dan sekarang kita dengan izin Allah telah terhubung kembali. Baik, pertanyaan tadi dari Bapak Abdullah Ustaz dari hamba Allah di Pekanbaru, yakni bertanya tentang uang yang ada uang untuk anak, uang orang tua yang dikasihkan kepada anak dengan jumlah yang besar, namun uang tersebut tetap orang tua yang pegang. Nah, uang tersebut dengan jumlah yang besar, setiap tahun orang tua mengeluarkan zakatnya. Nah, begitu juga ditambah dengan emas-emas yang ada bersama orang tua. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Seperti Ustaz.
0: Oke. Ya, jazakumullah khair. Beliau menanyakan pertama yang mengeluarkan tuh beliau apa orang tua gitu. Karena orang tua nitip sama beliau kan.
1: Iya, naam.
0: Pertama, tentu yang mengeluarkan itu adalah yang punya harta. Bukan kita yang punya harta. Nah, itu boleh mengeluarkan uang tersebut zakatnya kalau diizinkan sama beliau. Kalau beliau tidak

0: mengizinkan, maka sejatinya kita tidak mengeluarkannya. Ya, jadi itu haknya orang, punyanya orang. Ya, kita nggak tahu, bisa jadi beliau punya harta yang lain sudah beliau keluarkan. Jadi intinya, kalau kita ingin mengeluarkan hartanya orang tua kita, harta zakat itu, maka harus izin dengan beliau. Ya. Nah, kalau tidak izin, maka tidak boleh. Ya. Atau ada persetujuan dari beliau. Kenapa pada asalnya yang mengeluarkan zakat itu yang memiliki harta. Jadi itu. Ya. Nah, walaupun kita sebagai seorang anak, ya tetap kita nggak boleh mengeluarkan kecuali dengan izinnya beliau. Wallahu'alam.
1: Nam, harta itu sebenarnya di tangan orang tuanya, Ustaz. Masih di tangan orang tuanya. Itu berarti tetap dikeluarkan, yang jadi pertanyaan itu, harta itu dikasihkan kepada anaknya, namun anaknya suruh pegang kepada orang tuanya. Orang tuanya yang mengeluarkan setiap tahunnya. Namun sang anak ridho, insya Allah. Nah, itu yang disampaikan tadi, Ustaz. Itu tidak mengapa, Ustaz?
0: Tidak mengapa. Kalau misalnya harta ini di tangan orang tuanya, ya, terus orang tua yang mengeluarkan zakatnya, anaknya ridho, nggak masalah. Baik. Yang jadi masalah adalah orang tua mengeluarkan zakat anak itu, sedangkan anaknya tidak tahu, atau anaknya tidak ridho, itu ya. Tidak boleh.
1: Baik.
0: Ya, seperti itu. Wallahu'alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz, jawaban dan nasihat dari Ustaz. Baik Ustaz, kita angkat, karena keterbatasan waktu nih Ustaz, sepertinya di sana, kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat Ustaz. Nah, pertanyaannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya kami seorang pengabdi negara, yakni ASN, saya ingin pensiun dini, namun dengan pengurusan yang pengen cepat, harus membayar ini dan itu. Apakah ini termasuk rishwah Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz.
0: Ya, jazakumullahu khair atas pertanyaannya. Apakah itu termasuk rishwah, termasuk suap pun juga? Iya. Kenapa? Karena seseorang tidak boleh ya melakukan demikian. Dan ingat hadis Nabi, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan minta disogok. Karena memperlancar urusan agar cepat itu bagian dari rishwah. Dan juga seseorang walaupun misalnya dia enggak lulus, enggak boleh dia menyogok. Ya. Karena atas dasar apa dia? Oh, Ustaz, saya yang lebih berhak. Atas dasar apa Anda mengklaim Anda lebih berhak? Ya, orang memilih kadang banyak pilihan, walaupun mungkin kita lihat bisa jadi di dalamnya itu ada main dan sebagainya, tapi kita nggak punya pembenar juga. Anda atas dasar apa juga Anda diluluskan, ya seperti itu. Jangan kita mengklaim, oh saya jawabnya bagus kok, kenapa nggak diluluskan? Ya nggak bisa mengklaim demikian. Ya, oleh karena itu ketika kita mendaftar di ASN dan semisalnya, nggak boleh menyogok-menyogok, itu haram dan diharamkan dan dilarang di dalam negara, di negara kita. Maka kalau seandainya tidak diterima, sudah. Ya sudah, takdir Allah, kita tidak diterima. Coba lagi tahun depan. Atau cari tempat yang lain yang insya Allah memungkinkan kita untuk diterima bekerja di tempat mereka. Seperti itu. Wallahu'ala.
1: Afwan Ustaz, pertanyaannya sebenarnya mengenai dia pengen pensiun dini Ustaz. Namun karena birokrasinya agak ribet, dia harus bayar sana dan bayar sini supaya cepat ya Ustaz. Pertanyaannya dia pengen pensiun. Dia sudah berada di dalam Ustaz sekitar 26 tahun dan pengen dia pensiun saja karena dia tidak bisa menegakkan syariat untuk pribadi dia sendiri. Namun akhirnya dia pengen pensiun dini bahasanya Ustaz, kata dia. Nah itu bagaimana Ustaz hukum tersebut ketika dia sudah di dalam pengen pensiun dini dan dipersulit untuk pensiunnya ini Ustaz? Nah Ustaz.
0: Kalau pertanyaannya beliau ada sudah diterima di sana dan ingin pensiun, di situ pensiun dini, tapi birokrasinya banyak, akhirnya beliau bayar sini agak cepat, maka jawaban juga tidak boleh. Ya, karena itu adalah wulul, memberikan harta kepada orang yang sudah bekerja. Itu enggak boleh. Diharamkan juga dalam Islam. Maka harus ikuti mekanisme yang ada. Enggak boleh dia memperlancar urusnya dengan bayar. Ya, karena itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Dan itu masuk dalam kategori rishwah juga, masuk juga dalam kategori wulu juga, maka dia harus menjalani mekanisme yang sesuai, ya, birokrasi yang sesuai, ya. Maka kecuali misalnya dia sudah jalani, tapi emang nggak diurus sama orang. Harusnya diurus, tapi nggak mau diurus sama orang. Orang ini mau mengurus kalau dikasih uang, nah, itu lain. Tapi sebetulnya punya kita tuh jalan tapi lambat, ya, tapi diurus. Maka ini nggak boleh, kondisi seperti nggak boleh mengasuh. Tapi kalau sebetulnya punya kita itu sudah harus diurus, tapi nggak diurus dan dia tidak mau mengurus kalau kita nggak ngasih, nah ini sesuatu yang lain, ya, sesuatu yang lain bukan masalah apa namanya dia jalan ya, tapi dia emang tidak jalan sama sekali. Kemudian dia dipaksa untuk membayar. Nah, kalau dia dipaksa untuk membayar, dia insya Allah tidak berdosa dan dia tidak melakukan rusuh di sini. Karena sejatinya dia dizalimi di sini. Sejatinya dia dizalimi. Tapi kalau sebetulnya orang itu misalnya dia sudah ngurus tapi lambat saja tapi berjalan, maka tidak boleh dia memperlancar urusan itu dengan bayar uang sana sih. Seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan Ustaz karena keterbatasan waktu yang ada, karena waktu zuhur di sana sudah mau masuk. Dan sebelum kita akhiri Ustaz, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nam.
0: Alhamdulillah tadi kita tadi membahas tentang masalah kafa'ah dalam nikah, kesetaraan dalam nikah. Tadi kita sebutkan bahwasanya kafa'ah itu hanya dalam masalah agama, dan yang kedua kafa'ah itu juga berkaitan dengan masalah budak ya, berkaitan dengan masalah budak dan merdeka. Maka selain itu semua orang boleh menikahkan ya dengan laki-laki yang status sosialnya tinggi ataupun status sosialnya rendah. Karena agama kita hanya memandang ajaran, memandang dari sisi agama. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kaum muslimin secara umumnya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, saya tutup dan doakan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi kuota liman yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat dan juga penelpon tidak dapat kami angkat dan kami bacakan karena keterbatasan waktu kita yang ada bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Karena di saat ini di studio menunjukkan pukul 11 lewat 12 menit, adapun waktu bertepat Ustaz di Kalimantan saat ini jatuh pada pukul 12 lewat 12 menit dan sudah memasuki waktu zuhur di tempat Ustaz di Martapura, Kalimantan saat ini. Baik, khotimana azinallahu wa iyyakum, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM hafizahullah. Dalam bahasan kita Bulul Maram, dan insyaallah taala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Takutlah kepada Allah pada saat
3: jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
3: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar,
3: dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
5: Hai jiwa yang keluar,
4: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala wal 'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi

0: wasallam. Permisalannya, misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat kepada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: قدوات نبوية. نبوية.
3: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi, ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang, ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri

0: kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa inna ladidan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat, ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سبحانه وتعالى عما يشركون.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung. Di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri ya basa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman, atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'azhim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa aydhan min al-ma'asi allati turidu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madarr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ويتعطر يضره وقد يخدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. Wa ala kulli muslim yahdharah. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون على الإثم والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Kullu bid'atin dhalalah. وكل ضلالة في النار.
5: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
6: بدعه itu apa?
4: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
6: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
5: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
4: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam. Tidak bening lagi hatinya.
6: Bid'ah itu apa?

0: sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan. Bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama

0: قدوات نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Kemudian siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Tunkahul mar'atu li arba', li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fasfar bi dhatid din. Taribat yadak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala: Yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi 'afwa. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanatil qadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima'an. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?
1: Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw filayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
8: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
8: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar,
4: dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini yang akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.
3: Hidayah 103,4 FM.

Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
4: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
5: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
2: Hidayah 103,4 FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
7: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yawma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur.

kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah, makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar,

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'imma la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubus syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Ikhwati fillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ja'ala adz-dzamba fiihinna a'dzamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ورفعنا
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العبرة تقدم لكم هذه المادة
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syahni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang topik dengan judul cantik tapi terlaknat. Ini khusus bagi para wanita yang kita tahu di antara perkara yang merupakan perhatian para wanita adalah berhias dengan kecantikan, dan itulah sifat kodrat mereka. Mereka suka dengan keindahan, suka dengan penampilan, ya, suka dengan kecantikan. Namun ketika tidak dikontrol dengan syariat, maka ini berbahaya, ya. Gara-gara ingin tampil cantik tapi bisa jadi terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah terbangun di malam hari, kemudian beliau berkata dalam kondisi kaget, beliau berkata, "Subhanallah, mada unzilal lailata minal khazain?" Apa yang diturunkan oleh Allah di malam hari ini berupa perbendaharaan, yaitu rahmat dan karunia dan yang lainnya. "Wa mada unzila minal fitan?" Dan ternyata yang Allah turunkan bukan cuma hanya karunia dan perbendaharaan, Allah juga turunkan banyak fitnah. "Wa mada unzila minal fitan?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man yukidhu sawahiba al-hujurat?" Siapa yang bangunkan penghuni para hujurat, para penghuni hujurat, yaitu membangunkan istri-istriku, "Likay yusallina," agar mereka salat. Kemudian di akhir hadis kata Rasulullah SAW, "Rubba kasiyatin fid dunya, ariyatin fil akhirah." Betapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tetapi telanjang di akhirat. Maka hadis ini riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya banyak fitnah yang Allah turunkan di atas muka bumi, ujian-ujian. Dan kemudian Rasulullah ingatkan agar istri-istrinya

0: dibangunkan untuk sholat agar selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Kenapa? Karena banyak wanita berpakaian di dunia, namun ternyata di akhirat telanjang. Apa maksudnya? Kasiyatin fid dunya, ariyatin fil akhirah. Berpakaian dunia, kemudian di akhirat telanjang. Ada yang mengatakan, yaitu mereka berbusana di dunia, namun busananya tidak syar'i seperti wanita yang tidak berpakaian. Seperti dalam hadis yang lain, ya, yang Rasulullah mengatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma, dua kelompok manusia di neraka yang aku belum lihat mereka. Dua kelompok tersebut diantaranya nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Jadi wanita tersebut terfitnah, mereka berpakaian tapi akhirnya mereka seperti telanjang. Mungkin pakaiannya ya banyak terbuka ya, atau mungkin pakaiannya terlalu sempit sehingga mensifati tubuh mereka, sehingga mereka tidak berpakaian secara syar'i. Hukumannya ariyatin fil akhirah. Hukumannya mereka dihinakan, ditelanjangkan oleh Allah di akhirat. Ada yang mengatakan maksudnya rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Maksudnya di dunia kasiat berpakaian, hidup dengan nyaman, hidup dengan penampilan yang bagus, dengan kekayaan, tetapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ketika di akhirat miskin, tidak apa-apa, telanjang dari segala kenikmatan, yaitu terhina pada hari kiamat kelak. Maka ada model-model wanita seperti ini. Ketika di dunia dia mungkin penampilannya modis, penampilannya indah, penampilannya oke, tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, terfitnah dengan berbagai macam fitnah yang menimpa wanita, seperti fitnah tabarruj, fitnah ingin tampil, fitnah ingin dilihat oleh para laki, ya. Maka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di akhirat telanjang, yaitu kosong daripada segala kenikmatan, tersiksa di akhirat kelak. Maka waliyadzubillah, jangan sampai ibu-ibu menjadi wanita seperti ini, yang di dunia kelihatannya keren tetapi di akhirat ternyata hina dina. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya bukan cuma lelaki yang bisa terfitnah, para wanita juga bisa terfitnah. Makanya Rasulullah mengatakan wama unzila minal fitan, betapa banyak fitnah yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan betapa banyak wanita rubah kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah, di dunia berpakaian tapi di akhirat telanjang. Kita melanjutkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang kajian kita cantik tapi terlaknat pada episode yang kedua, dan kita insyaallah masih ada episode yang ketiga yang terakhir. Episode terakhir saya tunda tentang bagaimana menghias diri dengan berbagai macam bentuk operasi, ya, karena wanita juga menghias diri dengan berbagai macam operasi, ya, operasi bibir supaya lebih tipis, operasi hidung supaya lebih apa, tipis, bibir tipis agak memble, ya, misalnya, kemudian macam-macam lah operasi-operasi mereka lakukan, ya. Itu nanti insya Allah bagian ketiga. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Kita ingatkan pada pertemuan pertama sudah kita bahas hukum berhias terkait dengan anggota tubuh seperti terkait dengan kepala. Kita sudah membahas tentang hukum menyambung rambut yang terkait dengan kepala, kemudian model-model potong rambut, kemudian masalah mencukur alis, kemudian masalah menyemir rambut sudah kita bahas, bisa ditonton kembali pada episode yang pertama. Kemudian membahas juga, kita sudah bahas tentang perhiasan terkait wajah seperti hukum menggunakan make up, menggunakan lensa mata, menggunakan kacamata, bagaimana peraturannya, menggunakan maskara, kemudian menghukum mengikir gigi, kemudian melubangi hidung, kemudian dan macam-macamnya. Ini sudah terkait dengan wajah, sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada kelanjutan hukum berhias terkait anggota tubuh yang lain, terkait dengan badan, ya. Bagian tubuh yang lain juga kita bahas, terkait pakaian, terkait perhiasan, dan terakhir tentang adab-adab berpakaian. Tapi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas selanjutnya tentang menghias badan. Kalau pada pertemuan pertama sudah terkait dengan kepala dan wajah, bagaimana dengan anggota tubuh yang lain? Di antara bentuk menghiasi tubuh yang dilakukan oleh para wanita untuk percantik diri mereka adalah dengan membuat tato pada tubuh mereka. Membuat tato pada tubuh mereka. Kita tahu Rasulullah SAW mengatakan wanita, ya, la'anallah al-washimah wal-mustawshimah. Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta untuk ditato. Dan tato sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi tato biasanya pada wanita. Ya, di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, tato dilakukan oleh para wanita karena mereka yang butuh untuk kecantikan. Namun kalau sekarang yang bertato bukan cuma wanita, bahkan laki-laki lebih banyak tatonya daripada wanita, ya. Dan itu sekarang udah bergeser, ya. Sebagian wanita berhias, tetapi sebagian laki-laki lebih banyak berhias daripada wanita. Ya. Dan biasanya para wanita dahulu mereka mentato tubuh mereka itu pada wajah, pada telapak tangan. Mereka mentato karena itu yang terlihat. Sehingga mereka tato di bagian sini, kemudian di bagian wajah. Kalau sekarang tato sudah di mana-mana. Tato sudah di mana-mana. Dan ini mulai dari kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang barat. Mereka mentato di sekujur tubuh. Sampai, mohon maaf, mereka mentato sampai di kemaluan, sampai di dubur mereka tato, ya. Dan ini mereka lakukan, ya, untuk menghias. Dan tato sekarang bukan cuma warna hijau atau warna buto hijau, bukan, ya. Sekarang tato juga warna-warni, ya. Warna macam-macam sampai warna merah, warna ungu, macam-macam warnanya, ya. Jadi bisa dibuat lukisan dengan berbagai macam warna, ya. Kemudian sebagian orang juga mentato bibirnya, dikasih warna sehingga bibirnya selalu kelihatan merah. Sebagian wanita mentato bibirnya supaya kelihatan merah selalu, tidak perlu pakai lipstik lagi. Begitu keluar sudah merah dengan sendirinya ternyata dengan tato. Ya. Maka tentunya ini semua adalah hukumnya haram dan adalah perbuatan terlaknat. Ya. Dan Rasulullah SAW atau apa dalam hadis la'ana Rasulullah SAW al-washimah wal-mustawshimah. Ya. Rasulullah melaknat wanita yang mentato dan yang juga yang minta untuk ditato. Ya. Jika wanita saja yang butuh untuk cantik terlaknat jika menggunakan tato, maka laki-laki lebih utama untuk terlaknat. Kenapa laki-laki tidak butuh untuk berhias dan berhias? Wanita saja yang butuh untuk berhias dan berhias, jika mereka mentato tubuh mereka, mereka terlaknat, apalagi para lelaki. Ya. Memang demikianlah suatu tren sudah tersebar sampai ada apa namanya bengkel tato, ya. Sampai orang mau tato sudah hal yang biasa, ya. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang barat yang kemudian yang berpindah ke kaum muslimin. Taib. Terkait dengan setelah kita membahas tato hukumnya haram, ya, bagaimana jika seorang bertobat dari tato tersebut? Bagaimana cara bertobat dari tato tersebut, ya? Intinya madhab Malikiyah terkait dengan jika tato di wajah, mereka mengatakan tidak perlu dihilangkan dengan api karena dimaafkan dan tetap sah sholat meskipun bertato. Ini zaman dahulu untuk menghilangkan tato mungkin tidak seperti secanggih sekarang, mungkin menggunakan api atau apa. Nah, ketika seorang wanita tatonya di wajah, maka jangan dirusak wajahnya dengan api tersebut. Maka tato tersebut meskipun ada di wajah, kalau dia sudah bertobat dimaafkan. Ketika dimaafkan, maka sholatnya dianggap sah, ya, karena sebagian mengatakan itu darah yang tertahan sehingga najis, sehingga seorang seakan-akan sholat membawa najis, namun dimaafkan oleh para fuqaha karena dianggap bisa merusak wajah dan mudaratnya lebih besar. Dalam madhab Syafi'i, ya, tato bukan cuma di wajah, dimanapun, ya, wajib untuk dihilangkan selama tidak khawatir bahaya, ya. Selama tidak khawatir bahaya. Tapi kalau bahaya, mudarat, terlihat bekas-bekas, robek, rusak, maka tidak usah dihilangkan. Ya, karena akan menimbulkan kemudaratan. Dan kita tidak boleh merusak tubuh kita, yang tadinya tubuh sudah halus, kemudian kita rusak untuk menghilangkan tato. Tapi tubuh seperti distrika, seperti rusak, maka tidak usah. Karena itu memberi mudarat. Maka dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita dengar zaman sekarang ada alat-alat yang bisa menghilangkan tato tanpa menimbulkan luka atau bekas-bekas yang buruk, ya, mungkin harganya lebih mahal sedikit menggunakan laser atau yang lainnya sehingga dihilangkan tato tersebut sedikit demi sedikit bertahap sampai akhirnya hilang, tentu dengan biaya tertentu, ya. Sempat ada kawan-kawan yang menyumbang, siapa yang ingin menghilangkan tato digratiskan, ada yang membayarkan biayanya, ya. Sempat waktu itu, apakah sekarang masih berlaku atau tidak, wallahu alam bisawab. Tapi intinya zaman sekarang kalau dia mampu untuk menghilangkan tatonya, dia punya biaya dengan cara yang aman, tidak menimbulkan kemudaratan, tidak berefek negatif yang lebih berbahaya, maka wajib bagi dia untuk menghilangkan tato tersebut. Namun jika dia tidak punya uang atau ternyata dikhawatirkan bisa menimbulkan efek yang berbahaya, maka tidak wajib dia menghilangkan tatonya. Di antara dalil yang menguatkan akan hal ini, ya, disebutkan oleh seorang sahabat ketika atau seorang salaf ketika dia dalam satu riwayat yang sahih ya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ketika dia sedang menjenguk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sedang sakit, maka dia mengatakan ra'aitu imra'atan bayda mawshumata al-aidi, aku melihat ada seorang wanita berkulit putih di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang kedua tangannya bertato. Ternyata wanita tersebut adalah Asma binti Umais, istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabiyah yang pertama menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Ja'far bin Thalib meninggal dunia dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia kemudian dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini seorang wanita yang pernah punya tiga suami yang hebat semua, yang semua dijamin masuk surga. Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya. Dari pernikahan dengan Asma binti Umais, maka punya anak Muhammad bin Abi Bakar. Tapi Asma binti Umais ternyata dahulu di zaman jahiliyah bertato. Dan ketika saya lupa sahabat itu Qais bin Hazim atau siapa, ketika melihat masuk bertemu dengan Abu Bakar dalam kondisi sakit, dia melihat ada seorang wanita menemani Abu Bakar, tangannya sedang ada tatonya. Ini menunjukkan tatonya tidak hilang dari tangannya. Ini menunjukkan tidak mengapa jika seorang sudah bertobat, maka tidak wajib untuk menghilangkan tato dari tangannya. Kalau dia bisa menghilangkan lebih baik, tapi kalau dia butuh biaya tidak punya uang atau bisa menimbulkan efek yang lebih berbahaya, maka tidak harus sebagaimana Asma dibiarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ada bekas tato di tangannya dan dia seorang sahabiyah Asma binti Umais radhiyallahu taala anhu ya. Sebut ra'aitu imra'atan bayda mawshumatal yadain. Aku melihat seorang wanita berkulit putih yang kedua tangannya ada tatonya. Itu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tidak mengapa, wallahu alam bisawab ya. Karena sebagian orang ketika dia bertato kemudian dia bertobat, ada di antara mereka yang takut sholat karena bilang sholat tidak sah. Memang ada pendapat seperti itu, dianggap itu najis, najis yang tertahan ya. Kita bilang kalau dia mampu untuk menghilangkan, maka silakan. Tapi kalau dia enggak mampu, enggak ada biaya atau efeknya berbahaya merusak kulitnya, maka tidak wajib. Maka tidak wajib dan dia sholat dimaafkan insyaallah taala, tidak jadi masalah, sholat seperti biasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di antara hal yang dilarang, mentato tangan atau bagian tubuh yang lainnya ya, demi untuk kecantikan. Tapi yang kedua yang berikutnya terkait dengan berias di anggota tubuh yang lain adalah menghilangkan bulu badan atau rambut badan, bagaimana hukumnya? Menghilangkan bulu badan di tangan, di kaki, di betis misalnya ya. Bagaimana hukumnya menghilangkan bulu badan tersebut? Kita sudah jelaskan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada rambut yang dianjurkan untuk dicukur dan ada rambut yang dilarang untuk dicukur. Ada rambut yang didiamkan. Jadi rambut dalam tubuh manusia tiga model. Yang pertama rambut yang dianjurkan untuk dicukur. Rambut apa ibu-ibu? Atau bulu apa? Bulu ketiak sama bulu kemaluan. Ini dianjurkan untuk dicukur kalau bisa sebelum 40 hari sudah dibersihkan. Dan itu kebiasaan para sahabiat dahulu. Ya, kalau suami mereka bersafar, kalau suami mereka mau pulang dari safar, maka mereka membersihkan bulu kemaluan mereka. Makanya Rasulullah melarang lelaki datang malam-malam, tapi hendaknya pulang di siang hari atau di pagi hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tastahiddal mughibah, ya. Wa tamtashita asy-sya'itha. Agar wanita yang suaminya sedang safar bisa siap-siap untuk mencukur bulu kemaluannya dan juga bisa membersihkan rambutnya, menyisir rambutnya untuk menyambut suaminya. Dan itu kebiasaan para sahabat dahulu. Jika suaminya pulang dari safar, maka mereka berhias. Di antara bentuk mereka mempercantik diri adalah dengan mencukur rambut atau bulu kemaluan mereka untuk menyambut suaminya. Ya. Dan itu adalah sunnah yang ditakrir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menyuruh agar wanita melakukan demikian. Maka ibu-ibu kalau suaminya baru pulang dari safar hendaknya memperhatikan hal tersebut. Ya. Ya, semuanya yang perlu dicabut dicabut, yang perlu dicukur dicukur ya. Dan di antara yang disunahkan untuk dibersihkan adalah bulu ketiak dan rambut kemaluan. Kemudian ada rambut-rambut yang dilarang untuk dicukur, model kedua. Apa ibu-ibu yang sudah kita bahas kemarin, apa yang dilarang dicukur? Alis mata ya. tidak boleh mencukur bulu alis ya. Demikian juga sebagian mengatakan bulu-bulu wajah selain alis tidak boleh, kecuali yang tidak normal seperti wanita tumbuh kumis misalnya atau tumbuh jenggot, maka ini boleh dibersihkan karena itu suatu yang tidak normal ya. Atau misalnya alisnya berlebihan sampai sambung misalnya, ini yang tidak normal maka boleh dicukur. Adapun yang normal alis maka tidak boleh dicukur, karena Rasulullah la'ana Rasulullah sallam an-namisa wal mutanammisa. Rasulullah melaknat wanita yang mencukur alis dan minta untuk dicukur alisnya, sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Baik, sekarang jenis rambut ketiga yang didiamkan oleh syariat, tidak disuruh untuk dicukur dan tidak disuruh untuk dibiarkan, yaitu bulu-bulu yang ada di bagian tubuh yang lain. Misalnya mungkin di dada, mungkin di betis, mungkin di tangan ya. Mungkin di punggung terkadang ada bulu-bulu tersebut ya. Bagaimana hukumnya? Maka jika kondisinya tidak normal, misalnya bulu di betis sangat banyak ya, atau bulu di tangan sangat banyak, tidak normal bagi wanita, maka sepakat ulama dianjurkan untuk dibersihkan, atau dibersihkan tidak jadi masalah, karena menormalkan kembali. Wanita tidak normal jika, atau kurang, tidak biasa, bukan tidak normal tapi tidak biasa, jika rambutnya sangat banyak. Maka kalau kebetulan ada wanita yang rambutnya sangat banyak, maka dia dianjurkan untuk dibersihkan untuk menormalkan kembali. Ini sepakat para ulama. Yang kedua, kondisi kedua, jika ternyata rambutnya ada tapi normal, tipis, tidak mengganggu, tipis, tipis biasa, wanita ada bulu-bulunya tipis, halus, apakah ini boleh dibersihkan atau tidak? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak perlu, khawatir termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan enggak apa-apa, enggak ada masalah, karena tidak termasuk dari dua model. Model yang harus dianjurkan atau yang harus dicukur tidak, maka ini maskutun anhu, Allah tidak bahas, Rasulullah tidak bahas, maka hukum asalnya boleh-boleh saja dibersihkan. Dan saya lebih cenderung pada pendapat kedua, maka bulu yang ada di tubuh ya. Ya, boleh untuk di apa? Boleh untuk dibersihkan ya, terutama jika suaminya suka akan hal tersebut, maka tidak mengapa dia bersihkan ya. Dan membersihkan rambut-rambut atau bulu-bulu yang ada di tubuh bisa dengan dicukur, bisa dengan dicabut. Sama saja, hukumnya sama saja. Mau dicukur, mau dicabut boleh. Ataukah menghilangkannya secara bertempo, kemudian dicukur, tumbuh lagi, dicukur, tumbuh lagi, atau dihilangkan secara permanen dengan bahan-bahan kimia atau dengan zat-zat tertentu selama tidak menimbulkan kemudharatan, maka tidak mengapa. Misalnya seorang wanita pergi ke salon kemudian ada suntikan tertentu yang bisa mematikan bulu-bulu tersebut tidak tumbuh lagi, jika tidak memberi mudharat secara kedokteran, secara medis, maka tidak mengapa. Adapun jika menimbulkan mudharat, maka tidak boleh, hukumnya haram, karena Rasulullah SAW bersabda la dharar wa la dirar, tidak boleh memberi kemudharatan ya. Paham ibu-ibu? Yang paham ibu-ibu? Kalau bapak-bapak udah paham dari tadi. Taib, jadi intinya bulu-bulu boleh dicukur dengan cara apapun selama tidak menimbulkan kemudharatan. Taib, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang perhiasan buatan yang dipasang pada tubuh. Perhiasan buatan yang al-hulya sinai, yang dipasang pada tubuh. Pertama, hukum mewarnai tangan atau kaki dengan hinna. Dengan hinna ya. Bagaimana hukum wanita mencelup tangannya di hinna sehingga kemudian kelihatan warna hijau, warna biru, kebiru-biruan, atau kemerah-merahan, orange-orange ya, di tangannya? Boleh hukumnya atau tidak ya? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama ya. Yang pertama, membolehkan hanya dengan syarat. Syarat membolehkan seorang wanita mencelupkan tangannya di hinna, di larutan hinna, sehingga kemudian ketika dia angkat warnanya keungu-unguan, kehijau-hijauan, atau agak pirang-pirang sedikit sebagai zaman dahulu, ini adalah bentuk menghiasi tangan. Sebenarnya mengatakan boleh dengan syarat dia bersuami dan celupan tangan. Adapun kalau untuk yang lainnya, untuk di bagian lengan apa yang selainnya, maka harus izin suami. Adapun kalau cuma untuk tangan saja, daerah sini, telapak tangan, maka ini tidak perlu izin suami. tetapi dengan syarat dia harus bersuami. Adapun wanita yang tidak bersuami tidak boleh menghias tangannya dengan henna. Dengan henna. Ini pendapat. Namun pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab adalah pendapat para ulama yang bolehkan secara mutlak. Bahwasanya memang di antara sifat wanita mereka suka menghias apa? Tangannya. Apakah dengan, tapi mereka yang kelompok pertama mengatakan boleh cuma dicelupkan. Adapun digambar-gambar, digaris-garis, dibuat profil maka tidak boleh. Tidak boleh. Mereka hanya bilang mencelupkan sehingga warna agak, tapi dibuat misalnya gambar bunga atau gambar apa ini tidak boleh. Namun pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya dibolehkan karena tidak ada larangan. Dibolehkan. Apalagi dalam satu hadis ada seorang wanita sahabiyah yang ingin membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah bertanya, ini tangan laki-laki tangan perempuan? Rasulullah tidak tahu. Tangan laki atau perempuan? Kata dia, ini saya perempuan ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallam, "Lau kuntum ra'atan la ghayyarti adfaraki bil hinna." Kalau kau seorang wanita, tentunya kau akan mewarnai kukumu dengan hinna, dengan pacar. Jadi suatu hal yang biasa di zaman Nabi, seorang wanita tangannya kukunya diwarnai dengan apa? Hinna. Itu hal yang biasa. Hal yang biasa, itu sudah tradisi. Oleh karenanya berdasarkan hadis ini, makanya Rasulullah mengatakan kalau kau wanita tadi tentu biasanya kau sudah rubah dengan apa? Pacar, dengan ada warna pacar, warna kalau dikasih pacar warna apa? Warna apa? Ungu. Orange. Warna pink, warna merah, warna orange mirip-mirip ya. Maka tidak mengapa, maka ini menunjukkan itu kebiasaan urf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga wanita boleh melakukan demikian. Oleh karenanya pendapat yang benar untuk wanita, mereka boleh menghiasi tangan mereka ya, secara alami ya, baik dengan dicelupkan tangannya ke hinna atau digambar-gambar dengan warna apapun ya, tentunya sesuai dengan urf, sesuai dengan urf. Kalau urf masyarakat kita tidak demikian, maka kita tidak usah karena khawatir menimbulkan perhatian dan yang lainnya. Tapi kalau urf masyarakat kita biasa pakai hinna atau pakai warna di kuku, maka tidak jadi masalah. Kalau di Saudi sampai sekarang masih sebagian wanita sering kasih warna-warna apa di tangannya. Sampai sekarang saya sering, apalagi kalau ada Idul Fitri, Idul Adha ya, atau ada mereka sering pakai ya. Ya. Ini kembali kepada urf itu tradisi masyarakat, namun hukumnya boleh. Jadi kalau anak perempuan kita suka misalnya pakai pacar kemudian tangannya di, enggak ada masalah. Itu hukumnya tidak jadi masalah ya, ini boleh-boleh saja bagi wanita ya. Yang penting auratnya tertutup, jangan sampai kemudian dia gambar di tangannya kemudian lengannya terbuka. Itu tidak boleh. Tapi kalau cuma telapak tangan atau punggung tangan ya, namanya kadang tersingkap, ini perkara yang wajar, enggak ada masalah insyaallah taala ya, karena ini bukan aurat, ini bukan apa? Aurat ya. Memang ada khilaf di kalangan para ulama. Aurat itu yang bukan aurat ini saja atau ini juga bukan aurat? Ada khilaf ya. Saya lebih cenderung bahwasanya yang bukan aurat ini dan ini. Punggung tangan juga bukan apa? Aurat. Ya, seorang berusaha menutup tapi dia bukan aurat karena sangat mudah terlihat, sangat tersingkap ya. Sebagaimana telapak tangan mudah tersingkap, punggung tangan juga mudah tersingkap ya. Allah alam bisawab, tapi kalau dia bisa tutup lebih baik ya. Taib. Jadi diperbolehkan menggunakan henna ya di kuku atau di tangan ya. Taib. Yang berikutnya, bagaimana hukumnya mengecat kuku? Kalau tadi henna dia warna tapi dia tidak ada lapisan di kukunya, cuma sekedar warna sehingga tidak menghalangi air wudu, tidak menghalangi air wudu. Tetapi bagaimana kalau dia menggunakan lapisan cat yang bisa menghalangi apa? Wudu. Ada istilahnya minikur pedikur, benar. Minikur pedikur urusan kaki dengan tangan, benar ya? Ibu-ibu. Benar enggak? Benar. Untuk menghias jari dan tangan, makanya di antaranya diberi cat. Bagaimana hukumnya? Ya. Maka intinya tidak mengapa jika tidak menghalangi apa? Wudu. Kalau menghalangi wudu maka harus dibersihkan. Nah, sebagian wanita mereka pakai nanti ketika mau salat mereka bersihkan. Mereka bersihkan, mereka wudu, kemudian habis wudu mereka pakai lagi. Nah, memakai dibersihkan ini dengan cat tersebut, kalau berbahaya maka jangan. Karena bisa merusak kuku atau merusak kulit. Kalau ternyata tidak berbahaya, tidak jadi masalah. Itu hak mereka. Mereka bersihkan, mereka wudu, kemudian setelah wudu mereka pakai lagi untuk berias, ketemu dengan saudara, ketemu dengan suami, ya. Dan boleh aja dipakai, nggak ada masalah. Itu adalah fitrah wanita, senang jika kukunya dihias. Ini tidak jadi masalah. Tetapi tadi jangan sampai menghalangi wudu. Makanya sebagian wanita kalau mereka lagi haid mereka pakai, karena mereka tidak bakalan apa? Sholat. Mereka pakai, ya. Jadi kalau mereka sedang sholat, maka jangan lupa ketika berwudu harus dibersihkan. Ya. Taib. Ini terkait dengan memakai cat pada kuku, ya. Tentunya semuanya kembali kepada uruf. Jangan menggunakan cat kuku yang aneh-aneh, ya. Tahu-tahu pakai cat kuku satu hitam, satu kuning, satu ungu. Ini bukan, ini nenek sihir namanya. Nenek sihir. Aneh-aneh, ya. Yang diajar-ajar sesuai dengan uruf masyarakat. Artinya kita boleh menggunakan uruf masyarakat, tapi jangan menimbulkan suatu yang aneh, yang syuhrah, menarik perhatian, yang di luar kebiasaan. Kalau kita biasanya warnanya apa? Kalau ibu sekarang biasanya warna apa? Merah. Terus apa lagi? Hitam juga. Wish. Hitam. Terus apa lagi? Apa? Coklat. Ibu-ibu biasanya apa? Merah. Kemudian hitam. Terus apa? Orange. Terus? Ya, yes, pokoknya yang warna wajar yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu di tanah air. Jangan bikin warna aneh-aneh yang akhirnya menarik perhatian, apalagi kemudian dilihat oleh para lelaki. Adapun kalau wajar-wajar saja maka tidak ada masalah, karena itu urf dan itu di zaman Nabi tidak mengapa, karena Rasulullah membiarkan wanita memakai henna pada kuku mereka. Ya, maka tidak jadi masalah. Taib, tadi menggunakan cat, maka tadi yang perlu diperhatikan jangan sampai bikin mudarat, merusak kuku, merusak kulit. Yang kedua, yang penting ketika mau sholat, mau wudu harus dibersihkan karena cat tersebut menghalangi air wudu. Berikutnya, bagaimana hukum kuku buatan? Kuku buatan ibu-ibu, ya. Sebenarnya wanita dianjurkan untuk potong kuku atau memanjangkan kuku? Potong kuku. Ya. Di antara fitrah adalah taklimul azfar. Di antara fitrah yang dianjurkan oleh syariat adalah memotong kuku. Maka kalau wanita pakai kuku palsu, maksudnya agak mengerikan, ya. Dan itu menyelisih fitrah, karena harusnya kuku dipotong, ini malah ditampak-tampakkan panjang-panjang. Khawatir itu tasyabuh dengan orang-orang non-muslim. Karena wanita muslimah kukunya dipotong. Kalaupun ada cuma sedikit. Ada cuma sedikit mungkin untuk berhias, bolehlah. Tapi kalau pakai boleh saja, tapi yang wajar. Adapun kalau panjang-panjang maka ini tidak dianjurkan karena menyelisihi fitrah yang seharusnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu wanita tidak membiarkan kukunya panjang. Maka dipotong. Maka ketika berhias menyelisihi fitrah yang dianjurkan, maka ini tidak dianjurkan. Allahu a'lam bishawab. Taib. Sekarang kita bahas pakaian, masalah hiasan pakaian. Taib. Yang pertama, diantaranya bagaimana hukum wanita pakai celana panjang. Pertama, datang dalam suatu riwayat ada sahabiat yang ingin ditolong, ternyata dia pakai mutasarwila, dia pakai sirwal. Jadi celana panjang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi wanita dahulu memakainya di balik jubah, di balik apa? Jilbab, di balik jubah. Jadi tidak keluar dengan celana panjang. Ya. Kalau seorang memakai celana panjang di balik rok, maka nggak ada masalah karena tertutup. Selama celana panjang tersebut bukan celana panjang model buat lelaki, sehingga tidak tasyabuh dengan lelaki. Itu celana panjang model perempuan, kemudian dibalik rok. Kemudian bagaimana kalau misalnya pakai celana panjang tapi roknya sebagai rok sekalian, ya. Mungkin jilbabnya cuma sampai di lutut, kemudian di bawahnya celana panjang, ya. Bagaimana hukumnya? Maka jika celananya gombrang, ya, tidak membentuk lekuk tubuh, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, ya, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Sebagai kalau jika itu adalah celana khusus apa? Wanita. Yang penting lebar. Adapun kalau sudah tipis, kemudian ketika dia melangkah kaki terlihat terbuka antara kaki satu dan kaki yang lainnya, maka ini dianjurkan sebaiknya tidak usah. sebaiknya tidak, tidak usah. Apalagi ada angin yang menerpa sehingga terlihat bentuk kakinya. Seorang wanita berusaha tidak terlihat bentuk lekuk tubuhnya, termasuk kakinya. Tapi kalau misalnya ternyata lebar, kalau dia berjalan pun tidak kelihat, tidak kelihatan terpisah kaki satu dengan kaki yang lainnya karena celananya panjang dan lebar, ataupun cuma terbuka sedikit, mudah-mudahan tidak, tidak mengapa. Tapi kalau sudah sangat jelas, seperti celana jeans misalnya, celana yang benar-benar perbedaan, ketika dia melangkah benar-benar terlihat lekukan tubuhnya, maka ini jangan. Maka ini jangan. Ya. Maka saya ingatkan kepada para wanita yang kemudian misalnya keluar mau olahraga, kemudian pakai celana yang celana panjang yang ketat, kemudian dia berjalan dilihat semua orang, ya, lekukan tubuhnya, maka ini hukumnya haram. Demikian juga sebagian wanita yang mungkin pingin naik sepeda, ya, kemudian pakai celana yang ketat, ya, maka ini juga hukumnya haram, celana panjang tersebut, karena membuat belahan yang ada pada tubuhnya sehingga terlihat, maka ini dihindari, ya, dihindari. Kalau dia mau main sepeda, dia ada roknya, nggak ada masalah, sehingga tidak, tetap terjaga, ya. Kalau dia mau jalan kaki, tetap pakai rok. Atau kalau celana panjang yang sangat gombrang sehingga tetap terjaga auratnya, tidak terlihat lekukan tubuhnya. Kalau bisa jilbabnya panjang, ya, sampai lutut atau di bawah lutut, tentu lebih, lebih baik. Maka ini tidak mengapa. Dia pakai celana panjang hanya untuk supaya mudah gerak, ya, dan berusaha kalau bisa di bawah rok. Kalau di bawah rok aman. Yang jadi masalah kalau tidak ditutup dengan rok, itu jadi masalah. Maka jika ternyata membentuk tubuh, maka hendaknya ditinggalkan. Tapi ini terkait dengan celana panjang. Berikutnya, bagaimana hukum memakai sepatu sendal hak tinggi? Hak tinggi, ya, bagaimana? Ya. Maka fatwa yang difatwakan oleh para ulama bahwasanya memakai, wanita memakai sepatu hak tinggi atau sendal tinggi, ya, maka ini hukumnya haram karena beberapa sebab. Yang pertama, tabarruj, dia berhias. Dia pakai itu untuk apa? Untuk berhias dan berias, sehingga menjadi pusat perhatian, menarik perhatian untuk bergaya dengan hak tinggi tersebut. Yang kedua, kalau dia pakai sepatu hak tinggi, biasanya jalannya tidak normal, pasti ada lenggak-lenggok, benar atau tidak? Karena mau jatuh kanan, mau jatuh kiri, mau jatuh kanan, mau jatuh kiri, jadi lenggak-lenggok. Dan ini jalan yang tidak normal, ini jalan menarik perhatian para lelaki. Maka ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, tentunya tidak baik bagi kesehatan, karena dia tinggi, kemudian ujungnya sempit, dan ini bisa berbahaya bagi kesehatan. Silakan tanya pada para ahli medis, bahwasanya kondisi jalan seperti itu tidak normal tersebut, di mana belakangnya tinggi, kemudian depannya tertekan dengan sempit, maka ini tidak baik untuk kesehatan tubuh. Ya. Kemudian yang keempat, khawatir dia jatuh, khawatir dia jatuh. Oleh karenanya dengan empat sebab ini para ulama mengatakan hukumnya haram. Apalagi ada yang mengatakan ditambah sebab yang berikut, yang kelima, ada penipuan. Orang menyangka dia tinggi, ternyata ternyata ya begitu-begitu aja. Ternyata begitu-begitu aja. Biasanya hak berapa senti, ibu-ibu? Berapa? 5 senti. 5 senti masih oke, 5 berapa senti? 10 15, ya, itu sudah menipu. Kalau 2 cm, 3 cm, 4 cm masih normal, tapi kalau udah 7, 8, 10 ini sudah menipu, disangka tinggi ternyata tidak tinggi, ya. Ternyata tidak tinggi. Maka enggak usah, ibu-ibu, ya, jangan bertabarruj, enggak usah pakai sepatu yang aneh-aneh, yang wajar-wajar saja, ya. Dan itu dilarang oleh para ulama. Tapi berikutnya, terkait warna baju, terkait warna baju, bolehkah seorang wanita pakai baju berwarna macam-macam? Maka datang dalam riwayat-riwayat dari hadis Nabi SAW, ternyata di zaman Nabi juga baju warnanya macam-macam, tidak harus hitam, warna juga macam-macam. Ya. Seperti dalam hadis kisah tentang Rifa'ah, ketika dia menceraikan istrinya, fatazawwaja Abdurrahman bin Zubair al-Qiradhi, maka dinikahi oleh sahabat yang lain. Kemudian wanita ini, istrinya, ngelapor kepada Nabi, wa alaiha khimarun akhdar, dia pakai khimar tutup kepala berwarna hijau. Fashakat ilaiha, ya. Kemudian dia mengeluh kepada Aisyah, wa aradha khadratan khadrata jaldiha khadratan khadratan bijaldiha bijildiha. Maka dia pun memperlihatkan kepada Aisyah bahwasanya tangannya hijau dipukul oleh suaminya, ada warna hijau di tubuhnya akibat pukulan suaminya, karena suaminya menganggap dia wanita yang membangkang, maka dipukul sampai warna hijau ya. Maka Aisyah ketika melihat warna hijau di tubuhnya, Aisyah berkata, perhatikan sini, ma ra'aitu ma yalqal mu'minat ya la jilduha ashaddu khudratan min thawbiha ya. Aku tidak pernah melihat apa yang dirasakan oleh para wanita, sungguh kulitnya lebih hijau daripada warna khimarnya. Itu dia dipukul oleh suaminya sampai memar, sampai warna apa? Warna hijau. Yang jadi perhatian kita bukan masalah dipukulnya, tetapi Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat ada wanita kulitnya lebih hijau daripada khimarnya. Berarti khimarnya warna apa? Warna hijau. Ini dalil bahwasanya di zaman sahabiat ada yang pakai warna hijau. Demikian juga ada di zaman Nabi pakaian yang dikasih warna dengan al-usfur, yaitu agak warna kekuning-kuningan ya. Maka Rasulullah mengatakan, alaka sautaha ba'du ahlik, tidakkah kau gunakan kain itu, berikan kepada sebagian istrimu. Lelaki jangan pakai warna macam gitu, itu warna wanita. Tapi wanita boleh pakai baju yang seperti itu, kata Nabi SAW. Tidakkah kau kenakan pakaian tersebut untuk istrimu, yaitu berwarna agak kekuningan. Maka ini menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi boleh warna, ada warna hijau, warna kuning, sehingga kita tahu Nabi tidak melarang warna khusus bagi wanita ya. Warna khusus bagi wanita. Oleh karenanya wanita boleh pakai baju warna apa saja. Warna apa saja. Seperti lelaki, adapun lelaki dilarang sebagian warna. Sebagian warna dilarang. Masih ada khilaf seperti warna merah. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya warna merah kenapa dilarang, karena begini. Ada yang mengatakan warna merah dilarang itu pakaian wanita, karena pakaian wanita. Warna kuning dilarang kenapa itu pakaian wanita. Artinya wanita boleh pakai warna apa? Apa saja. Lelaki ada sebagian warna yang dipermasalahkan. Adapun wanita warna apa saja boleh. Dan kita tahu bahwasanya wanita boleh pakai warna apa saja dalam perpakaian, dengan syarat tentu tetap ketentuan berlaku. Peraturan tetap berlaku, yaitu tidak boleh bertasyabuh dengan lelaki. Seandainya ada baju warna tertentu merupakan ciri khas baju lelaki, maka dia tidak boleh pakai baju tersebut. Tapi saya rasa kalau zaman sekarang tidak ada baju khas lelaki. Ada enggak ciri khas kita di sini zaman sekarang? Kalau di Saudi ada, warna putih itu ciri khas baju lelaki. Maka wanita-wanita Saudi mereka tidak pakai warna putih, kecuali mungkin di rumah sakit ya sebagai. Tapi kalau kebiasaan enggak itu, karena itu warna khusus lelaki. Tapi kalau kita di tanah air, tidak ada warna khusus lelaki. Ada gak? Ada gak? Gak ada kan? Oleh karenanya wanita boleh pakai warna apa saja. Ya, wanita boleh pakai warna apa saja. Ya, selama tidak bertasyabuh. Yang kemudian yang kedua tentunya tidak menarik perhatian. Ya, artinya kalau wanita di kita atasnya hijau, bawahnya merah, gak ada masalah. Biasa. Gak ada masalah. Tapi kalau terlalu warna-warni itu yang tidak boleh. Misalnya merah, kuning, hijau, ungu, coklat, nah, kemudian dia jalan, ya, dikira es krim nanti. Maka ini tidak boleh, karena bukan karena warnanya, tapi karena syuhrah, menarik apa? Perhatian. Tapi intinya wanita boleh pakai warna apa saja, tidak dilarang. Yang penting tidak bertabarruj. Wallahu alam bisawab. Taib. Kita lanjutkan, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan berikutnya bagi wanita terkait pakaian ya. Bolehkah wanita memakai pakaian yang terbuat dari kulit hewan ya. Misalnya pakai jaket kulit buaya atau kulit macan ya, atau kulit serigala ya. Maka bolehkah wanita memakai pakaian kulit, atau pakai jaket kulit, atau pakai selimut kulit, atau pakai tas kulit? Ini semua namanya pakaian yang dia pakai, entah tas, entah baju, entah apapun. Maka ini kembali kepada hukum kulit. Maka ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum kulit ya. Hampir seluruh ulama ijma bahwasanya tidak boleh kulit babi. karena mereka menganggap babi adalah najis, maka tidak mungkin untuk disamak. Karena Rasulullah mengatakan, ya apa namanya, Rasulullah mengatakan semua kulit, ya, kulu ihabin idza dubik faqat tahur, semua kulit kalau disamak maka menjadi suci, menjadi suci. Semua kulit kalau disamak menjadi suci. Kulit disamak itu apa? Kulit kan biasanya ada sisa-sisa daging atau lendir-lendir, maka dibersihkan dengan bahan-bahan kimia tertentu, pakai kulit-kulit tertentu, sehingga kemudian jadi kering, jadi hilanglah lendir-lendir tersebut. Ketika hilang lendir tersebut, namanya sudah disamak, ada yang dijemur. Ketika sudah tidak lendirnya, maka ini sudah suci. Meskipun bangkai, misalnya ada bangkai kambing kan najis. Semua bangkai itu apa? Najis. Tentu tidak boleh dimakan dagingnya, tetapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Makanya ketika Rasulullah melihat ada bangkai kambing, Rasulullah mengatakan, kenapa ini sudah bangkai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, manfaatkan kulitnya. Ya. Dengan cara apa? Disamak. Maka kalau disamak, najis tadi menjadi hilang. Ini terkait dengan kambing. Ya. Maka meskipun dia tadinya najis karena bangkai, semua bangkai hukumnya najis, dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi ketika kulitnya dibersihkan dari campuran daging, dari segala lendir, maka sudah disamak, maka ini jadi suci, maka boleh digunakan, jadikan jaket, jadikan baju, jadikan tas, jadikan sendal, jadikan sepatu, boleh saja. Demikian juga misalnya kulit sapi, meskipun kulitnya misalnya sapinya bangkai, ya, apalagi sapinya bukan bangkai. Kalau sapinya bangkai pun, jika ternyata sudah disamak, maka dianggap seperti sudah disembelih, sehingga dianggap suci. Nah, pertanyaannya kalau selain itu seperti hewan binatang buas, kemudian anjing dan babi, bagaimana hukumnya? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Hampir seluruh ulama mengatakan kalau babi tidak boleh karena babi adalah najis ain, ya. Ya, ya. Walahma khinzir, bahwasanya babi adalah najis ain sehingga meskipun disamak tidak bermanfaat, maka hukumnya najis. Kecuali Abu Yusuf dari mazhab Hanafi, muridnya Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan bahwasanya kulit babi kalau disamak suci. Tapi dia menyelisih seluruh ulama yang lain. Dan kita tahu banyak sekali produk-produk dari kulit babi. Benar atau tidak?
1: Benar.
0: Banyak. Saya kapan ke Kuala Lumpur? Gitu, ke mall terus ada jualan sepatu, ya. Ada sepatu suci, ada sepatu najis. Saya lupa dia tulis apa, tapi ini sepatu babi. Kalau ini sepatu mungkin sudah distempel seperti mui begitu. Jadi ternyata ada stempelnya juga, ya. Intinya dia kasih tahu, oh ini dari kulit babi, ini dari selain kulit babi. Ya, kalau kulit babi dikasih tahu ini kulit babi tidak halal atau saya lupa tulisannya apa, tapi di mall-mall ada, ya. Waktu saya sempat lihat, ternyata dibedakan. Jadi kalau kulit babi kita sepakat tinggalkan. Tapi kalau kulit yang lain juga, supaya hati-hati, semua hewan yang tidak bisa dimakan, ini pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, semua hewan yang tidak bisa dimakan, maka kulitnya jangan dipakai. Karena ketika Rasulullah mengatakan, kulit manapun kalau sudah disamak maka suci, Rasulullah sedang berbicara tentang kambing ketika itu. Yaitu tentang kasus ada hewan yang halal dimakan, tetapi jadi bangkai. Itu belum sempat disembelih dengan sembelih apa? Syar'i. Seperti kambing, seperti onta, seperti sapi. Nah, kata Nabi, solusinya bagaimana? Dagingnya tetap najis, tapi kulitnya disamak. Ya. Dibaguha zakatuha. Kata Nabi, dengan disamak itulah seperti disembelih, menjadikan dia suci. Oleh karenanya, sebagian ulama memahami bahwasanya yang boleh disamak adalah kulit-kulit hewan yang asalnya boleh dimakan. Kulit-kulit hewan yang asalnya boleh dimakan. Ini pendapat paling hati-hati. Paling hati-hati. Sehingga kulit sapi oke, kulit kambing oke, kulit onta oke, kulit kuda oke, kulit semua yang boleh dimakan. Adapun selain itu, seperti kulit binatang buas, maka sebagian ulama mengatakan boleh, yang tidak boleh cuma babi dan anjing. Kulit harimau boleh, karena harimau tidak najis ketika masih hidup. Singa tidak najis ketika masih hidup, meskipun tidak boleh dimakan, karena binatang buas. Tapi ketika masih hidup tidak najis, maka ketika mati kita bersihkan juga tidak najis sebagaimana ketika dia masih hidup. Ini kalau tidak salah mazhab Syafi'i. Ya, tapi tidak boleh anjing dan babi karena najis secara zatnya. Ya. Maka untuk hati-hati, kulit babi enggak, kulit anjing enggak. Kulit macan? Enggak. Kulit singa? Boleh, ada yang boleh ya. Memang ada yang boleh kan ya. Tapi memang untuk hati-hati kita enggak usah, enggak usah. Masih ada kulit-kulit yang lain. Baik. Bagaimana dengan kulit buaya? Hah? Kulit buaya bisa dijadikan tas koper ya. Bisa jadikan tas ya, bisa jadikan dompet. Maka ini kembali kepada hukum makan buaya. Bagaimana hukum makan buaya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menganggap buaya adalah dianggap diikutkan dengan hewan laut, maka hewan laut meskipun buas hukumnya halal seperti ikan hiu ya, itu boleh dimakan dengan ijma ulama. Maka kalau begitu buasnya buaya tidak menjadikan dia haram karena dia termasuk hewan laut, maka dia hukumnya apa? Halal. Kalau dia halal maka kulitnya pun boleh dijadikan tas, tas kulit buaya. Sebenarnya ulama mengatakan tidak, buaya tidak diikutkan dengan hewan laut karena buaya terkadang di laut, terkadang di darat. Makanya ada buaya darat ya. Nah, karena dia bisa di laut, di darat, maka dia dihukumkan hukum hewan darat. Hewan darat itu ini barma'i, dua alam, dan dia diikutkan dengan hukum hewan darat, dan hukum hewan darat itu semua binatang buas ya, maka hukumnya haram. Singa tidak boleh ya. Kullu dhinabin minasiba, setiap hewan buas yang menggigit dengan taringnya, di antaranya buaya. Oleh karenanya buaya hukum haram. Kalau buaya hukumnya haram, maka kulitnya tidak bisa disamak. Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Untuk hati-hati, enggak usah kulit buaya. Kita hati-hati ya. Ibu masih cantik tanpa kulit buaya. Ibu masih cantik tanpa kulit singa, kulit macan. Justru saya khawatir kadang-kadang ini kulit buaya loh. Ini kulit macan loh. Itu pasti mahal. Kulit macan, kulit apa? Kecuali macan-macanan ya, itu lanjut. Terkadang kulit buaya-buayaan, ternyata cuma di sintetis tapi bukan buaya asli. Tapi intinya masalah khilaf di kalangan para ulama, yang lebih hati-hati kita mengambil pendapat bahwasanya hewan yang boleh dimakan itulah kulitnya yang boleh dipakai untuk apa? Untuk kita pakai jadikan jaket, jadikan baju, jadikan tas. Adapun selain itu sebaiknya kita tinggalkan meskipun ada khilaf di kalangan para ulama. Taib. Pembahasan berikutnya terkait dengan bulu. Kalau tadi kulit, sekarang dengan bulu ya. Misalnya sebagian wanita mengambil bulu kambing atau bulu domba, kemudian jadi hiasan rambutnya atau hiasan apanya, atau bagaimana hukum rambut-rambut hewan tersebut ya. Makin juga khilaf di kalangan para ulama. Khilafnya lebih ringan lagi. Ada yang mengatakan seluruh rambut adalah tidak najis ya, karena dalam rambut tidak ada kehidupan. Tidak, dalam rambut tidak ada kehidupan. Orang kalau rambutnya dicukur sakit atau tidak? Tidak. Maka tidak ada kehidupan di situ, tidak ada lendir di situ. Maka semua rambut, rambut apapun, maka tidak mengapa. Tidak terkait dengan dagingnya. Ya. Termasuk rambut babi. Pendapat sebagian ulama cukup kuat karena mereka menganggap babi yang najis adalah apa? Dagingnya. Adapun rambutnya tidak, karena di rambut babi tidak ada kehidupan. Ya. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan tidak, babi tetap apa? Nah, najis, karena secara zatnya dia adalah najis. Dan apa yang tumbuh dari najis tersebut semuanya najis, termasuk rambut rambut babi. Ada yang memperinci, kalau rambut kita cabut maka tidak boleh, karena ketika kita cabut dari hewan yang masih hidup, semua yang terlepas dari hewan masih hidup adalah bangkai. Ya. Kata Nabi SAW, ma kuti'a minal bahimah wahi hayyatun fahuwa mayyit. Semua yang terpotong dari hewan yang masih hidup, maka itu hukumnya bangkai. Misalnya, ada kambing, kemudian ada yang potong kakinya. Dia masih hidup kambingnya. Kakinya bangkai itu bukan? Bangkai, enggak boleh. Semua yang lepas dari hewan yang masih hidup hukumnya apa? Bangkai. Ya. Ada kambing ternyata telinganya lepas. Ini bangkai. Beda kalau kambingnya disembelih, telinganya boleh dimakan ya. Tapi ketika lepas dari hewan tersebut ketika masih hidup, maka jadi bangkai. Nah, kalau rambut kita cukur, enggak sepakat semua rambut rambut kambing atau rambut apa namanya domba, itu rambutnya tidak najis. Tapi kalau kita cabut, ini masalah. Karena ada bagian dari dagingnya yang ikut. Ada lendirnya di situ. Maka sebagian ulama mengatakan ini tidak boleh. Ada yang mengatakan dipotong dulu bawahnya baru boleh. Dan macam-macam. Intinya masalah rambut perkaranya lebih ringan khilafnya. Karena pada rambut tidak ada kehidupan. Intinya rambut apapun boleh. Kecuali rambut bulu babi ini yang khilafnya kuat. Namun sebagian ulama mengatakan bahkan bulu babi pun tidak mengapa karena bulu babi tidak najis karena pada bulu babi tidak ada kehidupan. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan tidak. Babi najis, rambut-rambutnya najis. Makanya tidak boleh ibu-ibu pakai bulu mata dari bulu babi. Tidak boleh. Biar main matanya indah. Ting. Bulu babi. Sebaiknya menghindar. Pakai aja bulu kambing. Ya, misalnya ya, di depan suami kemudian ya, kita kemarin sebut tentang masalah hukum maskara. Apa sama disamakan dengan rambut atau tidak? Sebenarnya mengatakan tidak sama. Yang dilarang rambut. Adapun kalau bulu mata tidak mengapa disambung ya, apalagi pakai rambut-rambut hewan, tetapi di depan suami, di depan apa? Suami, karena wanita boleh berhias di depan apa? Suami. Ya. Wallahu alam bisawab. Karena itu nanti masalah berikutnya tentang misalnya kuas yang terbuat dari bulu babi, karena sebagian kuas digunakan untuk cat, sebagian kuas digunakan untuk makanan, itu masalah. Bagaimana dengan bulu babi? Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Saya sendiri lebih cenderung bahwasanya itu tidak najis karena tidak ada kehidupan pada bulu, tidak ada lendir pada bulu, sehingga bulu kalau dicukur sang hewan tidak merasa sakit sama sekali. Wallahu alam bisawab. Sehingga tidak ada perpindahan najis. Tapi ini lebih hati-hati, semua yang terkait dengan babi kita jauhkan. Lebih hati-hati, meskipun ada yang mengatakan boleh. Baik, kita lanjutkan ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berbicara tentang memakai, ini penting, jilbab yang syar'i. Jilbab yang syar'i. Apa syarat-syarat jilbab yang syar'i? Baik. Ketahuilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah terbesar bagi lelaki adalah fitnah wanita. Rasulullah SAW mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa. Tidak pernah aku meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki seperti fitnah apa? Wanita. Yang sudah banyak lelaki yang berguguran gara-gara fitnah wanita. Yang rumah tangganya hancur, yang selingkuh banyak terjadi ya. Seorang laki selingkuh dengan istri orang, istri orang berselingkuh dengan suami orang lain. Dan itu terjadi. Dan kasusnya banyak. Ini menunjukkan bahwasanya lelaki sangat lemah di hadapan wanita. Sebagaimana juga wanita terfitnah oleh para lelaki. Oleh karenanya wanita dijadikan sarana oleh syaitan untuk menggoda atau menjerumuskan lelaki. Makanya Rasulullah mengatakan al-mar'atu auratun fa idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita adalah aurat, kalau dia keluar diintai oleh syaitan untuk dijadikan bahan godaan. Oleh karenanya semua iklan isinya wanita ya. Iklan makanan isinya wanita, iklan apa odol gigi juga wanita, iklan mobil isinya wanita, iklan apapun apa? Wanita. Iklan air minum juga wanita, iklan apapun, iklannya kecil wanitanya gede. Supaya yang lihat wanita tersebut cantik dilihat dulu baru kemudian lihat barang dagangannya. Jadilah wanita dijadikan komoditi, jadi bahan diekspos untuk diperdagangkan karena memang sangat menarik bagi para lelaki. Oleh karenanya wanita muslimah hendaknya waspada, jangan sampai dimanfaatkan oleh syaitan sebagai jerat-jerat syaitan atau dimanfaatkan sebagai barang dagangan sebagai yang terjadi di negara-negara kafir. Wanita dieksploitasi kemudian diperdagangkan oleh tanpa ada nilai di hadapan para lelaki ya. Sehingga bisa dicolek oleh siapa saja, bisa dinikmati oleh siapa saja. Taib. Maka berikut ini ibu-ibu tolong catat syarat-syarat jilbab syar'i. Yang pertama ibu-ibu menutup seluruh tubuh. Pertama apa? Menutup apa? Seluruh tubuh. Tentu ada khilaf mengenai wajah dan telapak tangan. Tetapi semua ulama sepakat menutup wajah lebih afdol. Cuma wajib atau sunnah khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian hanya mengatakan afdol. Tetapi selain itu ditutup. Ini pertama menutup seluruh tubuh. Jangan sampai ke di atas pakai jilbab ternyata betisnya kelihatan. Ini enggak benar ya. Ya sebagian orang begitu wanita jilbab bagian atas saja tapi bawahnya betisnya kelihatan. Yang kedua harus tebal sehingga tidak tembus pandang. Tidak tembus pandang. Yang kedua tebal tidak tembus pandang. Itu yang penting menutup tidak tembus pandang. Yang ketiga harus gombrang, tidak nempel membentuk tubuh, tidak membentuk lekukan tubuh. Oleh karenanya jilbab yang kemudian membentuk lekukan tubuh tidak boleh. Sehingga

semuanya kelihatan dengan jelas dan detail. Ini tidak boleh. Ini berpakaian tapi telanjang. Ini syarat ketiga. Yang keempat, tidak boleh pakai minyak wangi. Tidak boleh pakai minyak wangi. Kata Rasulullah mengatakan, ayu mamra'atin sta'tarat thumma kharajat fayamurru ala qaumin yajidu min hariha fahiya zaniyah. Wanita mana saja pakai parfum kemudian dia keluar, dia melewati sekelompok lelaki untuk agar mereka mencium aroma wanginya, maka dia wanita pezina. Maka dia wanita pezina. Kalau pakai minyak wangi di rumah buat suami atau buat mahram atau buat sama wanita tidak mengapa. Atau kalau dia pakai minyak wangi kemudian dia bawa mobil sendiri kemudian dia menuju pertemuan wanita tidak jadi masalah. Tapi kalau dia pakai minyak wangi bakalan melewati lelaki manapun, maka Rasulullah mengatakan dia wanita pezina, maka tidak boleh. Apalagi pakai minyak wangi terus masuk di lift, orang cium apa? Aromanya, maka tidak boleh. Tidak boleh. Adapun kalau dia cuma sekedar memakai penghilang bau ketiak, ya, bedak sedikit dalam tubuhnya sehingga tidak bau keringat, maka ini tidak jadi masalah. Yang tidak boleh, bau yang keluar semerbak dari bajunya dicium oleh lelaki, maka ini hukumnya haram. Ini yang keberapa tadi ibu? Yang kelima, tidak boleh sama dengan, tidak boleh tasyabuh dengan lelaki, tidak boleh pakai model pakaian lelaki. Yang keenam, tidak boleh tasyabuh dengan wanita-wanita kafirah. Lagi model, ada artis lagi model baju begini, ikut-ikutan, enggak boleh. Karena kita sedang mengiklankan wanita tersebut dan kita menunjukkan kita terpukau dengan wanita kafirah pelaku maksiat tersebut. Maka enggak boleh, ada artis tertentu, penyanyi tertentu, pemain film tertentu dan mereka semua pelaku maksiat, bahkan kafir. Kemudian kita ikut-ikutan tren yang dia pakai, maka ini tidak boleh. Ini namanya tasyabuh. Meskipun hukumnya asalnya halal, tetapi ketika itu adalah model wanita tertentu, sudah jadi model dia, tren dia, kita ikutin, maka ini namanya tasyabuh dengan wanita-wanita kafirah. Tidak boleh. Yang keberapa sekarang? Ketujuh. Yang ketujuh, pakaian tidak boleh pakaian syuhrah. Syuhrah itu tampil beda sendiri, menarik perhatian. Terlalu mahal atau terlalu murah atau terlalu warna-warni, terlalu mentereng, terlalu aneh, ya. Pakai baju tahu isinya koran. Warna koran. Berita, dunia dalam berita. Sehingga menarik perhatian, ini namanya baju menarik perhatian. Ini tidak boleh bagi wanita. Yang terakhir, yang sangat penting yang mau kita bahas di sini, bahwasanya yang ke-8, baju tersebut bukan perhiasan secara sendirinya. Sehingga dia menghilangkan fungsi baju yang tadinya untuk menutup aurat wanita malah menjadi sarana untuk bertabarruj. Maka menjadi sarana untuk bertabarruj. Ya. Misalnya dia pakai khimar, tapi khimarnya ternyata banyak bintang-bintangnya. Sehingga jadi justru itu untuk dia bertabarruj, justru dia pamer. Atau dia pakai cadar, tapi cadarnya ada bolong-bolongnya. Jadi bolong. Atau dia pakai cadar, tapi ada kupu-kupunya. Kalau jalan kupu-kupu gini. Maka orang semua lihat. Ini bajunya sendiri adalah sarana untuk bertabarruj. Maka ini sudah sering sampaikan, ini mengalihkan fungsi bahwasanya orang wanita memakai pakaian muslimah agar dihormati, bukan untuk malah digoda, ya. Allah berfirman, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri kalian, kepada putri-putri kalian, kepada kaum mukminat agar menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Hal itu agar mereka dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Sehingga orang kalau lihat seorang wanita pakai jilbab dia segan. Harusnya demikian. Jilbab itu menimbulkan haibah karismatik bagi seorang wanita sehingga lelaki tidak mau ganggu. Ini orang soleha, wanita soleha pakai jilbab. Tapi kalau dia pakai jilbab kemudian cadarnya goyang-goyang, ya. Kemudian bintangnya nyala sana nyala sini, justru laki semakin menarik perhatian, justru semakin menggoda. Kapan jilbab tersebut ternyata menjadi sarana untuk bertabarruj, maka hukumnya haram. Jadi ini wasiat saya kepada seluruh produsen-produsen baju-baju wanita muslimah. Hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikinlah produk baju yang elegan, yang bagus, tapi bukan sarana untuk bertabarruj. Bukan sarana bertabarruj. Alhamdulillah banyak baju-baju muslimah yang bagus, indah, tapi bukan untuk bertabarruj. Orang senang pakai, nyaman dipakai, bagus, elegan, tapi tidak menarik perhatian, kemudian menimbul laki-laki jadi pengin lihat. Kapan baju tersebut membuat laki-laki pengin lihat, maka itulah tabarruj. Maka itulah tabarruj. Tapi kalau indah di kalangan wanita, tidak ada masalah. Bagus, kainnya bagus, ya. Ada hiasan wajar-wajar saja, ya. Tidak menarik perhatian bagi laki-laki.

0: Laki-laki gak ada masalah. Tapi kalau dia jalan, semua orang lihat. Wih. Istri siapa itu? Janda. Gadis. Akhirnya menarik perhatian, justru jilbab yang harusnya menjadikan wanita terhormat, malah dijadikan bahan untuk digoda. Maka ini membalikkan fungsi jilbab. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai para penjual baju akhwat, wahai para produsen baju ummahat, ya. Bertakwa kepada Allah, bantu wanita untuk menjalankan jilbab syar'i, bukan merubah mindset mereka sehingga jilbab diganikan, dijadikan sebagai sarana untuk bertabarruj. Kita juga laki-laki jangan terbawa, wanita istri kita senang baju hijau indah, tapi kita lihat kalau masih oke, biarin. Karena wanita suka keindahan dan kita punya duit untuk beli. Kalau enggak punya duit ya sudah. Tapi kalau sudah berlebihan menarik perhatian laki, jangan biarkan dia pakai, enggak boleh. Karena itu sarana bertabarruj. Dalam satu hadis, ketika ada Umar memberikan pakaian dari Mesir, datang pakaian dari Mesir, pakaian tersebut kalau dipakai menempel, ya. Disebut Qobati, seakan-akan dinisbahkan kepada Kipti, yaitu Egypt. Itu kain berwarna putih, tipis, ya, didatangkan dari Mesir. Maka beliau berkata, La tadra'ha nisa'akum, atau La tadra'ha nisa'ukum, jangan sampai wanita kalian, La tadra'ha nisa'ukum, jangan sampai istri-istri kalian pakai baju ini. Maka seorang ada yang berkata, Ya Amirul Mu'minin, Qad albastuha imraati fa aqbalat fil baiti wa adbarat. Saya sudah terlanjur suruh dipakai oleh istriku dan dia bolak-balik di rumah. Falam arahu yashif, saya tidak melihat pakaian tersebut tipis. Alhamdulillah pakaiannya bagus. Ya Umar, tertutup, tidak tembus pandang. Apa kata Umar? Illam yashif fa innahu yasif. Meskipun tidak tembus pandang tapi dia membentuk. Kata Umar, enggak boleh. Karena kalau ada pakaian wanita yang dipakai, kemudian begitu dipakai nempel membentuk, itu tidak boleh. Ada enggak model pakaian seperti itu? Ada. Kalau dipakai dia membentuk, tidak gombrang, tapi dia langsung membentuk, menempel, kelihatan lekukan-lekukan. Semuanya ini, maka ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Intinya jangan sampai jilbab tersebut menarik perhatian, bahkan menimbulkan rangsangan hasrat kepada para laki, maka ini jilbab yang haram. Habis waktu kah? Baik. Wanita tentunya boleh pakai emas, boleh pakai perak, boleh pakai permata, boleh. Cuma khilaf memakai masalah besi. Bagaimana kalau wanita pakai cincin besi, misalnya emas imitasi terbuat dari besi, cuma diwarnai dengan warna emas, boleh atau tidak? Sebaiknya dihindari kalau besi. Adapun emas, perak, kemudian permata, berlian, maka ini tidak jadi masalah menurut pendapat yang benar. Adapun besi hendaknya dijauhi karena ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi mungkin sampai sini saja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih ada episode ketiga, ya, tentang operasi-operasi terkait kecantikan. Ya. Insya Allah pada pertemuan ketiga akan kita bahas secara spesifik. Dan ini karena pembahasannya panjang, maka saya tunda pada pertemuan yang ketiga biiznillahi ta'ala.
1: Demikian, tidak ada tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi SAW bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi SAW yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi SAW. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika ruku, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi SAW bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Min adhkaril masa. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
3: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
3: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
3: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
3: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
3: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
3: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
4: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
3: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd. وهو على كل شيء قدير.
3: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih.
3: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
3: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 1 kali.
5: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
6: من أذكار المساء.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita mendengarkan pertanyaan dan mendapatkan berbagai macam konsultasi, bagaimana Pak Ustadz kita itu bisa istiqomah di dalam beragama. Dan ini wajar, jangankan di zaman kita. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang yang datang, "Ya Rasulullah, ajari aku tentang sesuatu yang setelah itu saya tidak akan bertanya kepada orang lain." Apa kata Rasulullah SAW? "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Allahu Akbar. Keistiqomahan memang di dalam beragama memiliki nilai yang sangat bagus, strategis, dan itu adalah jalan lempeng kita masuk surga. Sehingga jalan surga, yaitu kebenaran disebut oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Kenapa? Karena meniti kebaikan terus-menerus sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, memang tidak mudah. Itulah makna daripada istiqamah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul a'mali ila indallahi adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal di sisi Allah adalah yang paling langgeng istiqamah walaupun sedikit. Dengan demikian, orang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW masuk surga, bahkan 3 kali dicek oleh seorang sahabat. Akhirnya apa? Selama hidup saya di dalam hati saya tidak pernah membenci sesama muslim. Ini yang memang berat. Istiqamah menjaga hati, salamatus sadr, itu tidak mudah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan istiqamah itu memiliki faedah banyak. Di antaranya Allah berfirman, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau mereka itu lurus terus meniti jalanku, maka aku akan berikan mereka ma'isyah, penghidupan dan rezeki yang lancar. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistiqomahan memang banyak penghalang-penghalangnya. Di antaranya yang paling pokok, paling inti adalah 4. Yang pertama, al-jalisus su', teman yang buruk. Sulit rasanya orang yang ingin istiqamah di atas kebaikan kalau kanan kirinya setiap hari menggoda maksiat, mengajak ke tempat maksiat, memberikan tawaran-tawaran syahwat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan beliau mengumpamakan teman yang baik seperti penjual minyak wangi, enggak membeli, dicolekin kena baunya. Sementara teman jelek seperti pandai besi, enggak kena apinya, debunya, minimal bau badannya. Inilah teman. Coba bayangkan, Allah memberikan satu nilai baik karena persahabatan. Sampai Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab, orang itu tergantung
orang-orang yang dicintainya. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu poin, ya, inna min aqrabikum majlisan wa ahabbikum ilayya yawm al-qiyamah ahasinakum akhlaqa. Orang yang paling dekat dan orang yang paling saya cintai nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini termasuk juga hal-hal yang bisa mendekatkan, menjadikan kita itu teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dengan demikian, kita harus pilih teman dengan baik supaya kita tidak keliru jalan. Yang keduanya, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu akan cenderung mengajak kepada keburukan, kejelekan, dan minimal menunda-nunda. Dan dia santai di atas berbagai macam kenikmatan. Dan ini adalah bahaya. Sehingga Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti'il hawa wala tattabi'il hawa wa yudhilluka 'an sabilillah." Janganlah engkau mentaati hawa nafsu dan pasti itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang membuat kita itu jauh, ya, dari istiqamah adalah fitnah. Masya Allah. Fitnah itu macam-macam. Ada fitnah harta, ada fitnah jabatan, ada fitnah agama, ada fitnah perempuan, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, di dalam hadis Rasulullah SAW, tidaklah ada suatu madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsad lahuma min hirsi 'alal mal min hirsil mar'i 'alal mal washaraf lidinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing, ya, masih lebih dahsyat, masih lebih berbahaya, masih lebih rakus orang yang gila harta dan ambisi jabatan mengorbankan agamanya. Ini selanjutnya termasuk penghalang dan menjauhkan orang dari istiqamah. Dan ini merupakan suatu perkara yang sekarang ini umum, ya. Al-jahlu bidinillah, kebodohan dia terhadap agama Allah. Kenapa? Karena kecenderungannya orang bodoh itu memusuhi apa yang tidak diketahui. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. An-nasu a'da'u ma jahilu wal-juhala'u a'da'ul ulama'. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. Dan orang bodoh itu menjadi musuhnya ulama. Bukankah sekarang Nabi Musa dimusuhi oleh umatnya yang bodoh? Nabi Ibrahim dicela orang bodoh. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhi, ditentang oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Dan yang terakhir, yang bisa menjauhkan kita dari istiqomah, yang bisa memisahkan kita dari jalan lurus adalah kita menjauhi orang-orang soleh. Kita menjauhi teman-teman, menjauhi ulama, menjauhi manhajnya, menjauhi akidahnya, menjauhi ilmunya. Secara umum tadi juga sudah kita sebutkan, tetapi ini wabil khusus ulama. Mujalasatu salihin, kita harus mau duduk dengan ulama. Kita mau harus duduk dengan orang soleh, kita timba pengalamannya, mutiara hikmahnya, ilmunya, sehingga kita cenderung istiqamah. Coba hamdalah ketika dia mengatakan, nafaqal hamdal, hamdalah ya Rasulullah. Hamdalah telah munafik. Kenapa? Ya Rasulullah, ketika kami berada di majlismu, dituturkan surga neraka seakan melihat mata kepala, tapi setelah saya pulang, ya, disibukkan dengan harta kami, dagangan kami, keluarga kami, hilang semua. Kata Rasulullah SAW, wahai hamdalah, kalau seandainya kamu terus seperti keadaan kamu seperti ada di majlis saya, maka kamu akan diajak jabat tangan oleh malaikat di tempat tidur, di jalan, dan di tempat-tempat majlis kamu. Tapi sekali seperti ini, poin hadis ini, ketika kita bersanding dengan ulama,
cenderung hati kita lebih dekat dengan surga, lebih ingat takut kepada neraka dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم

بعد وصية توصون بها أو دين.

فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف

الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam barakallahu fiikum wa rahimakumullah. Jazakumullahu khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 16.54 menit waktu Indonesia Barat. Sore ini kaum muslimin dan muslimat akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kajian pengganti dari kajian yang seyogyanya sore ini kajian bersama Ustaz Abu Hatim Sigit Al-Sih Fidallahu Ta'ala. Kedahulah kajian beliau diburkan dan kami akan gantikan menghadirkan program kajian dalam format rekaman dengan pemateri atau kajian yang akan memilihkan bersama Ustaz Abu Umar Bashir Hafidallahu Ta'ala. Kajian akan disampaikan dengan tema syarah doa penguat hati. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dan baik dari studio. Ajakan selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ila yawmil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ayuhal hadirun al-kiram wal-hadirat, para talabatul ilmi dan talibat yang hadir insya'allahu ta'ala untuk saling berbagi ilmu, berbagi tausiah kebaikan yang mudah-mudahan senantiasa menjadi bekal-bekal terbaik kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada akhir perjumpaan beberapa waktu yang lalu, pertemuan akhir itu tertunda karena adanya momen tertentu, kita sudah berbicara tentang membersihkan hati terutama di akhir-akhir zaman. Dan ada satu doa yang saya selipkan di satu pembahasan di mana doa itu salah satu di antara doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan ke dalam hatiku. Kita minta Allah untuk menanamkan ketakwaan ke dalam hati kita. Allahumma ati nafsi taqwaha. Zakkiha, dalam satu riwayat pakai waw, wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, sucikanlah hati kami karena engkau sebaik-baik yang bisa menyucikan hati. Khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, karena engkau adalah pemilik, engkau adalah yang memiliki hati yang ada di dalam hati kami, yang ada di dalam diri kami. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Doa ini salah satu di antara doa yang dianjurkan, ya. Tapi sejatinya ini merupakan bagian akhir saja dari satu kumpulan doa, ya. atau kita menyebutnya kumpulan isti'adzah, kumpulan permohonan kepada Allah untuk dihindarkan dari hal-hal tertentu. Jadi sekali lagi, lafal hadis ini di salah satu riwayat, itu digabungkan sebagai bagian akhir dari doa lain yang doa itu justru lebih terkenal, lebih masyhur. Saya yakin semua kita sudah pernah mendengarnya, bahkan mungkin bisa jadi semua kita sudah menghafalnya. Kalau ada yang masih belum hafal bisa diulangi lagi. Jadi doa itu disebutkan di bagian awal, baru doa yang saya bacakan tadi ada di bagian akhirnya. Nah, sebelum kita membahas ini, terlebih dahulu kita ingatkan kembali bahwa doa itu huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, lafal yang sahih dari hadis itu bukan ad-du'a mukhul ibadah, tapi ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka kata-kata yad'una min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, kata doa di dalam Al-Qur'an seringkali yang dimaksudkan adalah ibadah. Berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat, itu artinya beribadah kepada selain Allah. Karena doa itu adalah ibadah. Ketika doa itu ibadah, maka ibadah paling utama yang dilakukan oleh kaum muslimin, as-salat. Salat itu secara bahasa artinya adalah doa. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah, maka doa menjadi bagian paling penting dari ibadah. Kalau ibadah itu kosong dari doa, maka itu bukan ibadah lagi. Ya? Sekali lagi ya. Kalau doa itu kosong dari apa, kalau ibadah itu kosong dari doa, maka dia bukan ibadah lagi. Ibadah dibagi dua kan? Ibadah mahdhah, ibadah yang murni ibadah seperti salat, baca Quran, puasa, itu doa, ibadah murni ibadah. Ada ibadah yang ghairu madah, yang tidak merupakan ibadah semata-mata. Dia bentuknya muamalah, pergaulan kita, aktivitas kita, makan, minum, tidur, ya, berhubungan intim dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk amaliyah atau aktivitas kita yang juga merupakan ibadah, tapi namanya ibadah ghairu madah. Nah, masing-masing dari ibadah tersebut, baik yang khusus maupun yang tidak khusus, enggak boleh kosong dari doa. Ya, salat isinya doa, ya. Kita baca Quran juga isinya doa. Bahkan sebelum baca Quran kita berdoa. Ya. Memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kan begitu ya. Puasa juga isinya doa. Bahkan di akhir ketika kita mau berbuka puasa, kita dianjurkan berdoa dulu. Ya, maka begitu juga yang bersifat aktivitas, aktivitas sehari-hari, ya, selalu Allah menempatkan ibadah. Minimal ketika kita melakukan segala sesuatu, kita mengucapkan bismillah. Dan ada doa yang dianjurkan untuk sebelum makan, ya, ada doa yang dianjurkan sebelum tidur, setelah tidur, kan begitu. Sebelum berhubungan intim, keluar rumah, masuk rumah. Lihatlah, setiap aktivitas kita yang namanya ibadah, itu enggak boleh kosong dari doa. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Baru punya keinginan saja kita sudah diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah. Ya, bertawakal kepada Allah artinya apa? Ibadah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita dilancarkan. Kayak gitu. Kita berazam nih mau umroh, kita doa. Kita berazam ini ya, mau melaksanakan satu amalan tertentu, kita berdoa. Dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, para nabi mengajarkan kepada kita bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat dekat dengan doa. Bahkan doa yang seolah-olah itu tidak mereka butuhkan. Seolah-olah saya katakan ya. Siapa yang meragukan ketaatan Nabi Ibrahim? Ketaatan beliau dalam ibadah. Tapi beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimah salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku pribadi yang selalu rajin menegakkan sholat. Coba. Seorang Nabi Ibrahim, Habibullah, kekasih Allah, Khalilullah, bergelar Khalilullah atau Khalilur Rahman. bapaknya para nabi, yang bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil ya khairul bariyah, wahai manusia yang terbaik, beliau menjawab inna madzaka Ibrahim. Dengan ketawaduannya Nabi mengatakan yang terbaik bukan aku tapi Nabi Ibrahim. Ini meskipun bentuknya ketawaduan Nabi, tapi intinya menunjukkan Ibrahim punya tempat yang tinggi sampai dimuliakan oleh Rasulullah sendiri. Tapi doa beliau apa? Ya Allah, jadikan aku orang yang rajin salat. Sementara kita yang sholatnya masih enggak jelas, kualitasnya masih seperti itu. Seberapa banyak kita berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimus shalah, ya Allah jadikan aku orang yang selalu menegakkan sholat. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta.

kepadamu dan ibadah dengan baik kepadamu. Maka kita kembali ya kepada persoalan bahwasanya ketika kita berdoa seperti tadi, itu menunjukkan kita memang berharap Allah selalu melindungi kita. Sekali lagi, doa Allahumma ati nafsi taqwaha adalah bagian akhir dari salah satu rangkaian doa. Di salah satu riwayat, karena di sebagian riwayat enggak digabungkan, tapi di sebagian riwayat digabungkan. Nah, di riwayat yang digabungkan tersebut diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi di bagian awalnya doa-doa tertentu, kemudian di akhirnya doa yang kita bacakan tadi. Nah, yang akan kita bahas adalah doa tertentu tersebut. Di mana doa itu pasti sebagian besar kita pernah mendengar bahkan menghafalnya. Di mana bunyi doanya dulu ya sebelum kita sebutkan asbabul wurud daripada doa ini dan maknanya. Disebutkan di situ di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ini lafal yang saya sebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Dari Anas bin Malik. Ini lafalnya ya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perasaan was-was dan perasaan sedih. Dalam lafal ini, kata a'udzunya enggak diulang. Jadi a'udzu bika minal hammi wal huzni. Ya. Wal ajzi wal kasal. Aku juga berlindung kepadamu dari kondisi lemah dan malas. Ajzi wal kasal. Tanpa diulangi a'udzunya ya. Wal jubni wal bukhli. Aku juga berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil, pelit. Wa dhala'id daini wa qahrir rijal. Aku juga berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Ya, dhala'id dain wa qahri rijal dan kekuasaan orang terhadap diri kami. Ya, ini salah satu di antara doa yang paling banyak dibaca Nabi. Ya, salah satu doa yang paling banyak dibaca Nabi. Karena doa ini diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Asbabul wurud hadis ini di antaranya adalah diceritakan bahwa Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat yang bernama Abu Talhah. Yang namanya adalah Zaid bin Aslam Al-Ansari. Namanya Zaid bin Aslam Al-Ansari. Tapi dipanggil dengan Abu Talhah. Ya Aba Talhah. Wahai Abu Talhah. Berikan kepadaku gulaman min ghilmanik, salah satu di antara pelayanmu, yakhdumuni, yang bisa membantu diriku, ya, an akhruja ila Khaybar, karena aku mau keluar menuju Khaybar. Artinya Nabi minta dicarikan seorang pelayan, kalau bisa pelayan dari orang-orang yang berada di pengasuhan dari Abu Talhah. Lalu Abu Talhah pulang menemui Anas bin Malik. Nah, Zaid bin Aslam atau Abu Talhah ini adalah bapak tiri dari Anas bin Malik. Dia menikah dengan ibu Anas bin Malik yang sudah menjadi janda. Jadi ibu Anas bin Malik sudah menjadi janda, dinikahi oleh Abu Talhah. Sehingga yang dibawa atau ditemui ini adalah anak tirinya sendiri. Mau enggak kamu kuajak untuk menolong Rasulullah? Mau, kata Anas bin Malik. Dari semenjak itulah Anas bin Malik ikut bersama Nabi dan senantiasa melayani Nabi di berbagai momentum. Ya, termasuk ketika beliau dalam keadaan bersafar, ya, menaikkan barang beliau, menurunkannya dan lain sebagainya. Sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, lalu aku diajak berboncengan menemui Rasulullah dan semenjak itu aku selalu membantu Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa katsiran ma sami'tuhu yaqul, seringkali aku mendengar Nabi SAW membaca doa yang kita bacakan tadi. Ya, jadi kata Anas bin Malik, Nabi seringkali membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya,

0: والعجز والكسل والجبن والبخل ودلع الدين وقهر الرجال. Ini salah satu riwayat dari hadis tersebut. Nanti ada riwayat-riwayat yang lain dan banyak jumlahnya, ya. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu di bagian akhirnya disebutkan doa tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan hadhihi hiyal khisal, ya, atau jawami'ul khisalil musabbitatu lil amal. Inilah beberapa sifat di mana kita diminta perlindungan darinya. Ya. Kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat tersebut. Dan sifat-sifat tersebut adalah as-sifat al-musabbitah lil amal. Memang sifat atau karakter yang bisa menghalangi kita melakukan amal perbuatan. Ya, dicatat di sini, kenapa kita diminta untuk selalu berdoa dengan doa ini? Kenapa? Karena ini sifat-sifat yang memang harus dijauhi. Kalau tidak dijauhi, maka sifat-sifat ini akan menghalangi amal ibadah kita. Maka sebelum kita minta disucikan jiwa kita, kita minta terlebih dahulu kepada Allah berlindung dari sifat-sifat ini atau kondisi-kondisi ini. Kita sebutkan dari yang pertama secara ringkas saja. Di mana di bagian pertama disebutkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari sifat ham dan huzn. Yang dimaksudkan dengan ham, ada beberapa narasi ulama. Saya sebutkan yang paling sederhana saja. Alamun nafsi nashi'un anil fikri lima sayutawaqa'u fi al-mustaqbal. Atau ma yatawaqa'uhu al-mar'u fil mustaqbal. Yang dimaksudkan dengan ham adalah alamun nafsi. Satu rasa sakit dan payah yang ada di dalam hati kita. Hati kita merasa payah, merasa gak nyaman. Kenapa? Akibat memikirkan anil fikri. Pikiran apa? Lima, saya tawakkau fil mustaqbal terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ah, takut gini, takut gitu. Nanti kalau saya berbuat ini akan ada ini. Nanti kalau saya jalan ke sana ketemu fulan. Nanti kalau saya melakukan ini akan dapat akibat kayak begini. Nanti kalau saya ngomong gini, nanti ada orang akan bilang begini. Nah, perasaan-perasaan khawatir seperti itu disebut dengan ham. Ya, jadi satu perasaan yang menindih jiwa kita. Akibat apa? Akibat kita memikirkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini adalah sifat yang melemahkan seseorang untuk beramal. Ya, kalau seseorang beramal itu selalu baper. Ya, selalu bawa perasaan nanti begini, nanti begitu. Apapun enggak akan bisa dilakukan dengan baik atau bahkan enggak akan pernah bisa dilakukan sama sekali. Jadi kalau kita mau ngiaskan dengan ibadah mahdoh, kita bisa memberikan contoh orang yang berdagang berniaga. Orang itu gagal berniaga atau bahkan enggak bisa berniaga sama sekali gara-gara apa? Terlalu banyak yang dipikirin. Bilang, waduh, mau dagang gak punya modal. Nanti ada orang bilang, nih saya kasih modal, waduh, modal sih ada, tapi tempat jualannya di mana? Ditunjukkan tempat jualan nih, tapi saya belum terbiasa jualan, diajarin jualannya. Oh, nanti kalau rugi gini gimana? Kalau terjadi, udah. Nah, orang yang kayak gini, ya, apapun kondisinya, dan berapapun modal yang dia miliki, dia gak bisa berjualan. Karena mentalnya sudah rusak. Mentalnya bukan mental pedagang. Maka begitu juga ketika seorang itu beribadah. Kalau kita tidak punya mentalitas ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, ibadah semudah apapun akan sulit. Ibadah semudah apapun akan sulit. Ya, kita cukupkan di sini pembahasan ya. Secara singkat saja itu arti ham. Adapun al-huznu adalah alamun nafsi natijata lima qad waqa'a. Sementara huzn adalah perasaan sedih apa perasaan sakit yang ada di dalam diri kita, perasaan sakit yang ada di dalam diri kita, tapi sebagai akibat dari memikirkan apa yang telah terjadi. Jadi kalau ada sesuatu terjadi lalu melukai hati kita, membuat hati kita berat, itu namanya huzn. Ya. Ada orang kan disuruh melakukan perbuatan, hati saya belum kuat. Ya, masih belum kuat. Perasaan saya masih belum sanggup. Saya masih memikirkan hal yang telah terjadi beberapa saat yang lalu. Jadi ada orang yang tidak mau bekerja karena memikirkan akibat di masa yang akan datang. Ada juga orang yang gagal atau tidak mau bekerja karena terpengaruh oleh kesedihan dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Ada orang gak mau jualan karena memang dia banyak mikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan di masa yang akan datang. Ada juga gak mau jualan, kenapa? Karena kejadian di masa lalu, pernah sekali jualan terus bangkrut, betul gak? Ya, maka begitu juga konteksnya ibadah. Ya, konteks ibadah, konteksnya melakukan kebaikan. Ya, ada orang yang terhalangi melakukan kebaikan karena ham, memikirkan yang akan datang. Ada yang terhalangi karena memikirkan apa yang telah terjadi. Selanjutnya, Allahumma inni a'udzubika. Dalam satu riwayat memang disebutkan dua kali. Disebutkan berkali-kali kata a'udzubikanya. Tapi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim hanya sekali di bagian awalnya saja. Wal ajzi wal kasal, kita juga diminta untuk memohon perlindungan kepada Allah dari sifat apa? Ajzun, lemah, kasal, malas. Yang dimaksudkan dengan kasal atau malas adalah tarkul amali ma'al kudrati alaihi. Seorang itu meninggalkan perbuatan sementara sebenarnya dia mampu melakukannya. Jadi kalau kita mampu melakukan perbuatan tapi kita sendiri yang gak mau, itu namanya malas. Ya, kita mampu melakukannya tapi kita meninggalkannya, itu namanya malas, kasal. Sementara al-ajzu tarkul amali li'adamil qudrati alaihi, karena enggak mampu melakukannya, itu namanya lemah. Jadi, ya catat kembali di sini ya perbedaannya ya. Kasal itu enggak melakukan perbuatan atau amalan karena sementara dia mampu, itu namanya kasal, malas. Tapi kalau ajz, enggak melakukan amalan atau perbuatan karena memang enggak mampu. Nah, dua-duanya itu sifat yang kita minta kepada Allah agar kita dihindari darinya. Dihindari dari sifat malas, dihindari dari sifat lemah. Karena dua sifat ini seperti dua sifat sebelumnya bisa menghalangi kita beramal. Nah, konteks yang dijelaskan oleh para ulama begini. Tadi kan dikatakan malas itu enggak ngerjakan perbuatan sementara dia mampu. Sementara lemah, gak mengerjakan amal perbuatan karena memang enggak mampu. Nah, para ulama menjelaskan begini ya. Sebagian di antara ulama ada yang memberikan penjelasan begini. Wal ajzu al hakiki nadirul wuqu'. Sebenarnya kelemahan dalam arti yang sesungguhnya itu jarang terjadi. Tadi kan dikatakan orang yang lemah yang enggak mampu mengamalkan perbuatan karena dia enggak mampu. Nah, ketidakmampuan yang hakiki itu sebenarnya sedikit sekali. Ada enggak? Ada, tapi sedikit sekali. Kebanyakan yang terjadi itu adalah al-ajzu ghairul hakiki. Kelemahan, ketidakmampuan yang sifatnya tidak hakiki. Ketidakmampuan yang samanya tidak hakiki. Nah, ini bisa digandengkan nih dengan hadis Nabi yang lain. Al-ajizu, orang yang lemah itu adalah man atba'a nafsahu hawaha, yang selalu memperturutkan hawa nafsu, watamanna 'alallahil amani, kerjanya hanya berhayal saja, itu orang lemah. Jadi di dalam hadis yang lain dijelaskan, lemah yang umum terjadi itu yang seperti ini. Bukan orang enggak punya kemampuan sama sekali, enggak, tapi emang dirinya sudah sudah dikuasai hawa nafsu. Kerjanya hanya mau dapat untung gede, tapi kalau perlu enggak kerja gitu loh ya. Pengen dapat pahala, pengen masuk surga, tapi enggak mau beramal. Nah, ini kelemahan yang sering terjadi. Bukan kelemahan yang hakiki. Ya. Kenapa demikian? Konteksnya begini. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak melakukan perbuatan karena dia malas, itu jelas, ya. Tapi ada orang yang tidak melakukan perbuatan karena dia punya uzur. Memang dia punya uzur, tapi sebenarnya uzurnya ini enggak sampai bisa menghalangi dia. Gak sampai bisa menghalangi dia. Cuman karena hatinya yang sudah lemah, sudah terpengaruh oleh syahwat, jadilah itu sebagai alasan. Ya, sebagaimana yang sering saya katakan, jadi orang bisa meninggalkan perbuatan dengan 1000 alasan, tapi orang hanya perlu melakukan 1 alasan saja untuk melakukan perbuatan. Jadi untuk meninggalkan perbuatan itu alasan banyak memang. Tapi kalau orang sudah bersemangat, 1 alasan saja cukup buat dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi sebenarnya kelemahan yang sesungguhnya itu sangat jarang terjadi. Contoh misalnya, ada orang sering ya, di antara kita kalau diajak, yuk ngaji yuk. Dia jawab gimana? Maaf, hari-hari terakhir ini saya belum bisa datang ke majelis dulu. Masih sibuk kerja. Seminggu sekali aja kok kajiannya cuman, iya saya lagi sibuk ini, kerja lagi sibuk jualan. Lalu tiba-tiba ada orang lain dari temannya bilang, Mas, hari ini ada waktu lu gak ngopi yuk nanti sore? Boleh tapi jangan lama-lama ya. 1 jam aja ya, karena saya ada kerjaan. Coba bandingkan antara 2 jawaban tadi. Ya, jawaban pertama diajak ngaji. Dia bilang apa? Gak sempat. Ya. Tapi ketika diajak ngopi, siap. Meskipun waktunya terbatas. Jadi sebenarnya dia benar-benar gak mampu. Ya, atau punya kemampuan. Atau punya kemampuan tetapi dia tidak mau. Yang benar adalah dia tidak mau. Ada gak alasan dia untuk gak mengerjakan perbuatan tersebut? Ada. Tapi sebenarnya alasan tersebut bukanlah alasan sesungguhnya. Mungkin mengurangi sebagian kemampuan. Dulu mungkin masih nganggur. Ya, jadi akhirnya ngaji. Sekarang sudah kerja. Ya, sudah malas ngaji. Pertanyaannya, apakah ngaji itu emang kerjaan orang-orang yang nganggur? Jangan ngejek ya. Mau sering ngaji nganggur ya? Ya. Ini pelecehan ya. Para sahabat itu talabatul ilmi. Para ulama itu semuanya adalah orang-orang yang rajin. Datang ke majelis ilmu. Ya. Abu Hanifah itu seorang saudagar. Imam Malik itu orang yang kaya raya. Ya. Imam Syafi'i juga banyak punya usaha. Ya. Di antara imam 4 itu hanya 1 yang cenderung lebih banyak di dunia ilmu daripada di dunia usaha, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, karena beliau punya guru yang siap membiayai beliau untuk belajar dimanapun saja, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi kita kembali ya kepada persoalan ya. Tidak ada yang namanya kelemahan hakiki kecuali sedikit saja. Kelemahan yang banyak itu kelemahan yang merupakan penyakit hati. Jadi kita diminta untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit malas dan lemah. Wal jubni wal bukhli. Kemudian penyakit pengecut, jubnun. Wal bukhli dan penyakit pelit. Jadi jubnun dengan bukhlun ini sebenarnya artinya sama. Cuma yang namanya bukhlun, ya, yang namanya bukhlun itu adalah orang yang tidak mau melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, tidak mau melakukan atau meninggalkan sesuatu yang kebanyakan alasannya adalah takut kehilangan harta. Takut berkurangnya kemampuan finansialnya. Ini namanya bakhil. Tapi juben, ya, orang yang meninggalkan apa yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya, atau hak manusia terhadap dirinya, karena dia tidak mau kesusahan atau kesulitan. Jadi konteksnya hampir mirip. Kalau bukhil itu alasannya kebanyakan soal finansial, soal harta. Kebanyakan ya. Tapi kalau juben itu merasa kemaslahatannya atau keamanannya terganggu. Jadi kalau orang misalnya disuruh melakukan sesuatu, takut sakit, takut ini, takut itu juben. Tapi kalau dia bilang, takut nanti saya gak bisa kerja, takut rezeki saya berkurang, itu bakhil. Tetapi sebagian ulama mengatakan ya, wa fi al-bukhli jubn wa fil jubni bukhlun. Setiap sifat pengecut itu mengandung sifat kebakhilan, dan sifat bakhil juga punya sifat pengecut. Jadi 2 sifat itu saling terikat. Orang yang bakhil itu pengecut. Kan gitu ya. Orang yang takut kehilangan harta, takut berkurangnya, padahal Allah menyebutkan ya, nahnu narzukukum, la nas'alukum rizqa, nahnu narzukukum. Kami enggak minta kepada kalian rizki, justru kami memberikan rizki kepada kalian. Ya, jadi kita diperintahkan untuk sholat, untuk ibadah. Nanti Allah akan berikan rizki kepada kita, tentu dengan ikhtiar, ya. Tetapi Allah tidak mempertanyakan kepada kita rizki, ya. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ya kepada persoalan, setiap orang yang bakhil itu juga ada punya sifat pengecut. Nah, setiap orang yang pengecut juga pasti punya sifat bakhil. Jadi dua sifat itu selalu saling bergandengan. Nah, seluruh sifat ini yang enam sifat-sifat yang musabbitah lil amal. Yang bisa menghalangi seseorang untuk beramal. Nah, ada dua sifat yang terakhir, yang dua ini lebih merupakan kondisi daripada karakter. Ya, kalau tadi kan jelas ya, khawatir itu sifat hati, pengecut sifat hati, ya, lemah sifat hati, malas sifat hati. Tapi dua yang terakhir ini lebih merupakan kondisi. Tetapi dua ini kemudian digabungkan bersama yang enam tadi karena punya akibat yang sama. Yang dua terakhir apa? Ya. Dola'i ad-daini. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari lilitan hutang. Ya, dola' itu asal katanya artinya i'wijaz. Bengkok. Itu disebut dola' atau dila'. Khuliqatil mar'atu min dola'in atau dila'in. Ya kan, wanita itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk yang bengkok. Jadi makanya dola' atau dila' itu bengkok. Nah, kenapa disebut dola'id dain? Jadi hutang, ketika hutang itu sudah bengkok. Kalau bengkok kan susah dilurusin ya. Nah, kalau wanita itu kalau diperingatin keras nanti bisa rusak ya. Kalau gak diperingatin dia tetap bengkok. Nah, hutang juga ada yang seperti itu. Yang sifatnya udah gak bisa lagi dilurusin atau susah untuk dilurusin. Nah, inilah yang disebut dengan dola'id dain. Makanya lilitan hutang. Lilit itu kalau gak bengkok kan gak bisa ya. Nah, sesuatu yang melilit itu harus bengkok. Makanya dikatakan dola'id dain. Wa qahrir rijal. Qahrir rijal ini kekuasaan orang lain terhadap diri kita. Ini kebanyakan pemahaman ulama mengacu terkait dengan hutang juga. Qahrur rijal ini adalah orang-orang yang dia menghutangi kita. Jadi kalau kita banyak hutang ya. Di dalam hadis dikatakan mau keluar rumah belok kiri ada orang yang dia ngutang di situ, belok kanan di sana ada warung dia mengutang di sana. Jadi kemana dia mau jalan ada aja orang yang dia temuin yang dia punya utang sama dia. Sehingga menjadi kesedihan di apa namanya siang hari kegelapan di malam hari. Ibaratnya seperti itu. Nah, qahrur rijal ini jadi semakin banyak orang yang punya kuasa terhadap diri kita. Terlebih lagi ketika yang menghutangi ini dari kalangan rentenir, ya, punya tukang pukul, punya debt collector, ya. Nah, itu akan membuat diri kita ketakutan, ya. Orang mau kesana takut, sana ketakut, apalagi sampai diancam oleh debt collectornya mau datang ke rumah, misalnya. Kalau zaman-zaman dulu, rentenir-rentenir itu apa namanya, menjadi apa namanya pekerjaan yang sangat diminati oleh sebagian orang, ya. Karena biasanya mereka itu menyasar pedagang-pedagang yang ngamuk dengan modal kecil. Menawari mereka modal yang lebih besar sehingga mereka berhutang. Tapi dengan bunga yang mencekik leher. Mungkin di zaman sekarang bentuknya sudah jauh lebih modern. Tapi intinya seperti itu. Nah, kita kembali kepada persoalan. Kenapa dua hal yang terakhir ini bukan sifat? Dua yang terakhir ini memang bukan sifat. Ya, yang pertama terlilit hutang. Yang kedua, kekuasaan orang lain terhadap diri kita. Tetapi dua kondisi ini akan melahirkan sifat dan karakter dalam diri kita. Terlilit hutang itu berarti diri kita merasa kesusahan siang dan malam. Ya. Sisaan siang dan malam. Begitu juga kekuasaan orang lain terhadap diri kita membuat diri kita tidak bisa bebas bergerak ke sana kemari. Ya, jadi itu sebagai peringatan ya, ikhwas kaum fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa sifat ya. Beberapa karakter yang disebutkan oleh para ulama sebagai as-sifat al-musabbithah lil amal. Sifat-sifat karakter-karakter yang bisa menghalangi kita untuk melakukan amal perbuatan. Nah, Di salah satu riwayat yang lain, riwayat ini disebutkan oleh Al-Imamul Baihaqi ya, dalam Syu'abul Iman. Di sini juga diriwayatkan dari sahabat lain yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi bunyinya itu dengan lafal yang mungkin bagi orang Indonesia lafal ini lebih dikenal dari hafal yang pertama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi artinya sama, cuman bedanya ada perbedaan lafal dan ini lebih masyhur dari yang pertama ya. Kedua, di masing-masing partnya ada kata a'udzubika. A'udzubika, a'udzubika diulang beberapa kali. Nah, hadis ini disampaikan oleh Nabi kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Disampaikan kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Ala'u'allimuka kalaman. Maukah engkau aku ajarkan satu ucapan? Idza qultahu, yang kalau kamu ucapkan. Ya. Kullama asbahta wa kullama amsait, setiap pagi dan petang. Ya, kalau kau diucapkan ya satu ucapan yang apabila diucapkan setiap pagi dan petang, azalallahu ankal hamma wa qadallahu laka dainak, maka Allah akan menghilangkan kesedihan dalam dirimu dan kemudian membantu kamu membayarkan hutang-hutangmu. Jadi doa ini itu bersanding dengan doa lain ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agrini bifadlika aman siwak. Ya, dua-duanya sama-sama doa yang punya kaitan dengan membantu diri kita terlepas dari kesedihan dan menolong diri kita untuk bisa membayar hutang-hutang kita. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini ya konteksnya, bahwa di riwayat yang lain ini yang disebutkan di dalam Syu'abul Iman oleh Al-Imamul Baihaqi ditegaskan bahwa ada anjuran membaca doa ini setiap pagi dan petang. Kalau dalam hadis Anas bin Malik kan dikatakan tadi ya, bahwasanya apa? Bahwasanya Nabi sering membaca doa tersebut. Tetapi di dalam hadis ini dikatakan dianjurkan dibaca setiap pagi dan petang. Maka kesimpulannya, ini termasuk doa yang dianjurkan dibaca secara rutin minimal. Nah itu minimal, setiap pagi dan petang. Dan bisa dilanjutkan di waktu-waktu yang lain. Maka hadis ini, apa doa ini bisa bersanding dengan doa-doa lain yang banyak dibaca oleh Nabi. Seperti ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan doa-doa lain yang sering dibaca oleh Nabi termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita belajar bahwasanya hal yang paling menghalangi diri kita untuk beribadah kepada Allah itu adalah kondisi hati kita. Semakin hati kita lemah, maka semakin susah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir zaman, penyakit-penyakit hati seperti ini itu akan semakin banyak ya, apa namanya? Menimpa umat manusia. Dulu saya pertama kali dengar hadis ini, saya ingat banget ya. Saya pertama kali dengar hadis ini itu dari kaset. Kaset itu merupakan rekaman dari seorang ulama di masa itu tahun 70-an ya. Tahun 70-an akhir itu seorang ulama yang bernama Buya Hamka. Buya Hamka ini sebenarnya juga teman akrab dari paman saya. Beliau sering datang ke rumah paman kami dulu di daerah kota sana. Sering datang ke toko buku milik paman kami juga. Jadi punya kedekatan emosional. Sehingga saya sangat senang dulu membaca buku-buku beliau. Baca buku-buku Buya Hamka. Dan salah satunya adalah ceramah. Di salah satu ceramahnya beliau menjelaskan penjelasan tentang hadis ini. Penjelasan tentang hadis ini. Yang mau saya tegaskan di sini adalah ketika saya mendengar penjelasan itu di masa tersebut, itu belum terbayangkan implementasinya seluas seperti yang bisa kita saksikan di masa sekarang ini. Artinya semakin mendekati akhir zaman, apa yang disebutkan di dalam hadis ini semakin relevan. Semakin banyak orang yang membutuhkan. Ya. Saya sering mengatakan bahwa kemajuan teknologi itu kadang-kadang membuat kita itu lebih mudah dalam melakukan sesuatu. Tapi sebenarnya lebih banyak menimbulkan penyakit hati. Ya, saya sering mengatakan dulu di zaman saya kecil ya. Misalnya anak-anak pergi main dari rumahnya sampai malam gak pulang. Kadang-kadang gak dicari sama orang tuanya dan orang tuanya tenang-tenang aja. Paling dimarahin, mana saja kamu seharian gak pulang-pulang. Ya. Tapi orang tua merasa nyaman-nyaman aja. Di masa sekarang anak baru keluar sebentar saja kita udah ketakutan. Satu itu. Dulu anak misalnya nginep di mana, gak bisa dihubungin. Atau tinggal di rumah saudara misalnya selama beberapa bulan gak bisa dihubungin. Kita tenang-tenang aja. Karena kalau mau hubungin juga ngirim surat. Paling cepat berapa hari baru sampai. Ya, 3-4 hari baru sampai. Nanti jawab lagi 3-4 hari baru sampai. Artinya seminggu. Ya, kita baru dapat jawaban dari yang kita tanya. Kan gitu ya? Kalau mau agak murah sedikit dulu pakai telegram namanya ya. Itu mahal bayarnya. Ya. Orang-orang berduit yang bisa itu. Itu pun gak boleh banyak-banyak. Cuman gimana kabarnya? Baik, cuman bisa itu aja. Ya. Artinya apa? Di masa itu orang gak bisa berkomunikasi nyantai aja. Tapi sekarang coba. Kita ngubungin saudara kita, anak kita, orang tua kita, pasangan kita. Ah, kok gak dijawab-jawab? Khawatir gak? Hubungin gak dijawab-jawab. Kenapa? Baru setelah itu, maaf ya tadi baterainya habis. Iya, tapi jawaban itu gak cukup untuk menghilangkan rasa-rasa yang ada di dalam hati kita. Betul gak? Ya. Hanya gara-gara kita manggil gak terjawab saja kita was-was. Ada apa ya? Kenapa ya HP-nya gak ini ya? Padahal seharusnya kalau ngecas gampang saja di mana-mana. Misalnya begitu. Timbul kekhawatiran yang berlebihan. Baru sekali manggil. Sementara dulu kita berbulan-bulan gak berkomunikasi santai-santai aja. Ini penyakit hati. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Ya maaf ya. Dulu orang kalau beli kendaraan tuh harus kontan. Ingat ya, zaman-zaman dulu tuh gak ada kendaraan kredit. Lalu baru mulai ada kendaraan yang namanya kredit. Ya. Barulah mulai ada istilah orang yang dikejar-kejar kredit. Ya bisa apa namanya beli gak bisa bayar. Nanti motornya ditarik oleh dealer dan lain sebagainya. Nah. Mulailah muncul orang-orang yang merasa kesulitan. Begitu juga dengan berhutang di bank dan lain sebagainya. Dulu orang untuk berhutang di bank gampang gak? Susah. Harus ada jaminan ini, kadang diterima atau enggak. Di zaman sekarang gimana? Ya, dipermudah ya. Iya, oh KTP. Ada yang KTP aja. Ada yang sampai KTP aja katanya bisa berhutang. La haula wala quwata illa billah. Wal-iyadzubillah, sumal-iyadzubillah. Kontak yang semacam ini membuat orang lebih mudah untuk berhutang. Berarti lebih banyak gak orang yang merasa susah karena berhutang zaman sekarang? Lebih banyak kan? Ya, lebih banyak. Lebih banyak orang yang merasa kesusahan dibandingkan zaman dulu. Teknologi mempermudah, tapi dia juga bisa menjadi penyakit bagi hati kita. Nah, itu yang saya tegaskan di sini ya. Jadi semakin mendekati akhir zaman, apa yang disebutkan di dalam hadis ini semakin menjadi kenyataan. Orang yang malas, kan tadi kan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit malas. Kata malas itu dulu betul-betul karakter yang kalau melekat pada diri seseorang itu orang akan dianggap remeh gitu loh. Jangan malas kamu, itu sakit hati banget dibilang kayak gitu ya. Karena zaman dulu orang umumnya gitu ya, rajin kerja gitu loh. Ya. Betul ya, kebanyakan orang kerja aja harus mengeluarkan tenaga dari pagi sampai malam. Saya ingat dulu ya, bapak saya berangkat dari Keramat Jati habis subuh, nanti pulang habis Isya. Dan liburnya cuma hari Ahad. Hari Ahad pun gak libur-libur amat karena waktunya kerja bakti. Itu orang kerja zaman dulu. Begitu juga yang kerja, belum lagi yang kerja di ladang, yang kerja sebagai nelayan. Dan kalau mau sesuatu, kita kalau mau belanja pergi jauh ke pasar, nenteng berat. Waktu pertama kali ada televisi supaya bisa nyala itu harus pakai aki. Akinya itu nyetrumnya itu kadang berkilo-kilometer ya. Dulu saya di rumah itu punya pikulan ya buat bawa aki itu ya. Jauh itu untuk ngisi, pulang lagi. Artinya dulu kerja kita masih banyak aktivitas. Zaman sekarang gimana? Sudah semakin jauh berkurang, mau makan tinggal sambil tiduran pesan makanan datang. Sampai kadang-kadang yang apa yang nganterin makanan datang kita ketiduran ya. Ada yang ngalamin ya. Gawat, gawat. Orangnya ketiduran. Saking apa namanya nyamannya berbagai apa namanya pekerjaan. Ya, kadang-kadang kita bisa ke warung jalan kaki saja kita milih. Naik motor kok zaman sekarang. Nah artinya sifat malas di zaman sekarang semakin merajalela. Sifat lemah semakin merajalela. Karena semakin banyaknya orang yang mengalami obesitas. Ya dulu aja badan masih bagus, masih sehat aja malas, lemah. Apalagi badan udah apa namanya terlalu banyak lemak dan lain sebagainya. Ya tambah lagi ya, tambah lemah lagi. Tambah banyak alasan lagi untuk tidak bisa melakukan amal ibadah. Tapi alhamdulillah ya, saya baru pulang dari ini ya, kali ini saya tidak terlalu lama seperti di ini sebelumnya dari NTT. Teman-teman saya di sana alhamdulillah banyak yang gemuk-gemuk ya. Jadi mereka ternyata juga masih tetap aktif ya. Termasuk salah satunya itu meskipun bukan teman satu tim tapi kita berkali-kali ketemu. Bahkan di tempat yang jauh sekali saya pernah ketemu sama dia yang meninggal rahimahullahu taala pada saat itu juga badannya gede ya. Badannya gede, gemuk ya. Habis selesai ngantar-ngantar beras, dia naik motor tiba-tiba sesak napasnya dibawa ke rumah sakit meninggal dunia. Di hari yang bersamaan salah satu jamaah saya di Nurul Ilmi Delia yang sering ngantar saya bolak-balik pakai motor, bawa motor saya ke Bogor, badannya sehat juga tiba-tiba meninggal. Wallahu a'lam bissawab. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali ya kepada pembahasan. Jadi intinya di masa akhir zaman penyakit ini semakin berat. Maka ada satu ungkapan dalam asar. Ya, dalam satu asar disebutkan ya, sebagian menyebutkan ini min qaulis sahabah. Ya. Wa qila ghairu dzalik, tetapi ini banyak dinukil dari para ulama. Man ja'alal humuma hamman wahidan hammal ma'ad kafallahu humumad dunya. Barang siapa yang menjadikan rasa sedihnya itu hanya satu kesedihan saja, kesedihan menghadapi akhirat, maka Allah akan memberikan dia perlindungan dari seluruh kesedihan dunia. Jadi orang yang mau mengurangi kesedihan dunia, banyak persoalan termasuk banyak hutang dan lain sebagainya ya, mendekatlah kepada Allah. Karena ketika kita betul-betul rindu akhirat, maka kesulitan-kesulitan dunia itu akan Allah carikan jalan keluarnya. Meskipun terlihat berat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, waman tasya'abat bihil humum fi ahwalid dunia. Tapi sebaliknya orang yang terjebak dari banyak sekali kesedihan hanya karena persoalan-persoalan duniawi saja. La yubalillahu fi ayi audiyatihi halaka. Allah enggak peduli dia akan binasa di bagian mana dari lembah-lembah dunia yang dia lalui. Jadi artinya kalau kita terlalu banyak sedih oleh persoalan dunia kita akan hancur. Jadi lebih baik kita menjadikan kesedihan kita pada akhirat. Maka di sebagian satu saya terakhir saya tulis itu ya, satu doa yang mudah-mudahan itu bisa berguna juga buat kita semua ya. Allahumma rizqni arzaqan tunajjini bi'idznika min masa'ibid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang dengan izinmu bisa menyelamatkan kami dari apa? Dari musibah dunia dan akhirat. Saya kebanyakan di antara kita kan tolong Allahumma rizqni rizqan katsiran ya. Jadi Allah berikan rizki yang banyak ya, rizki yang barokah itu saja. Ya. Coba kita membuat satu doa atau menyampaikan satu doa yang spesifik ya. Yang paling penting di masa sekarang ini terutama di masa akhir zaman kita mendapatkan rizki-rizki yang bisa menyelamatkan kita dengan izin Allah ya dari kesulitan dunia dan akhirat yang paling penting. Oh, soal jumlahnya sebanyak apa? Yang penting itu bisa menyelamatkan kita dunia akhirat kan itu penting. Ya, duit berlimpah enggak bisa menyelamatkan kita dari kesusahan buat apa? Loh, ada loh orang yang kaya raya, punya rumah segala macam, itu stres gara-gara hutang. Ya, iya kan? Ya, karena asetnya pas dihitung mungkin 5 miliar, hutangnya 10 miliar. Jadi jangan dilihat orang yang seolah-olah punya duit banyak, Ya ternyata dia itu, ya ternyata dia itu aman dari segala kesulitan. Belum tentu, ikhwah. Ya, jadi yang terpenting apa? Rizki yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan dunia dan akhirat. Yang bisa melakukan itu siapa? Hanya Allah. Allah yang akan bisa memberikan kepada rizki kepada kita ini, rizki nyelamatin kamu dari ini, nyelamatin kamu dari, termasuk menyelamatkan kita dari hutang yang bisa membuat kita susah dunia dan akhirat. Sekarang saya sebagai kalimat terakhir ya sebelum saya tutup. Banyak orang kesulitan hutang karena merasa harus menanggung di hadapan orang yang menghutangi, betul ya? Jarang di antara kita berpikir ya, takut menghadapi hutang karena khawatir dengan apa? Dengan hukuman Allah terhadap kita di akhirat nanti. Perhatikan di sini. Orang lebih banyak yang takut hutang karena menghadapi orang yang menghutangi. Bukan menghadapi Allah di akhirat nanti. Karena setiap hutang kita akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Bukan di dunia saja. Kalau kita mampu, kemudian kita gak mau membayar. Itu ada pertanggungjawabannya di akhirat. Ya. Jadi ingat sekali lagi. Kalau tujuan kita adalah akhirat, dunianya akan dimudahkan nih. Saya takut ini akan menjadi beban saya di akhirat. Akan Allah berikan kemudahan. Tapi kalau pusingnya kita hanya dunianya saja, maka kita akan sulit mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pembahasan yang mudah-mudahan punya relevansi yang sangat erat dengan kondisi banyak kaum muslimin di masa sekarang ini. Ikhwas kan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di masa sekarang ini banyak hal-hal itu yang terjadi di luar apa yang kita pikirkan. Ya, ada orang yang tidak mau susah mendapatkan kesusahan, ya. Ada orang yang melakukan sesuatu, dia tahu ada akibatnya tapi dia enggak pernah nyangka bahwa akibatnya jauh lebih besar daripada yang dia pikirkan. Itu banyak terjadi di masa sekarang ini. Belum lagi terjadinya banyak penipuan, ikhwas kan fiddin. Ya, ini saya sekarang sekadar sharing saja ya. Ini saya bahasa ngomong ini. Karena sebagian di antara kami juga jadi korban ya dari konteks tersebut ya. Jadi banyak sekali teman-teman itu yang ditipu ya, sampai puluhan, ratusan, bahkan miliaran. Sekarang kita baru nimbrung ngomong ternyata banyak sekali oleh usaha-usaha yang mereka itu punya detil nama, entah itu bisnis syariah, ya ini syariah, itu syariah dan lain sebagainya. Yang ternyata ujungnya adalah penipuan. Ini kan kasihannya. Teman-teman yang tadinya mereka itu tidak berhutang jadi berhutang gara-gara apa? Gara-gara ditipu. Itu banyak sekali ya. Tadi kemarin baru kita sampaikan satu kejadian kepada seseorang. Orang ini kita kira adalah orang yang punya usaha banyak dan sebagainya. Ternyata dia ditipu. Dengan tipuan yang jauh lebih banyak lagi dari yang kita adukan. Ya. Jadi kita ngadukan sesuatu ke seseorang, dan ternyata dia ditipu dengan tipuan. Sama-sama atas nama bisnis syariah. Ya, nominalnya sampai 5 atau 6M. La haula wa la quwata illa billah. Tertipu ya. Jadi gara-gara tertipu itu, ya 5-6M ini diantaranya adalah orang-orang yang dia bawa. Jadi akhirnya dia harus menanggung hutang kepada orang yang dia bawa ini. Yang jumlahnya itu lebih dari 3M. Ya, bayangin ya. Dari punya uang 2M lebih, ditaruh seseorang, malah akhirnya punya apa? Hutang 3M lebih. Sementara duit dia hilang. Terbayang gak? Di masa-masa dahulu bisa ada seperti itu. Tidak ya. Tapi di masa sekarang ini bisa terjadi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Pembahasan kita tidak panjang lebar dan mungkin ada di antara teman kita yang mau bertanya, dipersilakan. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, ini pertanyaan ya. Pertama sedikit panjang nih Ustaz.
0: Ya silakan.
1: Saat ini banyak sekali beredar di media sosial ungkapan seperti happy wife, happy life, bahagiakan istri maka rezeki akan lancar. Kalau suami pelit, rezekinya akan diputus Allah. Atau istri adalah pintu rezeki suami. Bagaimana sebenarnya kita menyikapi ungkapan-ungkapan seperti ini menurut syariat Islam? Apakah ada dasar syar'i bahwa kebahagiaan istri atau perlakuan baik suami kepada istri berkaitan dengan kelancaran dan keberkahan rezeki, dan bagaimana agar kami sebagai istri tetap memahami hak-hak kami tetapi tidak menjadikan slogan-slogan tersebut sebagai tuntutan kepada suami atau ukuran kebahagiaan rumah tangga. Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: La haula wala quwwata illa billah. Ya, tayyib. Pertama begini. Ungkapan seperti ini itu punya nilai kebenaran, betul. Tapi sekali lagi, karena ini bukan merupakan satu nas yang ada nukilannya secara bersanad sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada para sahabat dengan makna yang spesifik seperti itu, maka sifatnya bukan merupakan kebenaran mutlak. Ya, jadi saya mau menyandingkan ungkapan ini dengan ungkapan yang lain. Ya, saya akan menyandingkan dengan ungkapan yang lain yang saya katakan ungkapan tersebut juga punya nilai kebenaran. Tapi sekali lagi, karena ungkapan yang saya sandingkan ini ungkapan yang disanatkan, tapi dengan sanat yang lemah kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya, sanatnya lemah, tidak ada riwayat sahih dari beliau. Tapi apakah ungkapan ini salah? Tidak salah. Sama juga dengan ungkapan tadi, tidak salah. Tetapi tidak memiliki kebenaran mutlak dalam segala sisinya. Bahagiakanlah istri maka Allah akan bahagiakan kita. Secara umum ini benar. Ya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih, kan sudah sering kita katakan. Ya, seorang yang menolong saudaranya maka Allah akan menolong dirinya. Di antara saudara yang paling harus kita tolong siapa? Istri kita. Ya. Orang yang paling dekat dengan kita, istri menolong suami, suami menolong istri. Suami menolong istri, istri menolong suami. Nah, konteks di sini istri menolong dengan kapasitasnya sebagai seorang istri, suami menolong dengan kapasitasnya sebagai suami. Suami kapasitasnya apa? Ya, suami kapasitasnya adalah mencari rezeki. Ya, wanita dengan pekerjaan-pekerjaan kewanitaannya. Nah, sehingga wajar ketika seorang suami memberikan rezekinya kepada anak dan istrinya, itu merupakan sumber rezeki buat dirinya sendiri juga di sisi yang lain. Dia berikan kemudahan untuk anak istrinya, maka dia akan mendapatkan kemudahan untuk dirinya. Ya. Maka nafkah kepada seorang istri, nafkah kepada keluarga anak dan istri, itu bahkan lebih mulia daripada nafkah fisabilillah. Lebih mulia daripada nafkah yang digunakan untuk membebaskan budak. Lebih mulia daripada nafkah yang digunakan sebagai sedekah, membangun masjid dan lain sebagainya. Ya, jadi sedekah paling mulia yang bisa dilakukan seorang suami adalah kepada anak dan istrinya. Ya, maka bahagiakanlah istri, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Itu adalah merupakan kaidah syariah secara umum. Ya, kaidah syariah secara umum. Tapi sekali lagi, ini tidak bisa dijadikan sebagai umpamaan yang bersifat mutlak. Karena apa? Karena bisa multi tafsir. Ya. Kalau dia itu riwayat, gampang. Kalau multi tafsir, kita kembalikan ke ini penjelasan para ulama, kan gitu. Nah, kalau ini kita cari penjelasan ulamanya, enggak ada. Ya. Jadi tafsir akan dibiarkan, ditafsirkan seenaknya. Nanti bisa digunakan oleh wanita misalnya untuk nuntut apa-apa. Ya, istri, pentingin istri, ya. Bahagiain istri, ya. Hanya untuk menuntut segala sesuatu yang menyebabkan suaminya kesulitan. Ya. Ya, enggak usah merasa susah, yang penting kan istri bahagia, kan pasti Allah akan berikan bahagia kepada kamu. Tapi ujung-ujungnya menyusahkan suami. Nah, ini bahaya. Ini kan sudut tafsir yang tidak benar. Sekali lagi saya katakan, mengapa ungkapan tadi tidak bisa dijadikan landasan secara mutlak? Karena multi tafsir. Kalau itu riwayatnya ada sanadnya sampai kepada Nabi, sampai kepada para sahabat, bisa dipertanggungjawabkan, pasti ada tafsir di antara para ulama. Karena ini bukan merupakan ungkapan langsung dari mereka, maka tidak memiliki tafsir dari para ulama. Jadi enggak ada yang bisa dijadikan sandaran. Masih bisa ditafsirkan bergantung kepala yang menafsirkannya. Tapi sekali lagi, makna hadis ini memiliki makna-makna yang benar. Bahwa seorang suami memang dianjurkan untuk membahagiakan istrinya dengan segala yang dia mampu. Tapi kebalikannya, seorang istri juga harus berusaha untuk bersikap lapang dada dengan segala yang bisa diberikan oleh seorang suami. Kalau ada bagian dari yang dilakukan suami salah dalam mencari rezeki, dianggap terlalu malas atau lain sebagainya, ya, bisa kita sharing, memberikan usulan dan lain sebagainya. Tapi jangan menuntut sesuatu yang tidak berada dalam kapasitas seorang suami. Jangan memperbandingkan suami, ya. Kalau istilah orang apa, misalnya gerna, ya gerna dikit-dikit. Kalau orang suami istri itu perang di Mesir itu, mereka selalu bilang istilah gerna. Gerna itu dari jaruna. Tuh lihat tetangga kita, itu istilah orang Mesir, ya. Dikit-dikit dibandingkan dengan tetangga, dikit-dikit dibandingkan dengan ikhwan yang lain dan lain sebagainya. Itu jangan. Itu akan membuat suami merasa kesulitan. Jadi sekali lagi, secara umum makna itu tepat, tapi masih berpotensi untuk disalah tafsirkan, ya. Intinya suami harus bekerja keras untuk membahagiakan istri, tapi istri jangan terlalu menuntut. Nah, apa ungkapan lain yang disandingkan dengan ini? Itu ungkapan yang ini bahkan lebih masyhur, ya. Tapi biasanya yang mengucapkan ini orang yang memang punya, yang memang dia mampu gitu. Kaifa akhshal faqra wa ana Abdul Ghani? Pernah dengar enggak? Ya, gimana aku takut fakir sementara aku hamba Allah yang Maha Kaya. Sering dengar, ya. Ini dinisbatkan kepada Umar, tapi riwayatnya dhaif, tidak ada riwayat yang sahih. Nah, dan ini masih multi tafsir. Kalau kaifa akhshal faqra artinya kita enggak perlu takut kalaupun menjadi miskin enggak apa-apa. Nah, itu bisa dibenarkan. Ya kalau kita kaya enggak apa-apa, miskin juga enggak apa-apa, itu bisa dibenarkan. Tapi kalau kaifa akhshal faqra ini kita enggak perlu khawatir untuk jadi miskin. Kita pasti akan kaya karena kita hamba orang kaya, itu enggak benar. Kayak lagi, ya, seringkali ungkapan-ungkapan ini digunakan oleh orang-orang yang dunianya udah sukses. Iya, yeah. Dia sukses lalu dia ngomong kaifa akhshal faqra wa ana Abdul Ghani. Ya, mentang-mentang dia kaya, dia bisa ngomong kayak gitu. Ya, sekali lagi, ini sama, ya, ungkapan yang sangat multi tafsir. Tafsirnya bisa benar, bisa enggak, tergantung siapa yang menafsirkan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang lain mungkin? Silakan, mungkin juga kalau mau ada yang bertanya saya langsung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon izin Pak Ustaz.
0: Ya, silakan.
2: Saya ingin bertanya permasalahan utang piutang, Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Ada seseorang dia mempunyai hutang tetapi susah untuk ditagih untuk membayar, kesimpulannya. Dan yang saya tadi mendengarkan paparan Pak Ustadz itu luar biasa, ternyata utang itu yang di akhirat luar biasa dosanya, atau bagaimana kita siksaannya nanti di alam kubur. Yang ingin saya tanyakan, karena dari segi melihat dosanya yang begitu besar, datang justru kita kasihan kepada seseorang itu. Intinya yang saya tanyakan, apakah utang itu saya ikhlaskan, lalu saya ucapkan ke beliau, sudah saya tidak usah lagi dibayar utang piutangnya, saya ikhlaskan. Apakah itu saya juhirkan kepada yang punya utang? Apa saya diam dengan hati nurani saya sendiri yang tahu bahwasanya utang piutang itu sudah saya tidak akan minta lagi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, karena kepada yang bersangkutan harus apakah saya sebutkan utang itu saya ikhlaskan? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama tadi kembali ditegaskan, ya, hutang betul, ya, hutang itu punya pertanggungjawaban di akhirat. Tapi harus dibatasi bahwa itu hanya bagi hutang-hutang yang memang orang tersebut mampu tapi dia gak mau. Tapi ada orang yang punya hutang sampai meninggal dunia dia gak mampu bayar, betul-betul karena gak mampu. Maka Allah tetap akan memberikan ampunan bagi orang-orang yang tidak mampu. Karena Nabi sendiri juga sampai meninggal dunia masih punya hutang, ya, meskipun dengan bentuknya artinya tidak ada tanggungan karena beliau punya baju besi yang di apa namanya gadaikan. Ya, artinya beliau sampai tidak bisa menembus sampai beliau wafat. Padahal beliau punya teman-teman yang kaya raya. Yang kalau dibilangin pasti maulah bayarin hutang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya hutang tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan ketika seorang memang tidak mau. Tapi ketika seseorang itu mau dan dia belum mampu, itu persoalan yang berbeda. Nah, kita kembali kepada persoalan. Lalu ada orang yang gak membayar hutang. Lalu kemudian kita ingin mengikhlaskannya. apakah kita dalam hati saja atau disampaikan, syariatnya tetap kita sampaikan kepada dia. Agar dia tahu hutangnya itu sudah diikhlaskan dan dia tidak perlu lagi berpikir untuk membayarnya. Karena kondisi dia antara dua. Ya. Kalau dia itu memang pribadi yang ternyata emang sebenarnya bukan gak mampu, tapi dia malas untuk bayar, ya, dengan tidak disampaikan, dia akan semakin merajalela. Hah? Dia akan semakin merajalela. Dia merasa dirinya gak bersalah, gak membayar hutang, apalagi orang, ini orang juga gak ngomong-ngomong, ya. Ya, semakin terbiasa dengan kebiasaannya itu gak bagus. Kalau seandainya dia orang yang memang berniat bayar, ya, kemudian kita gak kasih tahu sama dia, kasihan. Dia akan menanggung kesusahan, ya, untuk mencari dan mencari, padahal sebenarnya kita sudah mengikhlaskannya. Jadi memberikan kemudahan kepada sahabat kita, kepada sesama muslim itu kan sangat dianjurkan. Maka lebih baik disampaikan dengan terus terang. Karena Islam itu menganjurkan kita untuk berterus terang. Nah, ini disebutkan taisir namanya. Yassaro'an mu'sirin. Yassaro'an mu'sirin itu ada dua. Dengan menunda hutang, dengan mengikhlaskan sebagian, dengan menghapus sama sekali. Lalu kemudian, kalau ini sudah jelas, selesai ya, sudah jelas ya, bahwasanya yang lebih baik itu disampaikan. Ya. Jangan tidak disampaikan. Sekali lagi, kalau dia itu tidak punya niat, ya biar dia juga sadar nih sudah diinikan, gak apa-apa. Kalau suatu saat dia mau ini sebaik dengan yang lain, gak jadi masalah. Yang penting baik antara kita dengan dia, tidak ada hitungan. Kalaupun dia harus menanggung hutang di yang lain, minimal sebagian antara dosa dia sudah terampuni, karena kita mengikhlaskan dia. Ya. Urusan dia dengan orang lain, itu urusan yang lain. Ya. Dan kalau kita tahu ternyata dia itu tidak mau membayar, ya kita juga punya hak untuk memberikan peringatan. Ini saya ikhlaskan, tapi lain kali kalau kamu berhutang kepada siapa-siapa dan kamu mampu, usahakan untuk tetap membayar. Itu tetap perlu, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu supaya dia juga tidak terlalu sering melakukan hal yang sama. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah perbuatan itu bagus apa enggak? Kita mengikhlaskan tadi. Ya, bisa bagus bisa enggak gitu loh. Nah, kalau itu dilakukan sesekali dalam momentum tertentu atau kita ingin menambah kebaikan kita kepada seseorang, minimal mau menyelamatkan dia dari sebagian kesusahan dia, enggak jadi masalah. Tetapi menjadi tidak baik ketika kita tahu dia itu sering berhutang misalnya di mana-mana dihapuskan, lalu sekarang dia berhutang sama kita, kita hapuskan juga. Ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Membiasakan seseorang untuk terus-menerus seperti itu. Jadi makanya ada pilihan-pilihan lain misalnya. Mau memberikan ringan kepada dia, gak apa-apa. Saya tangguhkan ya, seharusnya kamu bayar bulan depan. Saya tangguhkan sampai 3 bulan lagi. Ya. Atau misalnya, ya hutang kamu kan sekian. Udah ya, saya kamu bayar sekian saja misalnya. Itu akan lebih baik. Kita menolong dia juga, tetapi tidak membiasakan dia untuk akhirnya bergantung pada pemaafan orang lain. Ya, jadi biasanya orang yang berhutang itu kalau dikasih jalan keluar dia senang. Itu kalau orang yang punya hati. Ya, ditangguhkan dia senang. Atau misalnya diubah jadi misalnya diganti dengan bekerja. Kamu kerja dengan saya. Oh, enggak apa-apa. Jadi biasanya orang akan senang. Tapi kalau orang yang enggak punya niat bayar, dia akan merasa kesulitan itu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu saja ya. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq.
1: Baik, Ustaz, ini pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, bagaimana tanggapannya, Ustaz, jika istri tidak mau melayani suami karena suami tidak memberi nafkah, tidak mau mencari kerja, jadi istri tidak masak, istri mikir sendiri bagaimana dapat uang buat makan dan jajan anak-anak dan lain-lain. Karena penolakan itu suami sering bilang, saya durhaka dan ancam, lihat saja nanti di akhirat. Apakah saya dosa, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Bila ini terjadi, ini musibah ya. Ini musibah. Kalau benar si suami itu orang yang malas bekerja, malas mencari nafkah, mengabaikan istrinya, itu sungguh satu perbuatan yang salah yang tidak dapat dibenarkan. Dosa yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang menikah dengan orang lain, dia sudah bertanggung jawab dengan apa yang ada pada dirinya. Karena dia menyebut kalimat Allah, menghalalkan wanita itu juga dengan menyebut kalimat Allah, itu semua menjadi pertanggung jawabkan. Ya, semua itu menjadi amanah atas dirinya. Ya, sungguh tidak baik apabila itu terjadi. Tetapi Si istri yang kemudian membalas dengan cara tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, itu juga tidak benar. Karena masing-masing adalah merupakan kewajiban. Si istri berhak menuntut, berhak mempertanyakan, berhak menasehati, berhak memberikan masukan, ya, mengingatkan suami atas kesalahannya. Dan kalau itu tidak bisa selesai antara mereka berdua, dia bisa minta pertolongan orang lain untuk mengingatkan suaminya. Itu memang hak dia. Tetapi dia tidak berhak untuk kemudian meninggalkan apa yang menjadi kewajiban si suaminya.

0: jadi lebih besar. Tanggung jawab suami tadi lebih besar karena perbuatan dia menyebabkan si istri durhaka. Tapi apakah si istri juga tidak berdosa? Tetap berdosa. Ya, ini sama dengan perdebatan dua orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Yang terakhir dalam surah Al-Baqarah ya. Ketika orang-orang yang berdosa kalau di dalam Al-Qur'an disebut orang yang kafir ya. Tapi itu bisa dikiaskan secara lebih rendah dengan orang-orang yang berdosa. Dia mengatakan tuh si fulan ngajak kami. Ya enggak bisa. Itu menjadi alasan dia untuk bebas dari dosa. Masing-masing ya kan mendapatkan ini. Tapi orang yang ngajak ini dosanya lebih gede. Kan gitu. Orang yang mengajak berbuat dosa, ngajak kekafiran itu lebih gede dosanya. Si suami jadi melakukan perbuatan dosa yang berlipat ganda. Karena dia menyebabkan kedurhakaan seorang istri. Jadi itu di luar ini kita. Tapi orang yang benar-benar dia gak punya perintah untuk lebih banyak membaca doa tersebut. Terutama di setiap pagi dan petang. Karena kita gak pernah tahu kondisi jiwa kita, hati kita yang mungkin saat ini kita merasa nyaman-nyaman ada. Besok belum tentu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari kelemahan-kelemahan hati yang disebutkan tadi, kondisi-kondisi yang menyebabkan diri kita akhirnya mengalami persoalan yang tidak pernah kita alami sama sekali. Kalau kita sudah memohon pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari bahaya seluruh sifat dan kondisi tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. Rawahu Tirmidhi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. Di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.

0: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam, para pemirsa rahimani rahimakumullah. Malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda, menyimak kajian bersama Ustaz Jepri Halim LCMA hafizallahu taala dalam pembahasan kitab Hadisul Akhlak atau hadis-hadis tentang akhlak. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
3: Allahumma ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, karunia, anugerah yang telah-Nya berikan kepada kita. Sehingga dengan semua itu di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu, wadah bagi kita untuk saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Ahadisul Akhlaq, kumpulan hadis-hadis terkait akhlak, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah. Di malam hari ini kita akan membahas sebuah tema baru setelah sebelumnya kita mempelajari sebuah tema tentang sana'iul ma'ruf, senantiasa berbuat baik. Ini sudah kita selesaikan di 5 pertemuan. Di malam hari ini kita akan mempelajari tentang masalah sebuah akhlak yang mulia adalah al-'afwu 'aninnas, memaafkan orang lain. Al-afu aninnas, memaafkan orang lain. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan hafizahullah, al-afu was-safhu khuluqun karimun wa adabun azimun ja'at asy-syari'atu bilhassi alaihi wa targhibi fi. Al-afu, memaafkan, was-safhu, berlapang dada. Al-afu, memaafkan, was-safhu, dan berlapang dada, khuluqun azimun, merupakan akhlak-akhlak yang mulia. Wa adabun azimun, dan adab yang agung. Ja'atish syari'atu, syariat telah datang, bilhathi alaih, syariat senantiasa memotivasi kita, wa targhib fihi, dan menganjurkan kita untuk berakhlak al-afu, saling memaafkan, wassafhu, dan berlapang dada. Di sini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-afu itu maksudnya adalah dia bukan sekedar memaafkan, tetapi tidak menyakiti orang yang telah menzalimi kita, walaupun kita mampu untuk membalasnya. Tidak menyakiti orang yang menzalimi kita, walaupun kita mampu untuk membalasnya. Ini afu. Ya, yang maksudnya adalah memaafkan. Sebenarnya dalam konsep syariat, para jemaah, apakah boleh kita membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama? Jawabannya boleh. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, kita boleh membalas itu kepadanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha." Dan balasan keburukan, keburukan yang sama dengannya. Jadi kalau si A menzalimi si B, apakah boleh si B membalasnya? Jawabannya boleh. Bahkan ini merupakan tingkatan yang paling rendah. Ya. Tetapi akhlak yang dianjurkan adalah memaafkan. Artinya apa? Si A ketika menzalimi si B, si B ini tidak membalas kezaliman daripada si A. Dia tidak menyakiti si A. Seperti si A menyakiti dirinya. Walaupun sebenarnya dia mampu untuk membalasnya. Nah, disinilah yang disebut dengan al-afu. Memaafkan. Memaafkan kesalahan saudara-saudara kita dengan tidak membalas kezalimannya walaupun kita mampu untuk membalasnya. Jadi kalau ditanya, bolehkah seseorang membalas kezaliman orang lain? Jawabannya boleh. Tetapi yang paling dianjurkan adalah, dan ini berat, yaitu memaafkan. Bagaimana kita tidak membalas kezaliman tersebut dengan kezaliman yang sama? Kemudian yang paling tinggi setelahnya adalah as-safhu. Dia dengan sad, fa, dan ha. As-safhu. Ini berlapang dada. Ya. Karena kadang-kadang seseorang bisa memaafkan, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Kalau ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya, berarti dia masih di tingkatan al-afu, memaafkan. Tapi kalau sudah plong semuanya, dia memaafkan dalam artian tidak membalas kezaliman itu, ya, walaupun dia mampu untuk melakukannya, tetapi dia merasa ada sesuatu gitu. Mungkin dia mengatakan, ya sudahlah, saya maafkan. Ya, itu al-afu. Nah, kalau as-safu, dia berlapang dada. Bahkan, as-safu ini adalah, dia bukan sebatas tidak membalas kezaliman. Bahkan dia berusaha untuk berbuat baik kepada orang yang telah menzaliminya. Itu as-safu. Jadi as-safu itu lebih luas maknanya daripada al-afu. Berlapang dada itu lebih luas maknanya daripada sebatas memaafkan. Karena ketika kita memaafkan saudara kita, ya, kadang-kadang terus terang ada sesuatu mengganjal di hati kita. Yaitu manusiawi. Karena kita manusia ini, para jemaah, adalah orang-orang yang suka berbuat zalim, suka berbuat salah, tapi enggan untuk minta maaf dan memaafkan. Itu sifat manusia itu. Bahkan ada yang levelnya paling tinggi apa dia? Ketika dia berbuat salah kepada saudaranya, dia tidak merasa salah. Bahkan dia merasa benar. Oh, ini susah orang hidup di masyarakat seperti ini. Ya. Dan memang para jemaah, memaafkan bukan akhlak yang ringan gitu. Berat. Sangat berat.
4: Terasa beratnya di mana? Nih, di hati. Bagaimana bisa kita memaafkan orang yang telah menzalimi kita? Kan sakit itu, para jemaah, ketika berbekas di badan, kita bisa obati dengan berbagai obat-obatan yang ada. Tapi kalau sakit di hati, itu tidak ada obatnya. Bahkan sakit itu bisa bertahun-tahun. Yang kita namakan dengan dendam namanya. Apalagi kalau ditambah di belakang dendam kusumat. Apalagi ditambah lagi dendam kusumat 7 keturunan. Nah, itu terjadi di masyarakat. Bahkan hidup berdampingan bertahun-tahun, dibuka pintu rumahnya, itu pintu rumah tetangganya, tidak tegur sapa, memendam dendam kusumat 7 keturunan. Dan itu muslim. Itu fakta dan realita di masyarakat. Ya. Oleh karenanya, seperti yang beliau katakan di awal tadi, memaafkan dan berlapang dada merupakan akhlak yang mulia. Merupakan adab yang agung. Islam memotivasi kita untuk senantiasa melakukannya. Di antara keutamaan memaafkan dan berlapang dada adalah, yang pertama, babun azimun min abwabil ihsan. Termasuk di antara pintu yang paling besar daripada pintu-pintu kebaikan. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah pelajari tentang masalah, kita dianjurkan untuk senantiasa melakukan kebaikan. Nah, di antara kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan kepada saudara-saudara kita adalah apa dia? Memaafkan dan berlapang dada. Ini merupakan pintu yang paling besar. Sesuatu yang lumrah pada jemaah, ketika kita hidup berdampingan dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Berbeda pendidikannya, berbeda karakternya, berbeda strata ekonominya. Yang mana perbedaan-perbedaan ini akan menyebabkan sesuatu yang negatif ketika kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita ini. Gesekan-gesekan, ketidaknyamanan, itu lumrah terjadi. Kenapa demikian? Karena saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, mereka bukan malaikat seperti kita. Hari ini dia salah berbuat zalim kepada kita, bisa jadi besok kita yang melakukan hal yang sama. Nah, makanya kadang-kadang ya, ini kadang-kadang kalau kita akan memaafkan saudara kita, ada hal-hal yang memberatkan gitu. Di antaranya kalau kita perhatikan, kita merasa, ah nanti saya dibilang kalah nih. Ngapain saya maafkan? Yang salah dia, bukan saya. Nah, itu. Ini ego. Atau kadang-kadang beratnya kita merasa bahwasannya, kalau seandainya kita memaafkan dia, ini hak kita hilang nih. Masa iya saya yang benar, saya minta maaf, saya memaafkannya. Menyebabkan apa? Ini sangat berat. Memaafkan sangat berat. Nah, di antara keutamanya adalah ini pintu-pintu daripada ihsan, berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 13, Allah mengatakan fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka dan berlapang dadalah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Coba perhatikan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ihsan, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan kepada saudaranya. Bentuknya apa? Memaafkan dan berlapang dada. Dia dizalimi dan dia tidak membalasnya. Walaupun dia mampu untuk membalasnya, itu afu. Kemudian dia bukan sebatas memaafkan, tetapi dadanya sangat lapang menerima kekurangan saudaranya. Bahkan dia berusaha untuk membalas keburukan, kezaliman saudaranya dengan apa? Dengan kebaikan. Ihsan yang sudah kita pelajari itu tingkatan paling tinggi dalam agama Islam. Di situ ada muslim, mukmin, muhsin. Kalau seseorang sudah dikatakan muhsin, dia pasti mukmin, dia pasti muslim. Kalau dia mukmin, dia pasti muslim, belum tentu dia muhsin. Kalau muslim, belum tentu mukmin, belum tentu muhsin. Ihsan itu paling tinggi. Apa dia maksud ihsan yang kita pelajari? Anta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yara. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Nah, seseorang ketika dia memaafkan saudaranya, berarti maaf yang dia berikan, lapang dada yang dia berikan kepada saudaranya, didasari oleh apa? Ihsan tadi. Dia sangat yakin Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan Allah pasti akan membalasinya dengan balasan yang setimpal. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsan juga kepada manusia. Yang mana ketika kita memaafkan, berat iya. Ketika kita berlapang dada, menerima kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan daripada saudara-saudara kita. Bahkan bukan sekali, dua kali, berkali-kali. Karena kita hidup dengannya bertahun-tahun. Tapi kita yakin nih, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan dia yakin bahwasanya Allah

Tapi kalau mengalah untuk menang, ini adalah sebuah akhlak yang mulia, berjamaah. Seseorang ketika memaafkan kezaliman daripada saudaranya, bukan berarti dia kalah, bukan berarti dia takut, tetapi dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala karena dia ingin mendapatkan derajat ihsan dalam bermuamalah dengan saudara-saudaranya. Dan dia meyakini saudaranya bukan malaikat seperti dirinya juga. Hari ini saudaranya melakukan kezaliman, besok juga sama. Dia mungkin yang akan melakukan kezaliman tersebut. Maka akhlak saling memaafkan dan melapang dada itu adalah solusi di dalam muamalah kita dengan sesama. Coba kita bayangkan ya, kalau seseorang suka memendam dendam kusumat, itu akan membuat dia capek, lelah. Kenapa demikian? Setiap hari dia bertemu dengan temannya itu. Setiap hari. Tapi ketika dia memendam dendam itu terasa di dadanya. Dia terasa dunia menjadi sempit. Kemana-mana ketemu dengan si fulan yang sudah menzaliminya. Dia tidak bisa memaafkannya. Sampai kapanpun saya tidak akan memaafkannya. Kan begitu biasanya manusia. Coba kalau dimaafkan dan asafhu, berlapang dada. Selesai. Kalau dia mengatakan begitu saja Ustaz, iya. Begitulah Muslim. Makanya ketika seseorang mengamalkan al-afu dengan asafhu ini, maka dia sudah mendapatkan derajat ihsan di dalam bermuamalah dengan sesama. Itu paling tinggi. Apakah kita katakan orang membalas kezaliman saudaranya adalah sesuatu yang tidak baik? Boleh, tidak ada masalah. Tapi dia masih punya pilihan-pilihan yang lain. Dia masih punya opsi-opsi yang lain untuk meningkatkan keharmonisan hubungan tersebut. Kalau tidak seperti itu, para jemaah, bagaimana cara kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah? Bagaimana kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathal mu'minina kamathil jasadil wahid, perumpamaan mukmin seperti satu jasad. Bagaimana kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'du ba'da, mukmin dengan mukmin yang lain itu laksana bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Kenapa demikian, para jemaah? Karena gesekan-gesekan yang memicu kepada permusuhan itu sangat rentan terjadi. Kalau masing-masing kita tidak berlapang dada, tidak memaafkan, susah, para jemaah. Berat. Sangat berat. Ya, makanya yang Allah katakan tadi, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Coba lihat itu. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jemaah, itu luar biasa. Kita tidak temukan manusia seperti itu dulu dan sekarang. Bagaimana beliau hidup berdampingan dengan kufar Quraisy, penyembah-penyembah berhala yang luar biasa kezalimannya, yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya dan sesudahnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memaafkan dan berlapang dada. Nanti kita akan sebutkan contohnya, para jemaah. Makanya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mampu memaafkan dan berlapang dada kepada saudaranya adalah orang-orang yang berjiwa besar, para jemaah. Walaupun tubuhnya kecil, tapi ketika jiwanya besar, bagaimanapun kesalahan saudaranya, dia bisa menerimanya dan memaafkan. Bukan berarti dia takut. Bukan berarti dia kalah. Bukan. Bisa saja seorang ketika dia dizalimi, angkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salahkah dia? Enggak, boleh. Ada hadisnya. Nah, ini hati-hati ini. Ya, bagi orang-orang di atas yang suka menzalimi yang di bawah. Ketika di bawah ini angkat tangan. Angkat tangan bukan menyerah gini, bukan. Ini berdoa. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, itu hati-hati itu. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Taman yang kedua, memaafkan adalah pintu rahmat dan pengampunan. Memaafkan dan berlapang dada adalah pintu rahmat dan pengampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 14. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'fu," dan jika engkau memaafkan mereka, "wa tasfahu," dan kalian berlapang dada kepada mereka, "wa taghfiru," dan memberikan pengampunan kepada mereka, "fa innallaha ghafurur rahim," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafur, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika dia mudah memaafkan saudara-saudaranya, ketika seseorang dengan mudahnya berlapang dada menerima kekurangan-kekurangan, kekhilafan-kekhilafan saudaranya, bahkan dengan mudahnya memberikan maaf, maka ketika dia melakukan hal itu para jamaah, dia sudah membuka pintu kasih sayang dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Makanya al-'afwu itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 'afwu dengan waw musyaddadah 'afwu itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kan itu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, kalau dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada Aisyah untuk membaca doa ini, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Jadi afuwun merupakan nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi maaf, yang maha memaafkan. Sedangkan al-afwu itu sifatnya. Dan kita semua para jemaah adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya agar kita senantiasa dirahmati dan disayangi serta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Beri maaf kepada saudaramu dan berlapang dadalah untuknya. Ketika kita mudah memberi maaf kepada saudara-saudara kita, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita. Coba kita kalau orangnya berhitung umurnya, yang parahnya yang dihitung kesalahan orang saja kepadanya, kesalahan dia ke orang enggak gitu. Bahkan dia punya diary catatan kesalahan temannya A, B, C. Kalau seperti itu keadaannya, bagaimana dia bisa memaafkan saudaranya? Kalau dia tidak mampu memaafkan saudaranya, maka pintu ghufran daripada Allah Subhanahu wa taala itu susah terbukanya pada jemaah. Ini dikatakan kaidah dalam agama kita, al-jaza'u min jinsil amali. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita senantiasa memaafkan saudara kita, kalau kita senantiasa berlapang dada dengan kesalahan-kesalahan saudara kita, bahkan kita berusaha berbuat baik kepadanya, bahkan kita doakan dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dan memberikan pengampunan kepada kita para jemaah. Ingat itu. Itu motivasi yang besar. Ya. Itu motivasi yang besar. Jadi motivasi ketika kita berakhlak mulia ini bukan sebatas duniawi, bukan. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan, inti daripada ajar Islam adalah akhlak mulia. Bagaimana supaya kita muslim dan muslimah memiliki akhlak yang mulia, memiliki budi pekerti yang luhur. Maka ulama akan membagi ini, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada makhluk yang lainnya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu paling tinggi. Tapi biasanya kalau kita berbicara masalah akhlak itu adalah interaksi kita dengan sesama. Bagaimana kita bisa berakhlak mulia dengan sesama kita, terutama orang-orang berjasa kepada kita. Maka maafkan. Kalau kita simpan itu untuk apa? kalau hanya akan membuat hati kita menjadi semakin sakit. Padahal dia saudara kita muslim. Sejahat-jahat manapun dia, dia masih punya jasa kepada kita. Hah? Kalau kita ingin berhitung-hitung nih, dia bukanlah orang yang sejahat yang kita pikirkan. Dia manusia biasa. Orang pun mengenalnya bukan suka melakukan kezaliman, bukan. Namanya manusia. Ketika kita mempelajari masalah akhlak ini, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan sudah kita sampaikan bahwasanya akhlak mulia itu terbagi tiga ya bentuknya. Yang pertama adalah suka menolong, bazlun nada, yang kedua adalah kaful adza, tidak mengganggu, yang ketiga apa? Bersabar di atas kezaliman saudaranya. Nah, bersabar di atas kezaliman saudaranya adalah apa? Ini dia memaafkan dari lubang dada. Tidak harus setiap kezaliman dan dilakukan kepada kita membalasnya. Mungkin ada yang katakan, berat Ustaz. Iya. Ini masalah hati. Hati kalau sudah tergores, itu tidak ada obatnya. Ya, makanya jangan sampai menggores goresan di hati saudaramu. Jangan. Karena manusia itu akan melihat titik yang hitam. Walaupun banyak titik putih, dia akan lihat titik hitam itu ya fokusnya. Bagaimanapun kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara kita, yang diingat apa? Satu kesalahan kita. Kan tidak adil seperti itu, para jemaah. Maka kita harus memiliki sifat ini. Dan kita mengamalkannya. Tujuan kita bukan dunia, bukan. Tujuan kita adalah ukhrawi. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang-orang yang dekat dengan kita. Kesalahan suami, kesalahan istri, kesalahan teman dengan temannya, kesalahan orang tua kepada anak-anaknya. Tidak ada yang sempurna, para jemaah. Hati-hati ya. Iblis la'natullah yang alaih. Ini menghiasi hal-hal seperti itu. Bagaimana supaya seorang manusia tidak memaafkan saudaranya? Tidak punya sifat lapang dada. Dia akan menghiasi. Masa kamu ya minta maaf, memaafkan dia. Dia zolim loh. Akan muncul seperti itu. Ah, kamu penakut. Masih asik ngalah saja kamu. Nah, itu hiasan ataupun godaan-godaan daripada syaitan. Ini berat pada jemaah. Tetapi ketika kita berusaha untuk mengamalkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan hidayah kemudahan kepada kita. Baik, kita azan dulu, wallahu alam.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'an. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang ketiga terkait al-afu dengan as-safhu, memaafkan dan berlapang dada adalah dia akan mendapatkan seseorang yang memaafkan dan berlapang dada atas kesalahan-kesalahan saudaranya akan mendapatkan pahala yang melimpah daripada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Ash-Shura ayat 40, Allah mengatakan, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Maka barang siapa yang afa, memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki. Ya, memperbaiki keadaan. Fa'ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya atas tanggungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini ayat kalau kita lihat ya. Ayat ini diawali dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kita baca tadi. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengannya. Yang tadi kita terangkan bahwasannya boleh seseorang membalas kejahatan saudaranya dengan syarat dia serupa. Sama. Kalau sudah berlebihan, walaupun sedikit, dia sudah jatuh kepada berbuat zalim. Faman afa wa aslaha. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi. Allah katakan, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik, berlapang dada, berbuat baik kepada saudaranya telah menzaliminya tersebut. Fa'ajruhu ala Allah. Maka pahalanya atas tanggungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan, innahu la yuhibbu dhalimin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat zalim. Coba perhatikan para jemaah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, faman afa wa aslaha fa ajru ala Allah. Ini menunjukkan besarnya pahala, melimpahnya pahala, orang-orang yang senantiasa memaafkan dan berlapang dada kepada saudara-saudaranya. Maka para jemaah, kalau kita perhatikan, kalau ada seseorang berbuat jahat kepada kita, kalau kita membalasnya, boleh dalam syariat. Dan kita mungkin akan merasakan kepuasan hati di situ. Apa dia? Oh, saya berhasil membalasnya. Akan tetapi, berarti itu tidak bermanfaat di akhirat. Tidak ada pahalanya. Karena dia baru di tahap yang boleh. Gitu. Walaupun kita merasa puas di dunia, tapi tidak ada ganjarannya. Karena kita masih berada di level yang paling bawah. Kan kadang-kadang kalau orang ingin membalas keburukan, kejahatan saudaranya, dia merasakan apa? Kalau belum dia balas, dia akan merasa apa? Oh, enggak enak di hati saya. Nah, setelah dia balas, dia akan merasakan apa? Puas hatinya. Oh, ini yang saya mau nih. Baru dia merasakan bagaimana saya rasakan dahulu. Tapi yang seperti itu, berarti merasa itu enggak berguna di akhirat. Kalau seandainya keburukan kita balas dengan keburukan, seperti kita katakan di awal tadi, mau sampai kapan? Seperti ini Ananda, hidup di sebuah komunitas pesantren. Ya. Pesantren itu kan ada asrama, ada kelas, ada masjid di tempat berkumpulnya. Di mana seseorang berada di situ teman-temannya ada itu. Maka gesekan-gesekan itu biasa terjadi. Karena kita membawa karakter yang berbeda, ada yang pendiam, ada yang emosian, ada mulut yang bebebebeb, ada lagi seperti itu. Hal yang biasa. Namanya manusia.
Coba bayangkan kalau Allah ciptakan kita di satu karakter, semuanya pendiam. Coba bayangkan. Mungkin kita tidak rasa hidup di dunia ini. Tapi dengan berbeda-bedanya karakter ini merupakan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin kita beradaptasi dengan lingkungan itu. Sama ketika kita bertangga, kita bersahabat, ada rekan kerja, ada sahabat-sahabat kita di lingkungan kita, sama para jemaah. Artinya apa? Keburukan-keburukan akan senantiasa datang kepada kita. Kezaliman itu pasti. Diganggu kah? Merasa tidak nyaman kah? Hal yang lumrah. Kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, coba tanyakan kepada diri kita, sampai kapan? Sampai kapan kita seperti itu? Padahal kita akan hidup lama di situ. Nah, yang terakhir sebenarnya, kalau kita memaafkan saudara kita itu, maka ini akan menghuraikan banyak masalah kita dengan dia. Yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan pahala. Kenapa demikian? Ayat mengatakan fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan, berbuat baik kepada saudaranya yang telah menzalimi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanggung pahalanya. Yang sudah kita terangkan dari bahwasannya, seseorang yang memberi maaf kepada saudaranya, memberi ampunan kepada saudaranya, Allah akan ampuni dia. Apalagi nanti pahala di akhirat yang Allah janjikan untuk orang-orang yang senantiasa memaafkan saudaranya. Besar pahalanya, berjamaah. Maka yang harus kita apakan? Nih, rem ego kita masing-masing gitu. Oh, saya ini kan sudah tua. Saya ini kan senior nih. Masa saya dizolimi sama anak kelas di bawah saya? Saya sudah tinggal lama di sini ini. Nah, itu susah berjamaah. Ya, maafkan dan berlapang dada. Itu akan menyelesaikan banyak masalah kita. Itu akan semakin membuat kita fokus untuk menjalani kehidupan. Karena kalau kita sibuk dengan hal seperti ini, kapan lagi kita bisa muhasabah? Kapan lagi kita akan beribadah? Kapan lagi kita akan merasakan kehidupan yang tenang, tentram? Padahal ciri khasnya seorang muslim itu adalah dia akan memberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman dimanapun dia hidup. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, memaafkan dan berlapang dada itu merupakan ciri-ciri penduduk surga. Seseorang yang mudah memaafkan, berlapang dada dengan kesalahan-kesalahan saudaranya, itu merupakan ciri-ciri penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133-134, wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan daripada Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang pertama sifatnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Orang-orang yang senantiasa berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sulit. Kapanpun, bagaimanapun kondisi ekonominya, dia tetap bersedekah, dia tetap berinfak sesuai kemampuannya. Yang pertama apa? Yang wajib dia kejar dulu, zakawat. Zakat mal. Kalau dia punya perdagangan, zakat perdagangan. Kalau dia punya emas, zakat emas. Apapun itu. Kalau dia punya peternakan, zakat peternakan dikeluarkan. Dan yang sunat-sunatnya, bersedekah setiap hari. Sesuai kemampuannya. Kemudian yang kedua, wal kadhimin al ghaidha. Orang yang mampu untuk menahan kemarahannya. Oh, ini susah nih. Ya, kita kalau sedang tidak marah, mungkin kita mudah mengatakannya. Tapi kalau sudah kemarahan itu memuncak, mampukah kita menahannya? Nah, itu pertanyaan. Maka dalam Islam disebutkan laisa syadidul ladzi, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat bergulat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat adalah orang yang mampu untuk mengontrol, meredam emosinya ketika memuncak. Itu orang kuat namanya itu. Bukan badannya berotot nih kuat nih, bukan. Tapi baperan, tidak ada gunanya.
mudah tersinggung, tidak ada gunanya. Ini orang-orang seperti ini tidak bisa hidup di masyarakat nih. Ya, wal kadhi minal ghaidha wal afin anin nas. Ini dia poinnya. Termasuk di antaranya adalah sifat-sifat penduduk surga adalah wal afin anin nas, memaafkan saudara-saudaranya, memaafkan manusia. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ihsan tadi. Ini kalau kita perhatikan para jamaah di bulan Allah Subhanahu wa taala, tiga sifat ini, suka berinfak di saat lapang dan sulit, kemudian menahan amarah ketika bergejolak, dan memaafkan, ini tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jiwa yang besar. Jiwa yang besar yang diberikan kekuatan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya itu para jemaah, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Contoh ya, ini yang sulit adalah orang yang di atas ke bawah itu sulit. Orang yang di bawah menzalimi yang di atas. Ada kesalahan. Nah, tentu dalam hal seperti ini egonya naik. Oh, masa iya saya yang di ini kan? Saya ini udah senior kok di sini. Ngapain saya digini kan? Ngapain saya maafkan? Dia yang salah. Kecil lagi, junior baru. Sok-sokan juga di sini. Nah, itu muncul tuh. Syaitan akan bermain. Syaitan benaran atau syaitan berbentuk manusia? Syaitan berbentuk manusia ini teman-temannya, oh iya masa kamu maafkan dia? Kecil nih. Nah, itu syaitan bentuk manusia tuh. Nah, hati-hati. Berat, iya. Seperti yang dikatakan tadi. Nah, kalau kita tidak memiliki jiwa yang besar, ditambah dengan kekuatan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk melakukannya para jemaah. Saya yakin dan percaya itu. Mungkin kita belajar teorinya, kita tahu nih. Afu itu ini dia, asafu itu ini dia, ini keutamaannya daripada ayat yang sudah kita bacakan tadi, kita tahu. Tapi bagaimana cara kita mempraktekkannya, mengamalkan ilmu itu yang paling penting para jemaah. Bagaimana ketika kita menghadapi situasi itu, kita mampu untuk mengamalkannya. Baru teruji nanti ilmu kita ini bermanfaat atau tidak. Gendak yang sempurna, para jemaah. Bukan setiap manusia langsung bisa memaafkan. Makanya kalau dalam Islam, kalau kita perhatikan dalam konsep muamalah. Ya, kalau ada masalah kita dengan teman kita, dispensasi daripada syariat untuk tidak bertegur sapa berapa lama? Tiga hari, tiga malam. Ini tidak bertegur sapa nih. Kalau sudah lebih daripada itu, dosa lagi. Yang terbaik siapa? Yang mulai salam dulu. Nabi bukan mengatakan terbaik adalah orang yang minta maaf. Bukan. Tapi yang mengucapkan salam. Karena kalau lebih daripada itu, tetap tidak bertegur sapa, padahal dia sering ketemu, hidup berdampingan, sudah hari yang keempat, enggak juga. Maka dua-duanya berdosa. Apakah yang salah ataupun yang tidak salah. Kenapa demikian? Syariat memperhatikan tabiat manusia. Manusia adalah orang yang paling susah memaafkan saudaranya. Kenapa? Terasa di hatinya. Sedangkan memaafkan saja susah, apalagi disuruh berbuat baik pula. Tapi itu akhlak yang mulia. Makanya kalau kita perhatikan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melakukan hal itu. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang-orang yang bersalah kepada beliau. Dan yang terakhir daripada Al-Qur'an, keutamaan memaafkan dan berlapang dada adalah sifat yang paling membuktikan ketakwaan seseorang. Jadi sifat yang paling membuktikan ketakwaan seseorang adalah ketika dia memaafkan saudara-saudaranya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Ini surah Al-Baqarah ayat 100-237. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan ta'fu, berilah maaf.
aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, dan kita sudah pelajari tentang masalah keutamaan akhlak mulia secara umum. Ya, akhlak mulia, takwa dan akhlak mulia adalah dua hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taqwallah wa husnul khuluq. Nah, satu di antara sekian banyak cara kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada adalah memaafkan dan berlapang dada kepada kesalahan-kesalahan daripada saudara-saudara kita. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan satu dua contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait al-afu ini. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasul tercinta, Nabi yang mulia, adalah suri teladan kita di dalam mengamalkan akhlak al-afu dengan as-safhu ini. Ya. Yeah. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Syaikhan muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan anna imra'atan yahudiyah, ada seorang wanita Yahudi, ahdat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syah masmuma. Jadi dia menghadiahkan kepada Nabi makanan berupa kambing yang sudah dimasak, tapi kambing itu dibumbui dengan racun. Syah masmuma. Siapa ini? Imro'ah Yahudiyah. Ya, pada sini para jemaah, kalau seandainya non-muslim memberikan hadiah kepada kita tanpa ada embel apa-apa, kita boleh menerimanya. Ini Yahudi, Yahudiyah ini memberikan kepada Nabi makanan berupa kambing yang sudah dimasak, tapi dibumbui dengan racun. Fa'akala minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memakannya. Wa'akala rahtu min ashabihi ma'ahu. Bahkan juga sekelompok daripada sahabat-sahabat Nabi ikut makan. Ya, karena makan jama'ah ini termasuk di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sedang asyik makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang makan itu, amsiku fa innaha masmumah. Tahan, jangan makan lagi. Ini daging beracun. Kita ketahui salah satu di antara daging yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daging kambing. Nah, ketika asyik makan itu, datang wahyu daripada Jibril memberitahu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan makan. Ini ada racunnya. Dan Nabi menyampaikan itu kepada para sahabat yang sedang makan. Waji' bil mar'ah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelahnya Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk mendatangkan wanita tadi. Dalam riwayat ini disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit membawa beliau meninggal dunia di akhir-akhir hayatnya, itu salah satu sebabnya adalah karena efek racun ini. Bahkan ada 2-3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut makan ketika itu meninggal dunia. Saking dahsyatnya, ganasnya efek racun tadi. Faqala laha, coba lihat apa disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya luar biasa. Karena ini bukan sebatas goresan, ini sudah nyawa yang hilang. Yang melakukannya non-muslim lagi. Ya. Nabi tanya kepada perempuan tersebut, ma hamalaki alam ma sanati? Apa yang menyebabkanmu melakukan hal itu kepada kami? Kenapa engkau beri kami makanan ini yang sudah engkau racuni? Kenapa? Qalat, coba lihat jawaban dari wanita ini. Aradtu an a'lam. Aku ingin tahu nih. In kunta nabiyan, kalau engkau seorang nabi, fa sayutli'ukallahu alaihi, maka Allah akan beritahu engkau dan kau tidak akan makan. Walan tadurraka, dan racun itu tidak akan membahayakanmu. Kalau engkau nabi, Allah akan beritahu kepadamu bahwasanya daging ini beracun, sekalipun kau memakannya, itu tidak akan membahayakanmu. Wa illam takun nabiyan istarahna bika, kalau engkau bukan nabi, istarahna minka, maka kami akan istirahat daripadamu. Kami tidak lagi pusing dengan bagaimana engkau, bagaimana dakwahmu, bagaimana umatmu. Kenapa? Engkau sudah mati, meninggal, selesai. Coba jawaban wanita itu. Kalau kita perhatikan, bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membawa wanita tersebut membunuhnya.
Sah saja, tidak ada masalah. Kenapa? Dia sudah melakukan sebuah hal yang sangat luar biasa besar. Dia sudah menghilangkan nyawa pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia punya niat untuk mencelakakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalu, para sahabat mengatakan yang ada bersama Nabi ketika itu, ala naqtulaha? Apakah kita tidak membunuhnya? Ini pertanyaan itu lumrah biasa. Ya, biasa. Kenapa? Ini sudah menghilangkan nyawa. Nyawa dibalas dengan nyawa. Bolehkah itu? Boleh. Maka dalam Islam ada namanya hukum qisas. Tapi dengan qisas ini kan ranahnya pemerintah, bukan individu. Yang salah paham. Nanti ada hukum qisas pula di sini. Jangan. Qala, Nabi mengatakan la. Jangan. Tidak. Kita tidak perlu membunuhnya. Wa'afa anha. Nabi maafkan. Selesai. Begitu saja. Nabi tidak marah-marah. Nabi tidak angkat suara. Nabi tidak menghardiknya. Ini dikatakan apa? Al-afu was-safhu. Memaafkan dan berlapang dada. Di banyak riwayat kalau kita perhatikan. Bahkan Umar mengatakan apa? Biarkan saya memenggal kepalanya. Saking geramnya Umar. Tapi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah mencelakakan beliau, orang yang sudah menyebabkan beberapa sahabatnya meninggal, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Dalam analis disebutkan bahwasanya ini perempuan karena peristiwa ini itu masuk Islam. Coba lihat. Bagaimana besarnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak mudah gitu. Nah, kalau kita bawakan kepada kita, apa kesalahan teman kita yang paling berat itu apa? Apakah sampai akan merekrut nyawa kita? Belum. Palingan ya itu, baperan gitu. Ya, palingan lah. Kan tidak ada kasus-kasus yang besar ya, kan tidak ada. Sama kita dengan masyarakat juga seperti itu. Bertetangga, teman-teman kerja kita. Tidak sampailah ya, yang kita tahu, wallahu alam ya. Untuk sampai menghilangkan nyawa. Na'udzubillah gitu. Tapi lihat respon kita kepadanya. Oh, nak saya maafkan nih. Saya tuntut kamu sampai hari kiamat tuh. Waduh. Seperti dia tidak pernah melakukan kesalahan kepada temannya. Seolah dia menghakimi temannya itu. Jadi tugas kita itu memaafkan. Ya. Maka tidak ada masalah. Suatu hari kita datang kepada teman kita. Kita minta maaf kepada dia. Suatu hari mungkin seorang suami minta maaf kepada istrinya, istri minta maaf kepada suaminya, anak minta maaf kepada orang tuanya, orang tua minta maaf kepada anaknya. Tidak ada masalah. Karena dengan hal seperti itu akan mendidik kita bagaimana kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Bagaimanapun kita berusaha sempurna menjalani kehidupan bermasyarakat, maka kita jauh daripada kesempurnaan. Kita banyak salahnya, kita banyak khilafnya, kita banyak kurangnya. Ya. Maka hal-hal seperti ini harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Ya, bukan berarti orang yang minta maaf itu, dia adalah orang yang salah, tidak mesti. Tetapi orang yang minta maaf itu pasti adalah orang yang berjiwa besar. Apalagi kalau dia memaafkan saudaranya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Ya. Walaupun mungkin di hatinya masih ada yang mengganjal, tidak ada masalah. Lambat laun, dia akan sampai ke derajat as-safhu tadi. Dia bukan hanya sebatas memaafkan, dia bukan sebatas tidak membalas kezaliman temannya. Tetapi dia juga berusaha untuk berbuat baik kepada temannya itu. Bagaimana supaya temannya itu menjadi manusia yang lebih baik. Dimanapun temannya berada. Itu yang kita cari, para jemaah. Itu tujuan kita mempelajari masalah akhlak ini. Karena interaksi kita dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan manusia secara umum itu sangat sering. Namanya kita manusia. Kita disebutkan dalam sebuah istilah, al-insanu madaniyun bitabai. Manusia itu punya tabiat hidup bermasyarakat gitu. Tidak mungkin satu manusia hidup di tengah-tengah hutan, tidak mungkin. Karena kita saling membutuhkan. Karena kita punya kelebihan yang berbeda-beda. Kita punya strata pendidikan yang berbeda-beda. Bukan berarti yang di bawah lebih jelek berbanding di atas, tidak. Dia saling melengkapi. Apalagi seorang muslim dengan muslim, seorang mukmin dengan mukmin. Ya, baik mungkin ini
untuk pertemuan pertama terkait al-afu anin nas. Dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Berat iya. Ya, mungkin yang berbicara mudah ngomongnya, tetapi prakteknya jelas lebih sulit ya. Bukan berarti ketika kita tidak berusaha untuk melakukannya, kita tidak boleh menyampaikannya. Menyampaikan dakwah. Kalau dakwah ini menunggu orang yang sempurna, maka tidak ada majelis seperti ini. Makanya jadi wadah kita ini adalah untuk saling nasihat menasihati, ingat-mengingatkan dalam rangka untuk meningkatkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup, kita lihat ada dua pertanyaan daripada

Ini sudah kita sampaikan tadi ya, ketika terjadi konflik, ya, gesekan-gesekan dalam pergaulan, syariat memberikan dispensasi 3 hari 3 malam untuk tidak bertegur sapa. Tetap yang paling mulia adalah yang paling cepat memaafkan. Berarti jiwanya besar. Bukan berarti kalau tidak cepat, dia salah. Bukan. Tetapi syariat sangat memperhatikan kemaslahatan tabiat manusia tadi. Ya. Nah, kalau kita di hari ketiga, kita ada masalah, kemudian kita berusaha untuk mencarinya, tiba-tiba dia meninggal dunia. Ya. Ya kita maafkan. Tentu kita mendoakan kebaikan untuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya. Dan perlu kita ingat ya, orang sudah meninggal, kita tidak perlu memburuk-burukkannya bagaimanapun keadaannya. Karena dia tidak butuh itu. Sama seperti kita, kalau kita sudah meninggal, kita tidak butuh itu. Yang kita butuh adalah doa kebaikan daripada saudara-saudara kita. Itu yang harus kita senantiasa biasakan. Makanya ketika kita bertakziah, datang ke tempat orang yang sakit atau orang yang sudah meninggal, banyak doakan kesembuhan, kebaikan, pengampunan. Ya, karena sejatinya malaikat ada di situ. Wallahu a'lam.

Ini memaafkan kita belum sampai ke tahap yang luas ya, karena memang ada sebagian orang kita melihat karakternya, dia memang suka menzalimi. Nah, orang yang seperti ini kalau dia berkali-kali melakukan, kalau kita maafkan, mungkin dia semakin menjadi-jadi dan faktanya seperti itu. Maka di suatu tahap kita tidak perlu memaafkannya. Artinya apa? Kita wajib membalas keburukannya itu. Agar dia jera dan paham dia salah. Ada orang seperti itu memang. Jadi yang kita bicarakan secara umum adalah orang-orang yang tidak dikenal melakukan kezaliman, kesalahan. Jadi kita harus mudah untuk maafkan. Nabi SAW saja contoh yang kita sampaikan tadi itu seorang imrah Yahudiyah gitu. Ya, tetapi ini kembali kepada kondisi-kondisi tertentu. Terutama kepada mungkin orang yang suka berbuat zalim. Kemudian ketika dia melakukan kesalahan, dia merasa benar. Dinasihati berkali-kali tidak juga. Ada kesombongan, keangkuhan pada dirinya. Di satu tahap, kita tidak perlu memaafkannya. Tujuan kita tidak memaafkannya. Bukan berarti kita berakal buruk kepadanya. Bukan. Tetapi kita ingin membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Itu boleh. Tidak ada masalah. Kemudian kita adalah untuk menasihatinya. Menegurnya. Supaya dia jera dan tahu akan kesalahannya. Itu tidak ada masalah. Jadi ini bisa kita kondisikan dengan keadaan-keadaan yang ada. Mungkin ini para jemaah yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aku lu matasma'un wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an A'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una shu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, wal haya'u shu'batun min al-iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, di antara perkara yang menghalangi anak manusia dari bertaubat kepada Allah Ta'ala, dari memperbaiki kesalahan-kesalahannya adalah karena tertipu dengan amal solehnya. Di antara bisikan setan yang suka dibisikkan di hati manusia adalah, engkau adalah orang yang sholat, maka itu sudah cukup bagimu. Kenapa engkau harus bertaubat? Bukankah orang yang sholat 5 waktu seperti orang yang mandi di sungai sehari 5 kali? Itu kan sudah cukup untuk membersihkan dosa-dosamu. Atau setan akan mengatakan, bukan kau sendiri yang berbuat dosa. Banyak orang lain yang berbuat dosa lebih besar daripada dosamu. Atau setan membisikkan, engkau kan orang yang baik, tidak pernah mengganggu tetangga, engkau penyayang kepada anak kecil, engkau suka menolong fakir miskin, engkau suka mencintai perbuatan baik, dan lain-lain. Setan membisikkan di dalam hati manusia agar dia tertipu dengan amal solehnya, sehingga tidak lebih semangat dalam beribadah, tidak segera bertaubat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali kaum yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 99. Saudaraku yang saya cintai, amal soleh yang telah kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjamin kalau amal kita sudah pasti diterima? Oleh karenanya, Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, sungguh kalau aku mengetahui dari Allah bahwasanya Allah telah menerima walaupun sebesar biji sawi kebaikanku, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau sudah tahu satu saja amalku sudah diterima oleh Allah, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 27. Lihatlah, seorang sahabat merasa belum yakin kalau ada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita sudah memastikan amal kita pasti diterima? Sungguh itu adalah orang yang tertipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa-apa

0: Orang yang mencuri, wahai anaknya As-Siddiq. Walakinnahumul ladhina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang saum, mereka orang-orang yang salat, mereka orang-orang yang bersedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbal minhum. Tetapi mereka takut kalau saumnya, salatnya, sedekahnya tidak diterima. Ulaika alladhina yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga oleh Imam Ibnu Majah dan juga oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 161. Demikianlah keadaan orang-orang yang saleh. Mereka takut atas ibadahnya jangan-jangan tidak diterima. Demikianlah yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sombong, jangan merasa bahwa pak ibadahnya pasti diterima, kemudian menjadi malas beribadah, kemudian menjadi malas untuk bertobat. Semoga Allah Ta'ala menerima kebaikan-kebaikan kita, dan semoga kita menjadi orang yang senantiasa bertobat, dan semoga Allah akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihina sa'ina la umur dunia wa din. InsyaAllah ilaha illallah wahduhu la syarika la wa syahadu wa muhammad dan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para pengirah rahimah dirahkamallah. Jazakumul khairan masih bersama kami. Dan saat ini kita berada pukul 20.37 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Farhan Abu Furaihan Hafidhullah Ta'ala dari kajian serial pembahasan kitab Al-Fitan dengan pertemuan atau di pertemuan ke-15 dengan pembahasan fitnah muncul dari timur. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang satu ini, Allah Jalla wa Ala menegur dan menyadarkan kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dan selalu menganggap diri ini kekurangan nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Maka Allah mengatakan, tidak ada dari kalian yang kekurangan nikmat dari Allah. Bahkan semua kalian kebanyakan nikmat dari Allah. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka sekali lagi, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, sejatinya kita tidak kekurangan nikmat dari Allah. Justru kita kebanyakan nikmat dari Allah. Akan tetapi yang terjadi sesungguhnya adalah kita kebanyakan nikmat namun kekurangan syukur dan terlalu kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya kalau kita membuka dan membaca surat Ar-Rahman, sungguh kita tersipu malu di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sebanyak 33 kali di dalam surat Ar-Rahman Allah mengulang-ulangi kepada kita firman-Nya, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebanyak 33 kali jemaah. Allah berfirman kepada kita, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sedalam itu Allah Jalla wa'ala menegur dan menyadarkan kita. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyya syakur. Amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang berfirman demikian adalah yang selama ini memberikan nikmat mata, tangan, jantung, nafas. Bahkan di saat kita sedang bermaksiat, Allah mengirimkan oksigen, kemudian oksigen tersebut kita hirup dan kita gunakan untuk berzina, untuk minum khamar, untuk judol, untuk nonton hal-hal yang tidak sepantasnya ditonton oleh seorang yang takut kepada Allah di HP-nya. Nah, Di saat dia sedang miskin meminta rezeki kepada Allah, Allah anugerahkan rezeki untuknya, kemudian dia gunakan untuk berzina, main judi, ke diskotik, dan bermaksiat lainnya. Maka ketika Allah mengatakan fabi'i ala ya rabbikuma tukadziban, dan juga berfirman wa qalilum min ibadiya syakur, amat sedikit dari hambaku yang bersyukur, maka ini adalah teguran yang sangat dalam maknanya dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Tawwab, bikulli syai'in alim. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-kirimat, diriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang dhaif, dan secara mauquf dengan sanad yang sahih. Dikatakan di dalam hadis yang mauquf tersebut, inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Oleh karenanya kita melihat yang muslim ada yang kaya dan ada yang miskin. Sebagaimana orang kafir ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Yang muslim ada yang sehat dan ada yang sedang menderita sakit. Yang kafir juga demikian. Sebagaimana yang muslim ada yang sampai hari ini masih bujang lapuk. Yang kafir juga ada yang masih bujang lah. Lapuk sampai hari ini. Ya. Karena dunia bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Wa la yu'ti din illa man yuhib. Tetapi nikmat agama itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Tahukah nikmat agama yang paling besar jemaah? Yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah di dalam surat Yunus, yaitu firman Allah Jalla wa Ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira, bangga dan bahagia. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibn Qayyim, laqad darat aqwalus salaf fi anna al-murad bihi ma ni'matul islam was sunnah. Telah masyhur di kalangan ulama salaf dahulu bahwasanya ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang Allah katakan falyafrahu, barang siapa yang telah dianugerahkan oleh Allah hendaknya dia gembira, bangga, bahagia. Bukan justru kecewa. Kenapa terlalu cepat hijrah? Yang justru kecewa, kenapa terlalu cepat tahu riba haram? Orang lain tahu riba haram setelah mereka kaya dengan riba. Gua belum sempat kaya udah tahu haram. Iya. Yang lebih parah lagi adalah mereka yang menyalahkan, mengkambing hitamkan nikmat Islam dan sunnah atas hilangnya sebagai nikmat dunia yang pernah ia miliki. Atau karena ada sebagai nikmat dunia yang dia inginkan dan dia belum mendapatkannya. Maka sebagian mereka mengkambing hitamkan nikmat Islam dan as-sunnah yang telah Allah anugerahkan untuknya. Semestinya Allah mengatakan, falyafrahu, dia gembira, bangga. Wa khairum mimma yajma'un. Karena nikmat Islam dan as-sunnah itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dunia beserta isinya jangankan dibandingkan dengan al-Islam dan as-sunnah. Hanya dengan dua rakaat qabliyah subuh saja tidak apa, tidak ada nilainya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat qabliyah subuh itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Hari ini banyak orang yang menangis, banyak orang bersedih karena dia sedang jatuh miskin setelah sebelumnya jatuh kaya. Sebelumnya dia kaya. Sekarang dia menjadi pengusaha biasa setelah sebelumnya menjadi pengusaha hebat. Sekarang dia menjadi developer biasa setelah sebelumnya menjadi developer kelas kakap dan sebagainya. Tetapi dia tidak pernah bersedih, pernah puluhan tahun kehilangan sholat sunnah qobliyah subuh. Bahkan puluhan tahun sebelumnya dia tidak tahu apa itu tauhid, apa itu sunnah, apa itu syirik, dan apa itu bid'ah. Nah. Oleh karenanya Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu di dalam urusan agama kami. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fitin. Semua musibah itu ringan, kecuali musibah di dalam urusan agama. Itulah musibah yang sesungguhnya. Siapa hari ini yang menganggap dirinya telah mendapatkan musibah karena terluput dari dua rakaat qabliyah subuh? Ya, tidak ada yang menganggap dirinya sedang mendapatkan musibah kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Tapi ana yakin seandainya teman-teman, mungkin enggak hanya antum, ana juga mungkin ya, seandainya setiap bulan kita kehilangan uang 1 miliar. Hah? Tantrum di media sosial. Ya, meledak-ledak setiap hari di profil media sosial. Akan tidak ada yang lebih musibah daripada dia. Dan bayangkan kalau setiap hari ada dari kita yang kehilangan uang 1 miliar. Mungkin dia langsung jatuh stroke dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk diopname. Tetapi hampir setiap hari terluput dari salat witir. Enggak pernah salat malam kecuali di bulan Ramadan. Itu pun kalau enggak COVID. Kalau COVID pun hilang juga salat malam ya. Ya. Hampir setiap hari terluput dari rokaat, dari dua rokaat qabliyah subuh. Bahkan ada yang hampir setiap hari enggak pernah sholat 5 waktu berjamaah. Tidak pernah menganggap dirinya mendapatkan musibah. Maka Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fitin. Semua musibah itu ringan, kecuali musibah di dalam urusan agama. Maka di dalam hadis yang mauquf tadi, sebagian sahabat mengatakan, inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Tetapi nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan berkumpulnya kita pada malam hari ini di antara maghrib dan isya untuk kembali melanjutkan talabul ilm, atafaqquh fid din, dan atawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita merupakan dari nikmat agama yang Allah anugerahkan untuk kita dan wajib kita syukuri. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala, dan kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang fitnah huru-hara yang menimpa umat beliau di akhir zaman dan solusinya dari beliau, agar kita termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an. Nabi bersabda, innas sa'ida laman junnibal fitan walaman ibtuliya fasabara fawaha. Sesungguhnya orang yang bahagia, yang sukses, yang selamat itu adalah yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya as-sa'id, yang bahagia, yang sukses, yang selamat itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang sa'id itu, yang sukses, yang bahagia, yang selamat itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan orang yang tatkala diberikan ujian, dia bersabar fawaha, aduhai bahagia, dan untungnya, beruntungnya dia. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Karena jamaah dimuliakan Allah, sungguh hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang huru-hara akhir zaman yang telah kita baca, hampir semuanya, bahkan semuanya telah kita lihat di masa ini. Baik itu fitnah tu syubhat maupun fitnah syahwat. Bahkan berkali lipat lebih besar dari apa yang telah Nabi kabarkan. Berkali lipat lebih besar dari apa yang telah Nabi SAW kabarkan. Memang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi bersabda, la yatizamanu illa walladhi ba'dahu syarru min. Sungguh tidak datang suatu masa kecuali yang datang setelahnya jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Kalau hari ini kita mendengar dan melihat anak yang masih duduk di bangku SMP sudah tahu zina, maka bayangkan di kemudian hari. Bahkan hari ini masih duduk di bangku SD sudah tahu zina. Maka bayangkan bagaimana kondisi 10, 20 atau 50 tahun ke depan di masa anak cucu kita. Apabila kita tidak membekali iman dan amal soleh untuk mereka. Belum tadi pagi anak duduk diundang ngopi oleh salah satu sahabat anak di Bintaro. Beliau punya restoran, ditelepon untuk di booking. Dan terus terang mereka mengatakan, kami grup LGBT perempuan mau buat acara di depan Anda untuk tanggal sekian. Terus terang mengaku sebagai LGBT dari kaum wanita tanpa ada rasa malu. Gimana tuh? Hari ini jemaah. Terus terang langsung mengatakan, kami LGBT dari kalangan kaum wanita ingin buat acara di depan Anda. Bulan ini tanggal sekian. Qatarullah yang jawab partner beliau. Ya. Partner beliau masih awam. Sampai partner ini menjawab, seliberal-liberal saya tidak akan membolehkan kalian di tempatku. Jawab, seliberal-liberal saya enggak menerima kaum LGBT. Ya, emang partner beliau ini salatnya juga masih bolong-bolong. Ya. Ya, tapi lihat fitrah. Dia masih ada fitrah muslim ya. Dia menjawab, saya masih ingat sekali. Ya, baru tadi pagi beliau sampaikan. Seliberal-liberal saya tidak terima kaum LGBT. Nah, terus terang ngaku LGBT jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh benar apa yang Nabi katakan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang suatu masa kecuali yang datang setelah lebih buruk dari itu. Sekarang tidaklah kita keluar dari masjid ini dan mengangkat satu langkah dari kaki kita kecuali kita melihat di sana Allah dimaksiati dengan syirik, dengan bid'ah atau dengan maksiat. Nah, makanya Nabi SAW menggambarkan fitnah di akhir zaman itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi jauh hari sebelum beliau wafat, lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah mengeluarkan statement padahal beliau hidup di Madinah. Ya, hidup di Madinah. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, beliau telah mengeluarkan sebuah statement, badiru bil a'mali fitana taqita'in laylil muslim yusbih ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah, karena di masa yang sudah penuh fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Bagaimana potongan malam yang sangat gelap jemaah? Kalau kita menempuh sebuah perjalanan di dalam potongan malam yang sangat gelap, dan keumuman perjalanan di masa itu adalah membelah padang pasir yang tidak bertepi, beratapkan langit. Sedikit salah melangkah, mungkin dia akan jatuh ke jurang. Dia akan diterkam oleh binatang buas. Atau akan dirampok oleh perampok. Demikianlah di masa fitnah. Seorang muslim sedikit salah melangkah, dia akan berpindah dari tauhid ke syirik. Sedikit dia salah melangkah, dia akan bergeser dari sunnah kepada bidah. Sedikit salah melangkah, dia akan berubah yang tadinya orang soleh menjadi pelaku maksiat. Anda mengenal seorang santri hafidh 30 juz Al-Quran. Imam sholat lima waktu di sebuah masjid di Jabodetabek ini. Sekarang menjadi kaum LGBT dan gabung dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu salam wa afiyah. Nah. Okay, Nabi katakan, yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafir. Di pagi hari dia masih mukmin, tetapi di sore hari dia sudah kafir. Hanya antara pagi dan sore. Ada juga yang Nabi katakan, yumsi mu'mina wa yusbihu kafir. Di pagi, di sore hari dia masih mukmin, tetapi di pagi hari dia sudah kafir. Apa sebabnya? Kurangnya kajian? Sedikitnya ustaz di tengah-tengah dia? Bukan. Sebab utamanya Nabi katakan, yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini. Hanya demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini, seseorang rela menukarkan tauhid dengan syirik. Rela menjual sunnah dengan bid'ah. Rela menukarkan kesalehan dengan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-kirimat. Kita baca bab yang berikutnya dari Kitabul Fitan di dalam Sahih al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari mengatakan bab yang ke-16. Babu qawlin Nabi SAW. Al-fitnatu min qibali al-masyriq. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kertas. InsyaAllah kita bacakan antara adhan dan iqamah insyaAllah. Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnah itu datang dari arah timur. Saya kira sebagian jamaah mungkin sudah familiar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata beliau, haddatsani, kita bacakan dulu hadis-hadisnya. Haddatsani Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Hisyam bin Yusuf qala an Ma'mar qala an Zuhri an Salim an Abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan sanad hadis sampai ke Salim. Salim dari ayahnya. Siapa maksudnya? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya anak namanya Salim. Salah satu dari 7 ulama tersohor di kota Madinah. Dan Allah Jalla wa'ala menganugerahkan untuk Umar anak keturunan dari kalangan ulama yang tidak Allah anugerahkan untuk para sahabat lainnya. Tidak semua sahabat Nabi punya anak sahabat. Dan tidak semua mereka punya cucu dan cicit dari kalangan ulama. Kecuali segelintir dari mereka, di antara Umar. Umar, orang nomor 2 dari umat ini. Ya, anaknya Abdullah, sahabat Nabi juga. Satu dari 4 sahabat Nabi yang keempat-empatnya bernama Abdullah dengan umur yang masih muda dan sudah menjadi ulama. Dan umur mereka belum genap 30 tahun. Nah, beliau punya anak perempuan namanya Hafsah. Justru menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Beliau punya cucu namanya Salim, anaknya Abdullah. Merupakan salah satu dari ulama Madinah yang paling berilmu. Bahkan Abdullah ini punya budak namanya Nafi'. Dan budaknya yang bernama Nafi' lebih berilmu daripada anak kandung beliau sendiri yang bernama Salim. Menunjukkan ilmu bukan dengan warisan. Budak beliau lebih berilmu daripada Salim. Maka ya Imam Bukhari mengatakan bahwasanya Malik An-Nafi' an ibni Umar silsilatun zahabiyah. Apabila engkau mendapatkan sebuah hadis yang sanadnya dari Malik, Malik dari Nafi', Nafi' dari Abdullah bin Umar, maka ketahuilah itu sanadnya emas, sanad hadis yang emas. Nah, baik, beliau menyampaikan dari ayahnya Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qama ila janbil mimbar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berdiri di samping mimbar di dalam Masjid Nabawi. Kemudian beliau bersabda, al-fitnatu hahuna, al-fitnatu hahuna. Fitnah itu muncul dari sini, fitnah itu muncul dari sini. Min haythu yatlu'u qarnu syaitan. Yaitu dari arah terbitnya tanduk syaitan. Dalam riwayat yang lain, qarnu syams. Atau beliau mengatakan tanduknya matahari. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis. Berikutnya masih dari Abdullah bin Umar. Bahwa beliau mengatakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa huwa mustaqbilunil masyriq. Dan Nabi dalam keadaan menghadap ke arah timur Madinah. Semua jamaah boleh buka peta timur tengah. Timurnya Madinah adalah Irak. Ya, timurnya Madinah di masa Nabi sampai hari ini adalah Irak. Yaqul ala innal fitnata hahuna, sesungguhnya fitnah itu muncul dari sini. Min haythu yathlu'u qarnu syaitan, dari tempat munculnya terbitnya tanduk syaitan. Hadis berikutnya kita bacakan dulu hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Azhar bin Sa'ad qala Ali bin Aun qala An-Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kalau dua hadis tadi, hadis pertama dari Salim dari Abdullah. Hadis kedua dan ketiga dari Nafi' dan dari Abdullah. Menunjukkan beliau memiliki 2 murid yang meriwayatkan hadis ini. Satunya anak kandungnya sendiri dan satunya lagi budak. Indahnya rumah tangga dengan ilmu agama. Nah. Kemudian beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berdoa, Allahumma barik lana fi syamina. Boleh juga dibaca fi syamina. Ya Allah, berkahilah Syam kami. Syam itu Palestine, Suriah dan sekitarnya. Itu disebut dengan Syam. Ya. Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Yaman kami. Yaman satu-satunya negara Islam yang masuk Islam tanpa perang. Yang lainnya semua dengan perang. Ya. Mesir dengan perang. Jazair dengan perang, Libya dengan perang di masa Nabi dan setelahnya, Syam dengan perang, ya mana lagi, Bahrain dengan perang, nah juga yang lain semuanya dengan perang. Yang disebut dengan negara Arab sekarang semuanya berubah jadi Islam setelah diperangi. Baik di masa Khulafa Ar-Rashidin ataukah setelah itu. Maksudnya di luar Mekah dan Madinah. Nah, kecuali Yaman. Dari semenjak masa Nabi dan di masa Khulafa Ar-Rashidin mereka masuk Islam tanpa ada peperangan. Nah, mereka datang satu demi satu ke Madinah ya dan ke Mekah. Kemudian masuk Islam dari mulai Ad-Dawsi, kemudian Abu Hurairah, Abu Musa al-Ash'ari, ya, dan beberapa sahabat Nabi SAW lainnya. Dan semenjak Nabi masih ada di Madinah, sebelum beliau wafat, beliau telah mengutus 3 sahabat yang untuk berdakwah di negeri Yaman. Yang pertama, Mu'ad bin Jabal. Yang kedua, Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari. Dan yang ketiga adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan mayoritas penduduk Yaman di masa Nabi SAW adalah Ahlul Kitab. Yahudi dan Nasara. Nah, kemudian ya, dengan berjalan waktu, semakin hari semakin banyak dari mereka masuk Islam sampai hari ini menjadi negara Islam. Nah, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, mendengar doa Nabi tersebut, maka sebagian sahabat mengatakan, Ya Rasulullah wa fi najidina, wahai Rasulullah, doakan juga keberkahan untuk Najd kami. Najd di dalam bahasa Arab secara etimologi, ya, boleh buka semua buku-buku yang berbicara tentang bahasa Arab. Boleh juga dibuka syarah Sahih Bukhari dari Fathul Bari. Secara etimologi, kalimat Najd itu bermakna martafa minal ard. Setiap daratan bumi yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi Najd di masa dahulu itu sebutan untuk perataran bumi yang lebih tinggi. Bukan nama untuk sebuah kota. Bukan juga nama untuk sebuah negeri. Nah, ini dapat dilihat dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan selainnya. Wahai Rasulullah, doakan juga untuk Najd kami. Maka Nabi kembali mengulangi doanya. Ya Allah berkahilah Syam kami. Ya Allah berkahilah Yaman kami. Ya, enggak ada ya. Konoha kami, Wakanda kami. Nah, qalu dan semoga Allah berkahi. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Kembali ada yang mengulangi wahai Rasulullah juga untuk Najd kami. Nabi kembali ya mengulangi doanya dan tidak mengucapkan untuk Najd. Yang ketiga kali ya Nabi mengatakan hunalika zalazil wal fitan. Di sanalah muncul gempa ya wal fitan, berbagai fitnah. Dan memang para ulama di dalam sejarah menyebutkan Khawarij munculnya dari Irak. Mereka lah yang membunuh Utsman bin Affan, melengsarkan Utsman bin Affan, dan mereka juga yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibunuh dan beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh berjamaah di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan di tanggal 21 Ramadan. Dan di Irak, di Kufah saat itu. Nah, wabiha yathlu'u qarnu syaitan. Dan di sanalah muncul terbit tanduknya syaitan. Hadis yang terakhir, beliau sebutkan setelah beliau menyampaikan sanad kepada Abdullah bin Umar. Sa'id bin Jubair mengatakan, suatu ketika Abdullah bin Umar keluar bertemu dengan kami. Farajauna an yuhadithana hadithan hasana. Karena kami melihat Abdullah bin Umar seorang sahabat Nabi datang. Kami berharap beliau akan menyampaikan sebuah hadis yang indah untuk kami. Ini menerangkan kepada kita semangatnya ulama dahulu. Yang mereka inginkan, keinginan utama mereka ketika bertemu orang berilmu adalah mendengarkan hadis-hadis Nabi yang telah mereka dapatkan dari Nabi atau dari guru mereka. Ketika kami melihat Abdullah bin Umar keluar ke arah kami, kami langsung berharap beliau akan menyampaikan hadis-hadis Nabi kepada kami. Ini penuntut ilmu agama di masa dahulu. Penuntut ilmu agama di masa sekarang, kalau jumpa ustaz target utamanya selfie. Sungguh beda antara salafi dan selfie. Ya. Target utamanya, ya kadang ustaz udah naik mobil, ya, udah mutlak dikejar, ditunggu. Begitu datang cuma untuk selfie. Jazakallahu khairan Ustaz. Kirain mau curhat masalah rumah tangga. Rupanya cuma minta selfie. Ya. Tidak seyogyanya demikian. Apa manfaatnya dan apa ruginya seseorang tidak selfie dengan seorang syekh sekalipun. Dengan seorang ulama sekalipun. Apakah selfie-nya dia dengan seorang syekh memberatkan timbangan amal solehnya? Tidak. Justru dikhawatirkan itu bagian dari ghulu. Kenapa dia khususkan orang soleh? Ya kan?

rajulun. Maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendahului kami untuk berlomba-lomba Abdullah bin Umar untuk menagih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian orang tersebut berkata, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Umar, hadisna anil qital fil fitnah, tolong sampaikan kepada kami sebuah hadis Nabi tentang perang yang terjadi di masa fitnah. Perang bukan antara mukmin dengan kafir, tapi justru ya antara mukmin dengan mukmin, dan motifnya bukan untuk menegakkan tauhid, tetapi justru karena unsur dunia. Maka beliau atau sebelum beliau menjawab, orang ini membacakan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangilah orang-orang kafir sehingga tidak lagi terjadi fitnah di dunia ini. Dan telah kita bahas di awal kajian kitab ini bahwa kalimat fitnah dalam bahasa Al-Quran ada 12 maknanya, kan? Di antara makna fitnah di dalam Al-Quran, dan itu sangat sering disebutkan, adalah syirik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah, syirik itu lebih buruk daripada pembunuhan. Nah, yang sering kali orang menggunakan ayat ini ketika dia difitnah oleh orang lain. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal fitnah dalam ayat itu adalah kesyirikan. Karena pembunuhan walaupun dosa besar tetapi masih di bawah syirik. Demikian juga dengan makna fitnah dalam ayat ini. Faqal, melihat orang ini membacakan ayat ini, maka Abdullah bin Umar berkata kepadanya, hal tadri mal fitnah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah? Faqilat ka umk, innama kana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuqatilul musyrikin wa kana ad-dukhul fi dinihim fitnah. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kafir, dan masuk ke dalam agama orang kafir setelah sebelumnya muslim, itu yang dimaksud dengan fitnah. Maksudnya menjadi kufur, menjadi pelaku syirik. Walaysa qitalukum 'alal mulk, tidak seperti peperangan yang kalian lakukan hari ini hanya untuk memperebutkan kerajaan dan dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di bab yang ke-16 ini dengan judul yang beliau angkat, yang merupakan potongan dari hadis, fitnah itu muncul dari timur. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini dan yang semakna dengan ini seringkali dipakai oleh sebagian orang yang menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena beliau berasal dari Najd. Berasal dari Najd. Ya, tuh hadis Nabi jelas. Dari Najd lah keluar tanduk syaitan. Tuh syaitan ya Muhammad bin Abdul Wahhab katanya. Maka dijawab oleh para ulama. Sebelum kita jawab, kita katakan terlebih dahulu. Silahkan buka syarah Sahih Bukhari Fathul Bari. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya kira semua orang yang teriak-teriak Wahabi hari ini sepakat Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan Wahabi. Atau ada yang berani mengatakan boleh juga mulai terpapar aliran Wahabi? Hah? Yang hari ini teriak-teriak Wahabi, ana yakin 100%. Tidak ada yang menganggap Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i sebagai Wahabi. Nah, dan beliau telah, silakan lihat penjelasan beliau terhadap hadis ini. Karena sebaik-baik syarah terhadap Sahih Bukhari adalah syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Beliau menegaskan bahwa Najd di dalam bahasa Arab itu adalah kullu ma irtafa'a minal ard. Setiap daratan bumi yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sebutan untuk daratan bumi yang lebih tinggi, bukan sebuah nama untuk suatu tempat, suatu kota atau suatu negeri. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Najd yang Nabi maksud di dalam hadis ini bukanlah Najd di masa ini. Kenapa demikian? Yang pertama, Najd yang ada di masa sekarang ini, di masa Nabi namanya Taif. Maka silakan buka sirah ketika Nabi berdakwah ke Taif. Ya. Kemudian beliau dihujani batu oleh masyarakat Taif sampai berlumuran darah, ya kan? Kemudian datang malaikat menawarkan, kalau kamu izinkan akan aku angkat gunung ini dan aku timpakan kepada mereka. Maka Nabi berdoa, jangan. Aku justru berdoa, ayyukhrijallah min aslah min man ya'budu syai'a wa la yushriku bihi syai'a. Man ya'budu wa la yushriku bihi syai'a. Justru aku berdoa kepada Allah agar Allah lahirkan dari mereka anak keturunan yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan

sesuatu apapun. Yang kedua, telah datang riwayat yang mentasrih di luar Bukhari dan Muslim, ada kalimat Iraq. Ini juga yang ditegaskan oleh Abdullah bin Abbas ketika ada orang Khawarij bertemu dengan Abdullah bin Abbas di Mekah. Dia bertanya, aku tadi memukul nyamuk sehingga aku terkena darahnya nyamuk. Apakah ini bisa bermasalah untuk ihramku? Apakah dijawab pertanyaan oleh Abdullah bin Abbas? Lihat sikap Abdullah bin Abbas. Karena yang bertanya ini adalah Khawarij. Dan Khawarij di masa dahulu dikenal ekstrim ibadah. Ya. Ekstrim ibadah. Maka kata Abdullah bin Umar, apa yang membuat kalian bertanya tentang yang paling kecil, tetapi tidak membuat kalian bertanya tentang yang lebih besar dari itu? Maksudnya kata para ulama, darah nyamuk kalian tanyakan apa hukumnya dalam ihram. Darah para sahabat Nabi kalian tumpahkan di dalam kota Madinah. Itu maksudnya. Utsman bin Affan meninggal di tangan mereka. Mereka kepung rumahnya. Ali bin Abi Thalib di tangan mereka. Abdurrahman bin Muljim. Ini hafidz Al-Quran. Ahli puasa. Ahli sholat malam. Bahkan di masa Umar, dia dipilih oleh Umar untuk mengajarkan Al-Quran. Dikirim dari Madinah oleh Umar ke mana? Ke Amr bin As. Sebagai gubernurnya di Kufah. Aku kirimkan kepadamu orang yang terdekat di sisiku untuk mengajarkan agama Allah Al-Quran. Ini menerangkan kepada kita jamaah bahwasanya tazkiyah, pujian seorang ulama kepada seorang mahasiswa, seorang da'i, seorang penuntut ilmu, seorang ustadz itu tidak menjadikan dia maksum dari kesalahan. Bisa jadi si saat dia dipuji, dia masih baik, masih istiqomah. Setelah yang memujinya meninggal dunia, dia bisa berubah. Yang namanya manusia, iya kan? Contohnya ini Abdurrahman bin Muljam. Di masa Umar, orang dekat dengan Umar. Dan dikirim oleh Umar untuk mengajarkan Al-Quran kepada Amr bin As yang menjadi gubernur di luar Madinah saat itu. Tetapi justru Ali meninggal dunia, tewas mati syahid di tangan dia. Dan tokoh Khawarij. Ini menerangkan kepada kita, tazkiyah seorang ulama, pujian seorang ulama kepada seorang da'i, kepada seorang ustaz, seorang syekh, seorang mahasiswa. Bukan berarti dia akan maksum sampai hari kiamat, tidak bisa menyimpang. Nah, ya, Abdurrahman bin Muljam. Ini jawaban Abdullah bin Abbas kepadanya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, aku telah mendengar Nabi SAW mengatakan bahwa fitnah itu muncul dari Irak. Abdullah bin Abbas. Ya, ini di antara ya, riwayat yang menegaskan bahwa yang masuk dengan Masyriq Timur di sini adalah Irak. Jawaban berikutnya, Nabi tadi dengan jelas mengatakan ketika beliau berdiri di samping mimbar, kata Abdullah bin Umar, mustaqbilunil masyriq. Boleh menghadap ke timur. Silakan buka peta. Timurnya Madinah adalah Irak. Ya, adalah Badiyatul Irak. Ini juga ditegaskan oleh para ulama yang mensyarah hadis ini. Di antaranya, Al-Imam Khattabi. Ini sudah hidup ratusan tahun sebelumnya beliau. Sebelum lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Imam Khattabi sudah ada. Nah, beliau mengatakan yang beliau salah satu ulama Syafi'i. Salah satu ulama yang mensyarah Sahih Muslim. Ya. Beliau mengatakan, وَمَنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ كَانَ نَجْدُهُ بَادِيَةَ الْعِرَقُ وَنَوَاهِيهَا. Najidnya penduduk Madinah itu adalah Badiyatul Iraq. Adalah arah Badu Iraq dan sekitarnya Iraq. Itulah najidnya penduduk Madinah. Nah, ini yang mengatakannya adalah Imam Al-Khattabi. Dan memang iya, Khawarij munculnya dari Iraq. Murji'ah juga dari sana. Jahmiyah, Syiah awal munculnya juga dari Iraq. Yang mengajak Husin untuk ke Irak dengan alasan akan membaiatnya. Rupanya di tengah perjalanan mereka mengkhianati Husin. Sehingga Husin mati di tangan pasukannya Yazid bin Muawiyah tanpa perintah dari Yazid dan tanpa sepengetahuan ya Yazid bin Muawiyah. Nah, ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah benarnya ucapan sebagian ulama. Di antaranya Imam Syafi'i, di antara pintu penyimpangan dalam agama ini adalah tidak pahamnya sebagian orang terhadap bahasa Arab. Akhirnya menerjemahkan hadis sesukanya. Pada secara bahasa saja, Ibnu Hajar mengatakan tadi Najd itu
adalah dataran bumi yang lebih tinggi dari yang lainnya. Yang kedua, bahwasanya untuk memahami Al-Quran dan hadis, seseorang itu tidak boleh mencukupkan dengan ilmu sastra Arab yang dia miliki semata. Jangan terlalu pede di dalam mengambil suatu hukum dari sebuah ayat dan hadis sebelum melihat bagaimana penjelasan para ulama yang kehidupan mereka lebih dekat dengan hadis itu daripada kita. Terkhusus para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan Abdullah bin Abbas telah menegaskan itu adalah Iraq. Bahkan di dalam beberapa riwayat yang marfu, Syekh Al-Albani mengatakan ada penyebutan Iraq. Nah, bisa-bisanya hari ini kalimat Najd ini diarahkan ke Najd yang hari ini. Najd hari ini di masa Nabi namanya Taif. Nah, Taif adalah sebutan Najd hari ini. Justru adalah orang-orang yang Nabi doakan agar Allah lahirkan dari tulang punggung mereka anak keturunan yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tatkala beliau berlumuran darah dan bersama beberapa sahabat karena dilempar dengan batu oleh penduduk Taif. Ketika beliau berdakwah ke Taif setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib. Beliau ingin melihat manakah apakah Taif bisa menjadi pusat dakwah. Setelah beliau melihat di Mekah sudah tidak kondusif. Justru beliau dilempar dengan batu. Maka datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan dalam perjalanan pulang beliau dari Taif ke Mekah. Kalau engkau izinkan akan aku angkat gunung ini untuk aku timpakan kepada mereka. Kalau kita mendapatkan tawaran seperti itu, apa jawabannya? Kok baru sekarang malaikat setelah aku berdarah kenapa enggak dari sebelumnya? Nabi mengatakan jangan. Justru aku berharap ayyukhrijallah min aslabi min ya'buduhu man ya'budullah wahda wa la yushriku bihi syai'a. Justru aku berdoa berharap kepada Allah agar Allah keluarkan dari tulang punggung mereka anak keturunan yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya sesuatu apapun. Dan penjelasan kita ini bukan baru 10, 20 atau 100 tahun yang lalu jemaah. Ini penjelasan sudah datang dari Abdullah bin Abbas. Ini penjelasan sudah datang dari Al-Imam Ibnu Hajar yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Telah datang dari Al-Imam Al-Khattabi yang hidup sebelum Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ini sekedar penjelasan ulama di Saudi Arabia, karena mereka ingin membela Saudi Arabia. Ini amanah ilmiah terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun negara Saudi Arabia, kita tidak pernah mengatakannya sebagai negara yang maksum. Bahkan kita tidak pernah menjadikan Saudi Arabia sebagai sumber hukum di dalam Islam. Dakwah sunnah selalu menyuruh manusia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Siapa yang berada di atasnya, dia benar. Siapa yang menyelisihinya, dia dikatakan salah dan keliru walaupun dia tinggal di Madinah. Ulama'nya Madinah seandainya. Imam Malik sendiri mengatakan kullun yu'khad wa yuraddu min qawli illa sahibu hadzal qabr, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan ulama ada yang bisa diterima dan ada yang harus ditolak kecuali ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pemilik kubur ini. Dan walillahil hamdu wal minnah, kita tidak pernah mengajak orang untuk meyakini Saudi sebagai negara yang enggak punya dosa. Ya. Namun tentunya pembelaan kita karena di sana ada kiblatnya kaum muslimin. Dan seburuk-buruknya Saudi kita tidak melihat ada negara yang lebih menjaga tauhid dan sunnah. Maksiat tidak dipungkiri ada. Tetapi silakan keliling dari ujung Saudi ke ujung Saudinya. Tidak ada kuburan yang punya nama. Dari semenjak Raja pertama sampai hari ini kuburannya sama dengan bentuk kuburan masyarakat yang rakyat jelata. Enggak ada namanya. Tidak ada yang lebih dari satu jengkal. Tidak ada kuburan yang ditinggikan. Dan tidak ada kelambu di kuburan. Tidak ada orang yasinan setiap malam Jumat pasang kelambu di baki. Tidak ada. Nah, baik, kita kumandangkan adzan terlebih dahulu. Kemudian antara adzan dan iqamah kita bacakan pertanyaan-pertanyaan jika ada insyaAllah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Ada waktu 6 menit kurang lebih antara adzan dan iqamah. Silahkan jika ingin digunakan untuk diskusi dan saling sharing di antara kita. Barakallahu fikum. Bismillah, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa doa beliau untuk kita semua agar dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala dan dijaga amin ya Rabbal Alamin walahu bimithlihi wa ziyadah. Untuk saudara kita yang mendoakan ini yang serupa dengannya, doakan lebih dari apa yang beliau doakan untuk kita.
Berapa lama jarak waktu yang diperkirakan doa Nabi SAW atas penduduk Taif? Apakah cepat disegerakan? Semoga jawaban antum bisa menjadi pencerahan dan penyemangat bagi kaum muslimin yang sedang berdoa dalam keadaan sempit. Apa ini? Belum nikah. Belum nikah bagian dari kehidupan yang sempit ya. Belum punya anak atau usaha lainnya. Amin ya Rabbil Alamin. Doa Nabi yang penduduk Taif ya. Baik, jamaah dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bisawab berapa lama jaraknya. Tapi yang jelas, di Fathu Mekah, orang masuk Islam berbondong-bondong. Baik dari kota Mekah maupun dari luar kota Mekah. Apalagi setelah terjadinya perang Hunain ya, di Taif. Ya. Kemudian Fathu Mekah. Allah mengatakan, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ. Engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Maka perbanyaklah tasbih, tahmid dan istighfar kepada Rabbmu. Dan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Aisyah menyebutkan atau Abdullah bin Abbas menyebutkan, ini adalah tanda dekatnya wafat Nabi SAW. Ya, kalau kita lihat sejarah dari semenjak Fathu Mekah, manusia sudah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dari penduduk Mekah maupun dari luar penduduk Mekah. Adapun masyarakat Taif hari ini justru menjadi sumber ulama tauhid. Bahkan kalau kita melihat kitab-kitab yang membahas tentang tauhid, tentang syirik, tentang akidah, ya, di Saudi itu rata-rata dari Taif. Yang memberikan perhatian yang luar biasa terhadap dakwah tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Ya. Kemudian ya, apa yang beliau sebutkan juga pencerahan dan penyemangat buat kaum muslimin yang sedang berdoa dalam keadaan sempit, ya, belum menikah, belum punya anak. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ajaba li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahdin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh mengagungkan keadaan seorang mukmin itu. Seorang mukmin itu selalu ada di dalam kebaikan, tidak pernah dia berada di dalam kejelekan. Dan keadaan ini hanya dimiliki oleh mereka yang punya iman. Apabila dia diuji oleh Allah dengan ujian kekayaan, kelapangan, kekayaan Nabi namakan sebagai ujian. Dia bersyukur, menahan dirinya untuk tidak lari dari jalan Allah. Karena syukur adalah kunci segala kebaikan. Dan apabila dia diuji dengan dharra, kemiskinan, kesempitan, dia pun bersabar. Karena sabar adalah kunci segala kebaikan. Dan keadaan ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Yang kedua, anda ingatkan diri anda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum dhalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Perbanyaklah melihat kepada orang yang jauh di bawah kalian. Seberapa pun musibah yang sedang menimpa kita, ana yakin kita tidak sendirian di dunia dengan musibah-musibah itu. Bahkan di luar sana masih ada yang lebih buruk dari kita. Ada orang jamaah dari semenjak lahir sampai meninggal dunia, tempat tinggalnya berpindah-pindah dari satu tempat pembuangan sampah ke TPS yang lainnya. Dari semenjak lahir sampai meninggal dunia, tinggalnya di bawah kolong jembatan. Lahir di dalam kolong, di bawah kolong jembatan, meninggal pun dalam kolong jembatan. Nah, kita enggak sendirian, jemaah. Banyak orang yang lebih di bawah kita. Kalau Anda diuji belum punya momongan, ada belum punya anak kandung, ada orang jangan kena anak kandung, anak mertua aja dia belum punya. Antum yang sedih karena belum punya anak kandung setelah sekian nikah, ada kawan kita anak mertua aja dia belum punya. Iya. Atau sebagian wanita diuji karena belum menikah sementara dia udah menjadi single senior. Ada wanita justru setelah menikah dia berangan-angan seandainya seumur hidupnya dia tidak pernah menikah. Kenapa? Karena pernah berlumuran darah dibuat oleh suaminya. Ya, menjadi korban KDRT. Semua kita memiliki ujian masing-masing. Maka Nabi berpesan, perbanyaklah melihat kepada orang-orang yang di bawah kalian.
Dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Agar kalian tidak merendahkan iman Allah di atas kalian. Berikutnya, ana ingatkan diri ana dan antum semua dengan ucapan sebagian ulama salaf yang mengatakan, idza ra'aita rajulan sabaqaka fid dunya fanafisu fil akhirah. Apabila engkau melihat seseorang telah mengalahkan engkau dalam urusan dunia, maka kalahkan dia di dalam urusan akhirat. Dia memang memiliki ini dan itu, tetapi alhamdulillah aku memiliki salat berjamaah dan dia tidak memilikinya. Ya, istrinya memang lebih cantik. Ya. Tapi cuma satu, saya empat. Enggak ya. Ya. Atau istri saya nutup aurat dan sebagainya. Apabila engkau melihat, ya, ini bahaya nih pulang kayaknya, ya, bakal tidur di luar nih. Ya, jika engkau melihat seseorang telah mengalahkan engkau dalam urusan dunia, fanafisu fil akhir. Yang terakhir ana ingatkan jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak akan lama di dunia ini jemaah. Sebentar lagi kita semua akan meninggal dunia. Kita sekarang sedang ngantri. Sedang ngantri untuk dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Hanya saja yang mengerikan, kita tidak tahu nomor berapa antrian kita. Bisa jadi salat isya belum dikumandangkan, Allah telah mengambil kita. Sementara satu hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan tonggak segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah dunia kami yang merupakan tempat yang kami tempati saat ini. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami yang akan menjadi kampung abadi kami. Waja'alil hayati ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah sisa umur kami ini sebagai kesempatan untuk menambahkan pahala. Wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian sebagai pengistirahatan untuk kami dari segala kejelekan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Surat 3,4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format terkam dari kajian seri pembahasan Kitabul Fitan bersama Ustadz Farhan Abu Furaihan hafizallahu ta'ala. Di pertemuan ke-15 pembahasan ini dengan tema fitnah muncul dari timur. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini masih ada lanjutan dari Ikhwatul Islam. Semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan dari pembahasan kitab ini. Dengan berakhir kajian tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita menemani antum menghadirkan program-program acara di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 28 dan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 10 Oktober 2026. Semoga dari kajian-kajian kita dengarkan, dari ilmu yang dapat kita amalkan, semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami pamit undur diri dari ruangan dan antum semuanya. Kita akan kembali esok pagi dengan program-program bermanfaat lainnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua, menjadikan pertemuan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan firasat kita semoga senantiasa dalam ketaatan kepada Allah jalla fi'ala. Dan setelah ini, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita dengarkan merota dari Qori Syekh Saleh Al-Budair, dan nanti diakhiri dengan zikir-zikir sebelum tidur. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Abdullah bin Aun atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Aun. Beliau digelari oleh para ulama Alimul Basrah, ulamanya Basrah. Dan beliau adalah sosok yang Allah beri taufik sehingga berhasil menahan emosi ketika beliau sedang berpuasa. Diriwayatkan beliau tuh punya unta yang sangat beliau kagumi. Lalu satu hari dia suruh hamba sayanya untuk memberikan minum ke unta ini. Tapi ketika datang ini unta, tuh unta dipukul juga. Dan parah mukulnya. Sampai salah satu matanya jatuh ke pipinya. Dan ketika itu terjadi, itu banyak para mengatakan, jika Ibnu Aun mau marah, ah ini waktunya marah, kata mereka. Jelas lah, unta kesayangan, unta yang dipakai di jalan Allah, unta yang dipakai buat haji, dicederai kayak begini. Wajar lah marah. Kalau beliau marah, semua akan sepakat. Oh ya, wajar marah. Dan berita itu sampai ke telinga beliau. Begitu beliau dengar, beliau menuju untanya, dan begitu beliau lihat untanya tersebut, beliau kata, subhanallah. Kalau memang harus dipukul, kenapa gak dipukul di selain wajah? Semoga Allah berkahi kamu. Keluarlah anda. Diusir, ini budak. Budak itu hak milik. Lalu Ibnu Aun mengatakan, saksikanlah, saya merdekakan budak ini. Bisa tuh ada orang kayak begitu. Dan salah satu yang mengagumkan banyak orang adalah bagaimana beliau menyikapi Bilal bin Abi Burdah yang pernah melakukan perbuatan zalim sama Ibnu Aun. Dan membuat banyak orang sakit hati sama Bilal bin Abi Burdah. Seperti yang disebutkan Maki bin Ibrahim, kata beliau, kita nih waktu itu lagi ngumpul sama Abdullah bin Aun. Lalu sahabat-sahabatnya Ibnu Aun mencela Bilal bin Abi Burdah karena kezaliman dan kesalahan Bilal bin Abi Burdah kepada Ibnu Aun. Apa kata Ibnu Aun? Seseorang itu awalnya di pihak yang terzalimi, lalu dia bicara dan terus bicara sampai akhirnya peta berubah. Yang awalnya dia terzalimi, jadi dia yang zalim sekarang. Jadi orang kan kalau dizalimi sakit hati. Dia gibahin itu yang zalimin dia. Diceritain keburukannya. Diomongin, dibuka aibnya. Tanpa sadar, overdosis. Jadi yang awalnya kita di pihak yang terzalimi, dan kita bisa ambil pahala dia nanti hari kiamat, akhirnya kita yang diambil pahalanya sama dia di hari kiamat. Subhanallah. Apa kuncinya? Salah satu kunci utamanya disebutkan oleh beliau, dzikrun nasi da'a wa dzikrullahi dawa', mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah adalah obat. Itu kenapa beliau gak pernah marah. Kenapa kita gampang baper? Kenapa kita sakit hati? Kenapa kita gampang rubah status ketika dizalimi? Karena hati kita mengingat makhluk. Kalau hati ini udah mengingat makhluk yang zalim, ya wajar kita marah terus. Maka berhentikan, gak akan selesai. Sampai mati juga gak akan selesai. Hentikan mengingat makhluk, kembali mengingat Allah.

0: أمامكم.
1: أخي أختي رحمك الله، terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat. Setelah wudu itu, dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga, walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrika. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan?

0: Thank you, sir.
1: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak, hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Azkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: مُؤْمِنٍ.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Masyaallah, dunia ini terasa ranum sekali. Hijau. Anda lihat betapa manisnya dunia. Betapa indahnya dunia. Betapa ranumnya dunia. Dunia terkadang menjadikan kita ini tertipu. Banyak orang merasa seakan-akan ia hidup di dunia untuk selama-lamanya. Banyak orang, ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, menjadikan dunia seakan-akan suatu kenikmatan yang tak pernah ada habis-habisnya. Dan memang Allah Ta'ala telah mensifati dunia itu adalah sesuatu yang menipu. Allah berfirman, "Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Masya Allah, ya akhwal Islam. Kesenangan yang menipu itu membuat kita takut. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu bahwasannya kita hidup di dunia tidak akan lama. Kita akan meninggal, kemudian kita akan dibalut dengan kain kapan, lalu kemudian kita akan dikuburkan di dalam sebuah tempat yang sempit, dan kemudian didatangi oleh dua malaikat yang biru dan hitam, yang berkata, "Man rabbuk, siapa rabbmu?" Ya akhal Islam azani Allah wa iyakum. Maka sesungguhnya, ya akhi, dunia telah diberikan permisalannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya lalu melewati sebuah bangkai seekor anak kambing yang telinganya putus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya seraya berkata, "Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini dengan harga 2 dirham? Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang mau membelinya, wahai Rasulullah? Kalaupun ia hidup, wahai Rasulullah, kami tidak akan mau membelinya. Kenapa demikian? Karena bangkai ini atau anak kambing ini cacat, putus telinganya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ladunya ahwan indallah." Dunia itu lebih sangat hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini. Subhanallah, ternyata dunia lebih hina daripada bangkai anak kambing. Subhanallah. Kalau begitu, betapa meruginya orang-orang yang tertipu dengan dunia. Betapa anehnya orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, seakan-akan dunia akan memberikan kekekalan dalam hidupnya. Subhanallah, ya akhal Islam azani Allah. Padahal dunia itu, kata Rasulullah, sesuatu yang sangat hina di hadapan Allah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya tanitazinu indallahi janaha ba'udah." Kalaulah dunia itu sama harganya dengan sayap seekor nyamuk, "Masaqallahul kafira ka'sa." Maka Allah tidak akan memberikan orang kafir minum walaupun 1 gelas. Subhanallah. Bayangkan, ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Berarti dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah. Dunia sangat hina sekali. Maka dari itu, ya akhi, seorang mukmin adalah yang mengetahui tentang hakikat dunia. Ia tahu bahwasanya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Maka dia berusaha untuk memanage bagaimana dunia tidak menipu. Imam Mujahid rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Apa kata Imam Mujahid? Kata Imam Mujahid, "Menipu itu apabila menjadikan kita lalai dari kehidupan akhirat. Adapun ketika dunia itu tidak melalaikan dari kehidupan akhirat, bahkan kita jadikan dunia sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat, maka itu tidak disebut tertipu."
berarti itu bukan kesenangan yang menipu. Naam Allah. Ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Dunia disebut oleh Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang hulwatun khadirah. Beliau bersabda, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu sesuatu yang manis dan ranum. Namun Rasulullah SAW bersabda, wattaqud dunya, wattaqun nisa. Takutlah kamu kepada dunia dan khawatirlah dan hati-hatilah kamu terhadap wanita. Kenapa demikian? Fa'inna, sesungguhnya kata Rasulullah, fitnah yang pertama kali terjadi pada Banu Israel pada wanita. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Dunia memang nikmat, hijau, ranum, menipu. Tapi bagi seorang mukmin dunia itu kebaikan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ni'mal mal lil abdi salih, sebaik-baiknya harta itu adalah untuk hamba Allah yang saleh. Ia jadikan harta tersebut untuk apa? Sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat, mencari dan mendulang pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kita ya akhi hidup di dunia. Semua yakin bahwasanya kita hidup di dunia tak akan selama-lamanya. Maka apa yang kita persiapkan menuju kehidupan dan kematian kita? Apa yang kita persiapkan menuju kehidupan setelah kematian? Ini menjadi pemikiran kita bersama ya akhi. Bukankah ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, lalu ia berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Sementara Rasulullah sedang berbicara, kemudian Rasulullah bertanya, tadi siapa yang bertanya tentang hari kiamat? Beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Mada a'datta laha? Apa yang kau persiapkan menuju kehidupan akhirat, menuju hari kiamat? Apa yang kita persiapkan? Selama kita terus menerus ya akhwal Islam azani Allah, sibuk dengan dunia, kapan kalau begitu waktu-waktu kita untuk mempersiapkan menuju kehidupan akhirat? Apakah kita tidak tahu bahwa kejayaan Islam ketika kaum muslimin tidak tertipu dengan dunia? Sebaliknya, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya kaum muslimin akan ditimpa kehinaan di saat mereka tertipu dengan dunia. Beliau bersabda, "Idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum adnabal baqar," apabila kalian tabaya'tum bil ina, berjual beli dengan cara riba, dan kalian mengambil ekor sapi dan kalian ridho dengan tanaman, apa yang terjadi? Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, sallallahu alaikum dhulla, Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Subhanallah. Subhanallah. Ternyata ketika kaum muslimin tertipu oleh dunia, Allah jadikan mereka hina. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana beliau menggambarkan tentang keadaan umat Islam nanti. Kata Rasulullah, yushikul umam antada'a bikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat nanti, umat-umat kafir itu akan saling memanggil untuk menyantap kalian. Sebagaimana binatang-binatang kecil itu saling memanggil teman-temannya untuk menyantap sebuah hidangan. Kemudian para sahabat Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, famin qillatina yawma idin. Wahai Rasulullah, apakah pada waktu itu kita jumlahnya sedikit, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, bal antum kathir. Jumlah kalian tuh banyak, kata Rasulullah. Walakin guthaun ka gutha issail. Akan tetapi seperti buih yang dibawa oleh banjir. Taukah Anda? Anda lihat bagaimana setelah Jakarta banjir selesai, yang ditinggalkan adalah buih berupa sampah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa kaum muslimin nanti seperti buih yang dibawa banjir, tidak mempunyai kualitas walaupun jumlahnya banyak. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum.
Lalu beliau bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadih." Demi zat yang diriku berada di tangannya, kata Rasulullah, Allah akan lemparkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Allah akan cabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian. Dan Allah akan lemparkan penyakit wahan tersebut ke dalam hati-hati kalian. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahan ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan wahan?" Kata Rasulullah, "Hubbud dunya wa karahatul maut." Cinta dunia dan takut mati. Musibah. Ketika kaum muslimin telah cinta dunia dan takut mati, di saat itulah kehinaan akan menerpa mereka. Kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah sampai kaum muslimin kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhal Islam azan ya Allah ya. Ini sebagai peringatan buat kita. Kenapa demikian? Agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Wahai kaum muslimin, bangkitlah. Ingatlah bahwasanya dunia itu tidak akan lama. Kita hidup di dunia paling 60, 70 tahun. Setelah itu kita kembali kepada Allah. Lalu apa yang kita persiapkan menuju kehidupan nanti? Mari kita berusaha untuk berbekal diri dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang saya sebutkan tadi, ikhwatul Islam, Rasulullah mengatakan, kalau kalian disibukkan dengan jual beli cara inah, yaitu riba, dan kalian tertipu atau terlalu sibuk dengan pertanian dan peternakan, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Ya akhi, meninggalkan jihad di sini maksudnya jihad yang dimaksud apa? Apakah jihad itu selamanya harus perang? Tentu tidak. Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam kitab Fathul Bari, ketika mensyarah tentang kitabul jihad, beliau berkata, jihad itu 4 martabat. Yang pertama, jihad melawan diri kita. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang fasik. Yang keempat, jihad melawan orang kafir. Ini adalah merupakan 4 martabat jihad. Yang pertama, jihad melawan diri. Bagaimana caranya? Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar, yaitu berusaha untuk memaksa diri kita menuntut ilmu Allah. Lalu kemudian kita mengamalkan ilmu tersebut. Kita lawan hawa nafsu kita. Dan ini merupakan dasar jihad. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, Al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad hakikatnya adalah yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Kemudian yang kedua, jihad melawan syaitan. Syaitan tak akan pernah diam untuk menggoda manusia. Syaitan akan terus-menerus menjadikan dia tertipu oleh dunia. Ya, sebagaimana janji iblis. Ketika iblis berkata, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan diriku, maka sungguh aku akan halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Ikhwatul Islam, kemudian iblis berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian ya Allah, aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hambamu bersyukur, kata iblis, ya. Dari arah depan apa maksudnya? Sebagian ulama ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan arah depan dijadikan ia lupa kepada kehidupan akhirat. Yang dimaksud dari arah belakang yaitu dijadikan ia cinta dunia. Ia menganggap dunia segala-galanya. Ia menganggap ia hidup di dunia saja. Ia tidak akan dibangkitkan. Ia menganggap bahwa dunia ini sesuatu yang kekal. Subhanallah. Adapun dari kanannya dengan syubhat dan dari kirinya dengan syahwat. Ikhwatul Islam azani Allah, janji iblis. Maka dari itu jihad melawan syaitan adalah perkara yang penting sekali. Bagaimana caranya? Al-Hafidh mengatakan, jihad melawan syaitan itu hakikatnya dengan apa? Ma'rifatu khutuwati syaitan, mengenal jalan atau langkah-langkah syaitan. Mengenal langkah-langkah syaitan, ya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum.
Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang fasik. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Yaitu dengan cara mendakwahi mereka. Mengajarkan orang-orang bodoh itu agar mereka kembali kepada Allah. Mengajarkan orang-orang yang banyak berbuat maksiat itu agar mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jihad orang kafir dengan cara memeranginya, namun itu ada fase-fasenya dan pembahasannya dalam kitab-kitab fikih jihad tentunya. Ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah hakikat kehidupan dunia ya akhi. Berarti kita selama hidup di dunia, kita harus selalu berjihad melawan diri kita. Selama kita hidup di dunia, berarti kita harus terus berjuang. Perjuangan itu tak akan pernah berhenti. Itu agar kita tidak tertipu dalam kehidupan dunia. Ya akhwat Islam, kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari tertipu dari dalam kehidupan dunia. Kita mohon kepada Allah ya akhi agar kita termasuk orang-orang yang menyadari tentang hakikat kehidupan dunia dan bahwasanya kita hidup di dunia tak akan lama. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan kita tiada lain surga kah atau neraka kah? Maka kewajiban kita berlomba-lomba menuju kepada hal itu, yaitu kepada surga, kepada sesuatu yang kita dambakan berupa kesenangan yang abadi. Ini saja yang bisa sampaikan. Qulu qawli hadza wa subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini, di tempat yang mulia ini, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis Al-Arba'una Hadithan An-Nabawiyah fi Minhaj Ad-Da'watis Salafiyah. Kita sampai pada hadis yang ke-8. Kita baca dulu hadisnya. An Anasin, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ja'a thalathatu rahtin ila buyut yas'aluna an ibadatin nabi, mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, tatkala mereka diberitahu, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap ibadah Rasulullah itu hanya sedikit. Faqalu, lalu mereka mengatakan, wa aina nahnu min Rasulillah. Jadi wa aina nahnu min Rasulillah, di mana kami, posisi kami dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, padahal beliau itu telah diampuni dosanya yang lalu, dosanya yang akan datang. Qala ahaduhum, salah satu di antara mereka mengatakan, amma ana, adapun saya, fa usalli laila abada, aku akan salat malam terus-menerus selama-lamanya. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan, wa ana asumud dahra wa la uftir, adapun aku, yakni aku akan puasa selama-lamanya, enggak akan berbuka. Wa qala al-akhar, dan yang lain mengatakan, wa ana a'tazilun nisaa wa la atazawwaju abada, kalau aku akan menghindari wanita, aku enggak akan nikah selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, maka Rasulullah pun datang kepada mereka. Faqal, lalu beliau bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan begini begitu? Ama wallahi inni la akhsyakum lillah, demi Allah, aku itu orang yang paling takut dari kalian semua kepada Allah. Wa atqakum lillah wa atqakum lahu, dan orang yang paling takwa nyanyi kepada Allah dari kalian. Walakinni asumu wa uftir, tapi aku puasa juga berbuka. Wa usalli wa arkut, nyanyi aku salat juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah dengan para wanita. Pemandangai bahan sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci ajaranku, maka dia bukan termasuk golongan. Wa bi riwayat Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, anna nafaran min ashabin nabiyyi, orang-orang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'alu azwajan nabiyyi, mereka bertanya kepada istri-istrinya Rasulullah, an amalihi fisir, tentang amalnya beliau tatkala sendirian, bukan di tempat yang umum, bukan di tempat ramai. Faqala ba'duhum, maka sebagian di antara mereka berkata, la atazawwajun nisa, aku enggak akan menikah. Waqala ba'duhum, sebagiannya mengatakan, la akulul lahma, aku enggak akan makan daging. Waqala ba'duhum, la anamu alal firash, aku enggak akan pernah tidur di atas amben, di atas ranjang. Fahamidallaha wa asna alaihi, Rasulullah pun yakni memuji Allah dan menyanjungnya. Faqala, lalu beliau mengatakan, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza, kenapa ada orang-orang yang mengatakan begini begitu. Lakinni usalli wa ana, aku itu salat, aku itu tidur. Wa usumu wa uftir, aku itu puasa, aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, aku pun yakni menikah dengan para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci ajaranku, maka dia bukan termasuk golongan. Para hadirin sekalian, wa iyyakum, hadis ini insyaallah kalau enggak salah ingat sudah pernah kita baca dan sudah ngawali mukaddimah yakni syarahnya, tapi terus waktunya habis. Insyaallah begitu. Ya, benar ya? Atau sudah selesai? Belum ya? Kayaknya begitu. Kita sudah baca, sudah mulai tapi belum masuk di pembahasan. Baik, mari kita nasihatnya Allah wa iyyakum. Hadis ini ceritanya kayak tadi ikhwan. Jadi hadis ini ceritanya semacam tadi. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sedang di luar rumah, semua orang bisa ngerti tentang sepak terjang beliau kalau di luar rumah, bagaimana sikapnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana tutur katanya, bagaimana ibadahnya, bagaimana tingkah lakunya, semua orang tahu. Karena Rasulullah SAW itu kalau di luar rumah, jadi para sahabat itu benar-benar mencermati bagaimana tindak tanduk beliau. Karena memang beliau SAW memerintahkan kepada jadi para sahabat untuk mencermati kehidupannya. Dalam sholatnya misalkan beliau mengatakan, jadi dalam sholat beliau itu mengatakan, jadi sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian kayak melihat aku salat. Jadi para sahabat itu cermat banget. Kadang-kadang sebagian sahabat itu kalau ada Rasulullah salat, itu sengaja enggak salat. Sengaja enggak ikut salat tapi hanya ingin mencermati bagaimana salatnya beliau. Tatkala beliau wudu, misalkan beliau pernah mengatakan man tawallaa nahwa wudhu'i hadza, barang siapa yang wudunya kayak aku tadi persis gitu. Maka begini begitu. Maka para sahabat itu kalau Rasulullah wudu, mencermati bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa yani wa wasallam. Jadi bahkan kalau tengah-tengah salat itu sebagian sahabat kadang-kadang ya melakukan hal yang hukum aslinya enggak benar, tapi menjadi benar kalau memang itu tujuan yang benar. Jadi kan hukum asalnya salat itu menghadap tempat sujud toh. Tapi Abu Hurairah itu pernah salat itu enggak menghadap tempat sujud, pas salat itu mandeng imam. Jadi ngerti persis. Jadi apa ya? Kata beliau, saya melihat Rasulullah SAW itu selesai takbir sebelum baca, itu mulutnya gerak-gerak. Ini mulutnya itu gerak-gerak. Gerak-gerak apa? Gitu. Pikiran Abu Hurairah itu, mau copo? Itu kan gak jelas. Setelah selesai sholat, beliau bertanya, ya Rasulullah tadi mulut jenengan gerak-gerak itu apa? Gitu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, aku baca Allahumma bait baini. Dan itu kan, apa ya? Ada pelanggaran sebenarnya. Tapi menjadi benar, kalau memang tujuannya adalah untuk yang semacam yani yang semacam itu. Ala kulin, yani kondisinya adalah yang semacam yang kita yani sebutkan tadi. Nah, kalau di luar rumah beliau itu yani diketahui tentang tingkah polanya, perbuatannya oleh para sahabat. Tapi begitu masuk ke dalam rumah, enggak ada orang tahu, itu urusan privasi, itu masalah pribadi, enggak ada yang tahu kecuali istri-istri beliau. Padahal orang itu dalam rumah itu banyak loh. Mulai dari Ba'da Isya, kalau malam pada waktu itu ya. Mulai Ba'da Isya sampai subuh. Itu mesti dalam rumah di zaman itu. Yang dilakukan Rasulullah SAW kalau dalam rumah itu apa wae. Maka mereka menghadap sama para istrinya beliau untuk bertanya tentang tindak tanduk tingkah pola yang kehidupannya Rasulullah SAW kalau di dalam di dalam rumah. Makanya kemudian jadi mereka itu apa ya, dijawab oleh para istrinya Rasulullah dalam beberapa riwayat yang jawab ini Aisyah radhiyallahu anha. Dijawab ini jadi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau itu menyebutkan ya Rasulullah kalau dalam rumah ya wajar. Jadi kalau malam ya sholat, ya tidur. Kalau siang ya kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak puasa, puasa sunnah maksudnya ini. Ya kadang-kadang puasa sunnah, kadang-kadang enggak puasa. Jadi kalau Rasulullah SAW aktivitas, ya aktivitas sebagaimana para suami dalam rumah, yaitu membantu pekerjaan istrinya. Jadi Rasulullah SAW itu kan Rasulullah SAW yani fi amali ahli baiti. Rasulullah itu kata Aisyah, itu kalau di rumah itu membantu pekerjaan istrinya. Tapi kalau datang azan, mendengar azan langsung diputus yani pekerjaan rumahnya lalu meninggalkan masjid, meninggalkan rumah menuju ke masjid. Itu aktivitas beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala di dalam rumah. Beliau sebagai seorang suami ya kadang-kadang yani istrinya yang sudah 9 hari kadang-kadang enggak ketemu itu kangen gitu ya. Ya nuansa kangennya itu dituangkan dengan ngobrol gitu. Rasulullah SAW pernah mendengarkan ini apa ya, mendengarkan apa ya, ceritanya Aisyah, cerita yang gak pakai mutu kalau bahasa kita itu. Hadis tentang Ummu Zar dan Abu Zar itu kan cerita gak pakai mutu. Tapi itu terbawa padahal hadisnya itu. Itu perawinya itu sudah berusaha meringkas gitu cerita itu. Aslinya ya terbawa. Jadi tentang ya Rasulullah. Dulu tuh ya Rasulullah ada 11 orang istri-istrinya orang itu ngumpul ya Rasulullah. Cerewet to ngalur ngidul ngiten ngulon sama Rasulullah dengerin aja. Padahal beliau itu seorang kepala negara, seorang nabi, seorang panglima, ini seorang bendahara negara, seorang ini sewi bu. Tapi ketika masuk rumah, beliau semua aktivitas itu, semua label sosial itu ditinggalkan di luar, masuk rumah statusnya adalah seorang suami yang berada di hadapan istrinya, masuk rumah adalah seorang bapak, gitu ya, di hadapan anak-anaknya. Status sosial sudah ditinggal di depan pintu, nggak bisa masuk. Jadi beliau di dalam rumah itu tinggal status sebagai seorang suami. Jadi istrinya ngomong ngalur ngidul ngitan ngulon, ya dong, ngalur ngidul ngitan ngulon, didengerin aja oleh Rasulullah SAW. Dan beliau bukan didengerin, kemudian nggak perhatian, sampai beliau bisa komentar di ujung nanti hadis tersebut. Begitu. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah SAW itu kalau di dalam rumah, ya kalau malam ya tidur, ya sholat malam ya tidur. Kalau siang ya puasa sunnah, ya kadang-kadang enggak puasa. Kadang-kadang beliau itu enggak niat puasa terus puasa, kadang-kadang niat puasa terus enggak sido puasa, gitu toh. Yani pas pulang-pulang ngomong, "Dek, ada makanan enggak?" "Enggak ada ya Rasulullah." Game pun ya sudah tak poso wae. Kan gak niat poso. Tapi bar subuh durung mangan yo. Engko bar subuh wis mangan terus niat poso bubar ngono. Jadi bar subuh itu durung mangan, durung minum. Pulang-pulang tanya sama istrinya, "Kepengin sarapan toh?" "Kepengin sarapan." Kemudian tanya, "Ada yang bisa dimakan enggak sarapan?" "Enggak ada ya Rasulullah." "Ya sudah tak poso wae." Itu kan gak niat poso itu jadi poso. Kadang-kadang dari masjid itu sudah persiapan poso karena gak bayangkan kalau ada makanan. Ya gak takon sarapan. Lalu istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, ada makanan tadi diantar sama tetangga. Tadi itu aku niat puasa loh, tapi kan ada makanan ya wis gak sido." Terus beliau sarapan. Normal kehidupan rumah tangganya yo, landai gitu kehidupan rumah tangganya. Dan beliau itu mengerjakan pekerjaan istrinya. Beliau itu ini sandali rusak yo jai-jai dewi begitu dan yang semisalnya. Para sahabat demi mendengar cerita Aisyah, ini tiga orang tadi demi mendengar cerita Ibunda Aisyah bahwa Rasulullah SAW kalau dalam rumah itu modelnya kayak begitu, itu kok ka'annahum taqalluha. Mereka mengatakan, "Loh, kok ternyata jaketek ya wong Gresik. Kok ternyata ibadahnya Rasulullah itu mek dikit." Mereka bayangkan kan Rasulullah itu kalau malam enggak tidur, salat ya wong nabi yo. Ya sholat, turu paling 1 menit, 2 menit, terus tangin. Ternyata kok gitu. Mereka bayangkan ya Rasulullah tidak pernah makan. Poso terus setiap hari. Ternyata kok ya makan, ya ngunuh. Malah wis niat poso ono makanan dibatalno lagi. Ini batalno ini lagi dan macam-macamnya. Ternyata beliau itu juga sibuk ngurusi pekerjaan rumah tangganya. Yang ini dikira kalau dalam rumah. Mereka bayangkannya itu begitu. Makanya mereka itu ka'annahum taqalluha. Karena persepsi, yakni karena penilaian kan tergantung persepsi. Persepsi awal, pandangan awal. Nanti muncul penilaian. Jadi ini persepsi awal itu nilainya 9. Kok ternyata faktanya 8,5 itu dianggap dikit ya. Tapi ini persepsi awal itu 7. Jadi ternyata faktanya 8 itu sudah wah. Sudah wah. Jadi jenengan itu ini menghadapi anak. Anak pas rapotan gitu. Ini jenengan bayangkan itu anakku ini nilai ini rapot itu 9,5. Nilai rata-rata. Pulang-pulang ternyata 9. Itu mesti kecewa. Jadi padahal 9. Kenapa? Kurang dari bayangan pertama. Kurang dari standar yang dia inginkan. Tapi kalau jenengan bayangkan itu rapotnya anak itu ya 7, 6,5 gitu. Kok ternyata faktanya 8? Kenapa yang 9 kecewa, yang 8 senang? Karena yakni persepsi awal itu yang membangun masalah. Jadi para sahabat itu mereka membayangkan nabi yo ra tau turu, salat terus wong nabi ora tau mangan, poso. Yakni poso terus wong nabi mesti itu dikir terus. Mereka bayangkannya itu begitu. Begitu mendengar keterangan Ibunda Aisyah ternyata meleset dari yang mereka bayangkan, maka ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap ternyata ibadahnya Rasulullah itu hanya sedikit. Setelah itu sudah mereka pulang. Ini ada dua versi cerita. Sebagian versi cerita Rasulullah pas di waktu datang itu masih ketemu mereka. Sebagian cerita Rasulullah tatkala datang mereka sudah pulang. Entah itu dua cerita yang berbeda, entah perawinya yang salah atau yang menceritakan dengan dua versi yang berbeda. Tapi perbedaan versi semacam itu nggak terlalu masalah. Yang lebih kondang kondisinya itu adalah di beberapa riwayat yang kondang bahwa tatkala Rasulullah SAW datang mereka sudah pulang. Jadi tatkala Aisyah menceritakan dengan cerita tadi itu, lalu mereka mengatakan, "Loh, ternyata kok mesak munu jenenge ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu mereka mengatakan, "Ya pantes ya lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadahnya begitu tuh ya pantes ae. Lah wong beliau itu sudah dapat jaminan diampuni dosanya masa lalu, diampuni dosanya yang akan datang jika ada. Ya pantes. Nek salatnya hanya segitu, posone hanya segitu, amal ibadahnya kalau di rumahnya segitu, ngus dapat jaminan masuk surga. Kalau ada dosa yang lalu pasti diampuni, yang akan datang ada jaminan diampuni. Nah kita kan gono jaminan, maka mesti ini kita itu ibadahnya lebih daripada ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya masing-masing di antara mereka tekad, kalau begitu aku nggak akan pernah tidur malam, aku tak sholat terus menerus. Karena dia tahu dia itu kuat melek. Ini kongkong lapar itu rapatnya kuat. Mengakhiri TKT itu gak turu-turu. Memanfaatkan kekuatan gawan bayinya. Karena ono tau wong itu kuat melek. Ratau turu-turu. Tapi orang-orang loro gak apa. Memang disetting oleh Allah gawan bayinya semacam itu. Ini gawan bayinya itu ini semacam biasanya itu kue pak wahibnu, polisi itu ratau kosong. Ratau melek. Ratu turun mulai. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol sama Kapolsek Sedayu itu mengatakan, jenengan itu tidurnya kapan Pak Dan? Kalau kita ngobrol ngalor gitu, kita ngulon itu kadang-kadang, jenengan tidurnya kapan Pak Dan? Salah satu Kapolsek pernah tanya, jarang Ustaz, saya itu tidur paling jam 2. Nah terus ya nanti setelah subuh dinas lagi. Masya Allah, tiap hari mungkin Ustaz kuat menat itu, kok nggak cepat mati. Lalu yang kedua itu merasa bahwasanya dia itu tipikalnya itu ngantuan, tapi dia itu kuat kalau lapar. Maka dia mengatakan, kalau saya nggak akan pernah makan, aku tak poso terus. Ada loh orang itu nek poso gak poso aktivitasnya normal, karena memang ditakdirkan oleh Allah ini perutnya itu kuat. Tapi ono wong itu masya Allah poso karo gak poso itu bombo itu. Nek poso itu masya Allah lemes ngontok. Nah, ini gak poso itu sehat. Jadi yang kedua itu memanfaatkan apa ya? Memanfaatkan kawan bayinya dia yang memang urusan makan itu gak terlalu penting bagi dia. Karena ono tau wong itu lah hobinya itu kuliner. Aku gerwegetan karo ono wong itu gerwe hobinya itu kuliner. Hobi kok kuliner. Ya boyo apa ono hobi. Ada sebagian ikhwan itu sowan ke Al-Furqan. Kemudian jam-jam 10 itu telah pagi-pagi ya setengah jam itu tak temui. Jam 10 itu telepon. Sat. Jadi monggo sat. Kemana Pak? Surabaya yuk. Kenapa Pak? Cari makan. Aku auzubillah. Auzubillah. Lu sad duso to sad? Gak duso. Tapi kita posisi di Sayu. Jam 10 budal di Surabaya. Sampai di Surabaya 2 jam setengah, 2 jam. Hanya cari makan. Ini kemana Pak? Ke warung ini. Anak tahu warung itu warung antri. Itu mungkin bisa makan itu 1 jam kemudian. Antri nih dan macam-macamnya ya. Ini antri di sana setengah jam lah, makannya setengah jam, terus mulai ini tanggung mangan tok, naudzubillah, naudzubillah, yupo yang mangan opo sih doa mang, jair-jair, apa tahu, apa tempe, apa doa warfen, tapi nggak dosa tuh Ustaz, boten sih Pak, tapi bagi saya itu perbuatan tercela untuk saya, untuk jenengan monggo, nih kono tak berangkat dewi Ustaz, yonggi ngajak-ngajak sopon sih gelem, ya aku enggak bungkus saya Pak bungkus kan bungkus no bungkus no lah kenapa ya Pak buang-buang waktu bagiannya makan nih kok sampai perut itu berdoa bedanya kan oh, di mulut bedanya itu kan di mulut ada pernah orang ngejak sat mau Jakarta yuk ngapain Pak cari durian astagfirullah ya koyo ono untuk kasih dayu ngejak nih mau Jakarta 3 jam setengah untuk cari makan itu loh, karpe pige itu loh, gak dosa ya kawan, tapi ya ini loh, dosanya. Ala kulit, ada tipikal orang yang semacam, tapi ada orang-orang itu yang semangat, pokoknya semangat. Dan kuat kalau, bahkan dia menggunakan gawan bayinya itu untuk ibadah. Yang ketiga itu, orang patek, jadi orang patek kecantol kalau cewek. Yo, lumrah lah, ono tau wong itu sing gak bisa pisah dengan istrinya. Tapi ada orang itu ditinggal merantau 3 tahun, 4 tahun. Biasa lah ya. Normal lah. Ya gak selingkuh ya gak apa. Normal hidupnya itu normal. Jadi semacam itu. Maka dia mengatakan kalau saya gak akan nikah. Saya akan fokus ibadah. Saya itu akan fokus ibadah. Lah. Sore-sore itu Rasulullah SAW itu datang. Sore-sore Rasulullah SAW itu datang. Lalu beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu diceritanya oleh Bunda Aisyah tadi ya Rasulullah ada tamu 3 orang. Kemudian tanya tentang ibadahnya jenengan di dalam rumah, tak jawab normal gini. Mai mereka komentar gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu salat terdekat di masjid langsung naik mimbar. Waktu salat terdekat di masjid langsung naik mimbar. Manhajnya beliau itu biasanya pokoknya setiap kali ada masalah, jadi kemasyarakatan, masalah ekonomi, masalah kenegaraan, itu langsung dibawa ke mimbar untuk diselesaikan secepatnya. Beliau naik mimbar, mukaddimah gitu ya, innalhamdulillah sampai amma ba'du. Lalu beliau mengatakan, mabalu aqwam. Jadi mabalu aqwam. Ngapain gitu loh. Kok ada sekelompok dari umatku ini yang komentar begini, komentar begitu. Aku itu loh orang yang paling takut kepada Allah. Aku itu loh orang yang paling takwa kepada Allah. Tapi ingat, aku kalau malam yo sholat, yo puasa. Kok yo puasa? Yo tidur. Aku itu kalau siang yo puasa, yo makan. Aku juga punya istri. Banyak lagi istrinya beliau. Berapa? Ini istrinya Rasulullah berapa, Iman? Istrinya Rasulullah berapa? Sunnah Rasulullah itu 11. Istrinya Rasulullah yang berstatus ummahatul mu'minin itu 11. Kalau Rasulullah pernah nikah itu 13. Makemen. Okay. Istrinya Rasulullah yang berstatus ummahatul mu'minin itu ada 11. Kenapa? Ummahatul mu'minin itu adalah yang jadi istrinya beliau sampai wafat. Entah yang wafat itu istrinya duluan atau yang wafat itu Rasulullah SAW duluan. Yang wafat sebelum Rasulullah itu kan dua orang, Khadijah sama Zainab. Jadi itu yang wafat sebelum Rasulullah. Jadi mereka meninggal dunia. Jadi tatkala mereka meninggal dunia, statusnya adalah istrinya Rasulullah SAW. Yang berikutnya, tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, meninggalkan 9 istri. Meninggalkan 9 istri. Siapa? Aisyah, Hafsah, yani apa, Sofia, Sauda, dan macam-macamnya itu sampai 9. 9 tambah 2, 11. Itu yang mereka statusnya ummahatul mu'minin. Ada dua lagi yang sempat nikah tapi cerai. Pisahnya bukan karena kematian. Mereka sempat jadi istrinya Rasulullah SAW, dua orang itu, tapi enggak berstatus ummahatul mukminin karena yakni pisah dengan keluarganya, pisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nikah, saya juga yakni saya yakni juga menikah. Yakni saya itu juga menikah. Lalu beliau menutup hadis ini dengan mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci, enggak senang gitu dengan ajaranku, maka dia bukan termasuk ini golonganku. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan kepada kita ini faedah-faedah berharga. Hadis ini memberikan kepada kita ini faedah-faedah ini berharga. Yang pertama, semangatnya para sahabat di dalam mengamalkan, mengetahui dan mengamalkan sunnah beliau. Semangatnya para sahabat di dalam mengetahui dan mengamalkan sunnah beliau. Jadi tiga orang tadi itu berangkat dari satu semangat membara ingin mengetahui, yakni aktivitas sunnahnya beliau, ajaran beliau kalau di dalam rumah. Kenapa? Kalau di luar rumah semua orang ngerti. Kalau di dalam rumah semua orang itu ngerti. Ini ngerti. Sebagaimana saya katakan tadi, Rasulullah sebagai panglima, semua orang ngerti. Rasulullah SAW sebagai seorang muallim, pengajar, semua orang ngerti. Rasulullah SAW sebagai seorang kepala negara, semua orang ngerti. Tindak tanduknya yang semacam itu. Makanya Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu membahas ini peperangannya Rasulullah. Yani toharohnya Rasulullah. Rasulullah tatkala ngatur ekonomi. Rasulullah sebagai kepala rumah tangga. Rasulullah sebagai ini, Rasulullah sebagai itu. Ini, itu. Ada dua buku yang sangat bagus. Ada dua buku yang sangat bagus. Tulisannya Syekh Munajjid. Kalau buku ini, jadi antum minta kepada salah satu asatidzah untuk ngaji. Dibuat kajian. Gak diwocok sih, diwocok ketebelan. Tapi dibuat kajian tematik urut gitu. Itu sangat bagus. Yang pertama ahwalun nabi, ahwal an-nabi, kondisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai manusia biasa kan ya makan, yuk minum, yuk istirahat, yuk tidur, yuk bergaul dengan tetangga, yuk bergaul dengan istri. Rasulullah kadang-kadang yuk sedih, kadang-kadang yuk ketawa, kadang-kadang yo istirahat, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu dibahas oleh beliau dengan sangat terperinci. Jadi Rasulullah saat senyum itu dibahas dalilnya ini 1, 2, 3, 4. Rasulullah saat marah ini 1, 2, 3, 4. Rasulullah pas nangis gitu 3, 4. Jadi sama itu kitab yang pertama. Kitab yang kedua, kaifa amalahum. Kaifa amalahum, bagaimana Rasulullah itu interaksi. Bagaimana Rasulullah itu interaksi. Ini interaksinya. Rasulullah kan interaksi sama istri, Rasulullah interaksi sama anak, Rasulullah interaksi sama yani orang Arab Badui. Bahkan Rasulullah interaksi dengan musuh, Rasulullah interaksi dengan binatang, Rasulullah interaksi dengan malaikat gitu. Dan macam-macamnya. Masing-masing kitab itu tebelnya segini. Boleh? Makanya saya katakan, ini digawe kajian rutin, diwoco, butuh umur Nabi Nuh apa bulanan. Ini butuh umur Nabi Nuh untuk menghantamkan kitab kitab. Makanya dibuat kajian tematik gitu. Tapi urut gitu ya, tapi urut. Ada gitu. Jadi lebih mendalam. Itu mirip-mirip dengan Zadul Ma'ad, mirip-mirip dengan Zadul Ma'ad, tapi Zadul Ma'ad kan 6 jilid. Zadul Ma'ad kan 6 jilid dan memang gayanya Ibnu Qayyim kalau memaparkan apa-apa itu nek gak tuntas pol gak lego. Apalagi Zadul Ma'ad itu ditulis Ibnu Qayyim dalam kondisi longgar. Longgar maksudnya apa? Ya orang itu enggak punya pekerjaan lain. Ini enggak punya pekerjaan lain. Kenapa? Beliau berangkat dari Syam, Damaskus menuju ke Mekah, di atasnya unta. Napa di atasnya unta? Yo bengong. Unta itu kan bisa melaku-melaku dhewe. Ini sama laku-laku dewi, gak ada setir laku-laku dewi so. Pokoknya, ini bisa apal galan laku-laku dewi. Nah, wongnya bengong. Nah, timbang bengong, nulis buku. Daripada bengong, nulis buku. Yuk, kayak bisa saya ikin, daripada bengong, gim-giman. Nah, ini jero mobil kan gim-giman. Ini, wong saya ikin kok beda ya, karo mobil. Ini, walaupun itu daripada bengong. Lalu beliau itu nulis yang ada di otaknya. Terpikiran di otaknya. Bagaimana tentang kondisinya Rasulullah SAW. Mulailah boleh nulis gitu ya. PP jadilah Zadul Ma'ad. 6 jilid. Tanpa referensi. Yani tanpa referensi, tanpa kitab. Ya gak pakai laptop, gak pakai opo. Ya nulis langsung. Nulis langsung. Itu kelas-kelas berlokaim. Ya, kelas-kelas berlokaim. Yes, itulah sebentar itu. Ngomong apa tadi ngomong. Jadi yang pertama, semangatnya para sahabat di dalam mengetahui lalu untuk mengamalkan ajaran beliau. Tatkala di luar rumah maupun tatkala di dalam, dalam. Tatkala di luar rumah semua orang ngerti. Tatkala dalam rumah, yakni tatkala di dalam rumah, yakni maka yakni mereka tanyanya kepada para istrinya Rasulullah sallallahu alaihi yakni wa ala alihi wa gitu ya? Itu yang pertama. Dan ini hal yang perlu untuk kita pahami. Kita semangati dalam mengetahui yakni amaliyah beliau sallallahu alaihi yakni wa ala alihi wa sallam. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mengetahui tentang sunnah-sunnah beliau, tanyakan kepada orang yang memang mengetahuinya. Kepada ahlul ilminya. Fas'alu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ngerti kalau memang kalian itu enggak ngerti. Karena mereka bertanya, ingin bertanya tentang rumah tangga beliau. Makanya ditanya siapa? Istri-istri beliau. Tidak tanya sama yang lain. Yang ditanya adalah istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tentang tingkah pola tindak tanduknya beliau tatkala di dalam ini tatkala ini di dalam rumah. Dan itu penting ya, Huan. Ben apapun itu dijawab, dijelaskan, diterangkan oleh orang-orang yang memang mengetahuinya. Karena ya termasuk di antara kekacauan ilmiah pada zaman sekarang itu adalah orang komentar di luar bidangnya. Makanya kan kita coba cermati para sahabat. Istri-istri Rasulullah itu gak pernah sekalipun komentar tentang dunia perang. Antum coba cek. Gak ada satu hadis jihad yang diriwayatkan oleh istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya bagaimana mereka mau komentar wong ngerti mila perang? Jadi bagaimana mereka komentar kalau mau mila perang?